0: 32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
0: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
0: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnumia Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih.

0: Masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
3: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
4: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
3: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
5: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3%.

0: persen year on year.
1: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
3: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
4: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK

0: harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini bersama dengan saya Citra yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Satrio nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mas Satrio.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Ya, Mas Satrio bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini nggak, pagi seperti apa, silakan.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini 2 September sampai dengan esok hari mulai jam 7 pagi. Secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, pada pagi hingga menjelang siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hingga pagi dini hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian tidak terdapat potensi hujan di wilayah Kabupaten Banyumas. Kemudian beralih ke Kabupaten Cilacap. Pada pagi hingga menjelang siang hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hingga pagi dini hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian terdapat potensi hujan ringan yang terjadi pada malam hingga pagi esok hari dengan wilayah terdampak hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan untuk wilayah perbukitan 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90% dengan arah angin didominasi dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk informasi perairan Cilacap, Kebumen, dan Purworejo berlaku pukul 7 hingga esok hari. Tinggi gelombang berkisar antara 2,5 hingga 3 meter atau kategori tinggi dengan kondisi cuaca perairan diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Himbauan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar wilayah perairan maupun pantai agar berhati-hati dan tetap selalu waspada terhadap potensi gelombang tinggi. Dan terus update selalu informasi perkembangan baik wilayah daratan maupun perairan melalui media sosial BMKG Cilacap atau info BMKG. Demikian Satrio melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih kembali Mas Satrio atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.

Baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwakarta pagi ini. Masih bersama dengan saya Citra, masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari yang sepertinya sudah lumayan sibuk ya. Di jalan juga sudah mulai ramai sekali berlalu lalang kendaraan yang akan memulai segala aktivitas Anda. Ya pasti mudah-mudahan pagi hari ini semuanya berjalan lancar. Untuk yang sudah berangkat bekerja juga hati-hati di jalan. Yang sedang bekerja tetap semangat dan jangan lupa juga untuk istirahat sejenak kalau memang sudah mulai merasa lelah. Atau mungkin juga untuk ibu-ibu nih yang saat ini sedang mengurus rumah ya, atau mungkin juga sedang melakukan segala aktivitas Anda, tetap semangat ya. Yang paling penting jangan lupa bawa semangat dan juga pikiran yang positif, karena terkadang hari yang berat bisa terasa lebih ringan kalau kita menjalaninya dengan hati yang tenang dan juga pikiran yang tetap optimis. Jadi nikmati pagi ini dengan tetap tersenyum, jangan buru-buru menyerah ya. Kalaupun ada sedikit kendala, lakukan saja pelan-pelan, yang penting terus melangkah. Dan ya pasti saya masih akan terus menemani Anda di Purwakarta pagi ini dengan beragam rangkaian informasi menarik yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan juga pastikan Anda tetap terus bersama kami, karena nanti kami juga akan hadir dalam dialog Purwakarta Menyapa yang nanti akan membahas mengenai retribusi pasar Aji Barang turun, apa dampaknya. Anda juga bisa menyaksikan nanti secara langsung melalui YouTube channel kami di RRI Purwakarta.

0: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Yang pagi-pagi sudah ditemani teh manis, kopi, ataupun dengan teh manis gitu ya, ataupun kopi dengan gula gitu ya, atau mungkin juga sarapan dengan sesuatu yang manis, rasanya memang luar biasa sekali nikmat gitu. Tapi pernah tidak terpikir sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh kalau kita selama paling tidak sebulan gitu ya, mencoba mengurangi bahkan berhenti mengkonsumsi gula tambahan? Bukan cuma soal berat badan saja, ternyata ada beberapa perubahan yang juga bisa dirasakan pada mood, energi, sampai kemampuan kita untuk fokus. Nah, pendengar, salah satu yang bisa dirasakan adalah energi yang lebih stabil ya ketika seseorang berhenti mengkonsumsi gula tambahan selama kurang lebih 1 bulan. Mengkonsumsi gula berlebih memang menjadi energi terasa naik lebih cepat gitu ya. Kemudian tetapi bisa juga lekas turun lagi. Dengan pengurangan gula tambahan, tubuh bisa lebih terbiasa mendapatkan energi dari pola makan yang lebih seimbang. Kemudian dari sisi mood, mengurangi gula juga bisa membantu menghindari perubahan energi yang terlalu cepat, sehingga suasana hati bisa terasa lebih stabil. Begitu juga dengan fokus dan konsentrasi. Ketika pola makan lebih teratur dan asupan gula tambahan dikurangi, sebagian orang bisa merasakan kondisi tubuh yang lebih stabil, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih nyaman. Jadi pendengar, ternyata kebiasaan kecil seperti mengurangi gula tambahan ini bisa menjadi salah satu langkah sederhana untuk bisa memulai hidup lebih sehat. Jadi tidak perlu langsung ekstrim ya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten dan tentunya tetap menikmati makanan dengan bijak. Karena tentunya kita bukan cuma ingin semangat beraktivitas ya, tetapi juga ingin tetap sehat agar bisa menjalani hari-hari dengan lebih maksimal. Jadi apakah Anda sudah siap memulai hari ini dengan pilihan yang lebih sehat? Iya, dan ya pasti di Purwakarta pagi ini saya masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: dia disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, Maestro Lengger Lanang Banyumas Rianto mendaftar 3 event kesenian unggulan yang digagasnya untuk masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2027. Selengkapnya dilaporkan reporter kami, Fahriansyah. Silakan Fahri.
2: Ya, baik pendengar. Upaya memperkuat posisi Banyumas sebagai daerah yang memiliki kekayaan seni dan budaya terus dilakukan para pelaku seni di wilayah Banyumas. Salah satunya Maestro Lengger Lanang Banyumas, Rianto, yang tahun ini mendaftarkan 3 event kesenian gagasannya untuk masuk ke dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2027. Ketiga event tersebut yakni Banyumas Ngibing, Lengger Bicara, dan Bisik Serayu Festival. Menurut Rianto, seni dan pariwisata merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena penyelenggaraan event kebudayaan juga diharapkan mampu memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Rianto mengatakan ketiga event tersebut dipilih karena memiliki kekuatan budaya sekaligus potensi untuk menggerakkan masyarakat dan perekonomian daerah. Berikut pernyataan Rianto.
3: Tahun ini saya mengajukan 3 event untuk bisa masuk ke Karisma Event Nusantara, hubungannya dengan kebudayaan semuanya. Budayaan dan pariwisata tidak pernah ditinggalkan atau tidak bisa dipisahkan, karena memang ini akan mendongkrak perekonomian yang ada di wilayah sekitaran acara seperti ini. Nah, Karisma Event Nusantara saya tahun ini mendaftar 3, yaitu Banyumas Ngibing, kemudian Lengger Bicara, kemudian Bisik Serayu Festival.
2: Ya pendengar, Rianto juga menjelaskan Bisik Serayu Festival misalnya tidak hanya mengangkat seni dan budaya, tetapi juga membawa pesan mengenai keseimbangan ekosistem sungai dan juga daratan. Sementara Lengger Bicara dan Banyumas Ngibing menjadi bagian dari upaya menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk terus mengenal dan menjaga budaya asli Banyumas. Ia juga berharap masuknya ketiga event tersebut dalam KEN 2027 dapat semakin memperluas promosi seni budaya Banyumas sekaligus mendorong perkembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat. Gagasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya merawat keberagaman dan kebersamaan melalui kebudayaan. Demikian Fahriansyah melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Fahri laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikutnya pendengar, penurunan retribusi di Pasar Aji Barang diharapkan bisa ditularkan ke pasar-pasar lainnya. Berikut kita akan dengarkan pendapat masyarakat mengenai hal tersebut.
4: Masalah itu sih ya turun banget lah ya. Aku terima kasih sama pemerintah ya, Purwokerto khususnya. Waktu itu sebelum itu kan kalau nggak salah 400 lebih per bulan. Sekarang kan cuma jatuhnya satu bulannya 156.600 rupiah. Itu pun dicicil tiap hari. Kemampuan saya berapa. Tapi kadang-kadang aku bayarnya, Mas bayar titip 20, 10, kadang 5.000. Masalah penjualan ya nggak pengaruh.
5: Menurut saya penurunan retribusi di pasar Aji Barang ya bisa menularkan di pasar Pake, juga bisa diturunkan untuk retribusinya.
6: Ya dengan retribusi turun semoga pasar juga lebih ramai karena menambah banyak pendapatan ya dari berbagai kebutuhan sehari-hari.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra, pendengar di Purwokerto pagi ini di edisi hari Rabu 2 September 2026. Dan kali ini kita sudah ada di program acara Dialog Purwokerto Menyapa yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pagi hari ini topik yang akan kita bahas mengenai retribusi pasar Aji Barang turun, apa dampaknya? Baik, pendengar, kebijakan penurunan retribusi pasar menjadi salah satu langkah pemerintah daerah yang tentunya disambut antusias oleh para pelaku usaha di sektor perdagangan. Pengurangan biaya pungutan diharapkan bisa meringankan beban pedagang, menjaga kelangsungan usaha, serta mendorong semangat berdagang di tengah kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi. Kebijakan ini juga menjadi bukti bahwa kebijakan publik yang tepat sasaran bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat kecil. Khususnya di pasar Aji Barang, penurunan retribusi ini menjadi perbincangan hangat sekaligus harapan baru bagi para pedagang yang setiap hari berjuang menghidupi keluarganya dari hasil berjualan. Dan tentunya langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional agar tetap hidup, ramai, dan tidak ditinggalkan oleh para pedagangnya sendiri. Namun, seberapa besar dampak penurunan retribusi ini bagi para pedagang di pasar Aji Barang? Dan apakah benar-benar meringankan beban biaya operasional dan meningkatkan pendapatan mereka? Serta apa harapan para pedagang agar kebijakan serupa dapat terus berkelanjutan dan semakin bermanfaat? Semua akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Tidak lupa juga pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan. Tentunya atensi dengar Anda kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama, selamat pagi, ada Bapak Gesang Trijoko SOS MSI. Beliau ini adalah Kabid Sarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal DKU KMP Kabupaten Banyumas. Selamat pagi nih Pak Gesang.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 FM.
0: Iya, apa kabar Bapak, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Gesang tidak sendiri, beliau bersama dengan Ibu Endah Retno Poncowati. Beliau ini Sekretaris Aji Mas Jaya. Selamat pagi Ibu Enda.
2: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, ini topiknya cukup menarik sekali ya, mengenai retribusi pasar Aji Barang turun, apa dampaknya? Wow, ini spesifik sekali ya di pasar Aji Barang begitu ya. Baik, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh ya mengenai topik kita, barangkali bisa dijelaskan dulu nih oleh Pak Gesang terkait dengan apa nih Pak dasar kebijakan dan juga mungkin pertimbangan-pertimbangan utama yang mungkin mendorong pemerintah Kabupaten Banyumas akhirnya menetapkan penurunan retribusi pasar khususnya di pasar Aji Barang sendiri. Monggo silakan.
1: Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa berkaitan dengan penerapan peraturan daerah Kabupaten Banyumas nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banyumas nomor 1 tahun 2025. Ini di dalam perda tersebut salah satunya mengatur terkait dengan tarif retribusi pelayanan pasar. Nah, tarif retribusi pelayanan pasar ini berlaku untuk 28 pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Salah satunya yaitu Pasar Rakyat Aji Barang. Nah, dari penetapan atau pemberlakuan Perda 1 tahun 2024 ini berjalannya waktu itu ada resistensi atau penolakan dari para pedagang pasar rakyat, khususnya terkait dengan tarif retribusinya. Nah, karena dari para pedagang ini merasa keberatan terkait dengan tarif retribusinya, sehingga kami dari pemerintah Kabupaten Banyumas merespon dengan cepat. Ya, artinya pada saat perda ini diberlakukan, para pedagang dengan kondisi tarif yang memang belum disetujui oleh para pedagang ini, nah kami bergerak cepat melaksanakan kajian terhadap tarif khususnya retribusi pelayanan pasar. Nah, kajian ini tujuannya adalah mengkaji kembali khususnya tarif retribusi pelayanan pasar ini. Pada saat pengkajian ini kita melibatkan atau dari Pemda melibatkan perwakilan dari pedagang pasar rakyat. Jadi tidak sepihak nih, tidak hanya dari Pemkab saja, tetapi kita juga melibatkan dari perwakilan pedagang pasar rakyat. Harapannya pada saat dua pihak ini dalam pembahasan atau dalam tahapan kajian ini dilibatkan semua, harapannya nantinya pada saat sudah ada ketetapan tarif retribusi yang baru, tidak terjadi lagi resistensi atau penolakan. Nah, khawatirnya pada saat kita pembahasannya dilakukan oleh satu pihak saja, oleh Pemda, pedagang tidak dilibatkan, peraturan yang terbaru sudah ditetapkan, terjadi lagi penolakan, nanti tidak ada selesainya. Iya, jadi sudah ditetapkan, ditolak lagi. Nah, alhamdulillah pada saat tahapan kajian ini, kita libatkan para pedagang pasar rakyat di 28 pasar rakyat. Dan untuk tarif retribusi yang sudah ditetapkan ini, insya Allah sudah merupakan perhitungan yang disepakati oleh semua pihak. Nah, terkait dengan penetapan aturannya atau peraturannya, yaitu ditetapkan tanggal 16 April 2026. Jadi baru beberapa bulan yang lalu. Dan untuk peraturannya yaitu peraturan Bupati Banyumas nomor 8 tahun 2026 tentang penyesuaian kembali tarif retribusi. Jadi yang di dalamnya ini ada kalau di istilah kami itu bukan penurunan tetapi peninjauan kembali tarif retribusi. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Berarti itu tadi kebijakan penurunannya itu sudah sejak bulan April 2026 ya, Pak ya?
1: Iya, betul. Untuk penetapan peraturan bupatinya di bulan April 2026, okay. Terus pembahasan-pembahasan dan tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum bulan April.
0: Nah, kemudian untuk presentase penurunannya nih, Pak. Ini sampai seberapa banyak nih, Pak? Yeah. Dan ini berarti tidak hanya berlaku di Pasar Aji Barang saja, tapi tadi ya di 28 pasar rakyat itu ya, Pak ya?
1: Iya, betul. Yeah. Jadi sesuai dengan saat ini pemerintah Kabupaten Banyumas mengelola 28 pasar rakyat ini yang sesuai kriterianya itu dibedakan atau dikelompokkan menjadi tipe pasar. Ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Nah, di dalamnya termasuk yang 28 pasar rakyat ini adalah Pasar Rakyat Aji Barang. Jadi terkait dengan peninjauan kembali tarif retribusinya ini berlaku di 28 pasar rakyat.
0: Untuk prosentasenya, Pak?
1: Untuk prosentasenya, contoh ini ya, karena dikriteriakan menjadi beberapa tipe pasar, sehingga kami contohkan untuk tipe yang paling tinggi, yaitu tipe A. Ya. Pada saat diberlakukan Perda 1 tahun 2024, di tipe A itu contoh untuk retribusi ruko, contoh. Ya. Per meter persegi per bulan untuk tarifnya itu Rp50.000. Perda yang lama, Perda 1 tahun 2024. Nah, pada saat diberlakukan Perbup 8 tahun 2026 di tipe A ini menjadi Rp23.000. Iya, karena bervariatif nih sesuai dengan tipe pasarnya. Jadi tidak flat, tidak flat penurunannya di masing-masing tipe ini berbeda-beda.
0: Tergantung tipenya.
1: Tergantung tipe pasar rakyatnya. Karena tipe pasar rakyat ini untuk tarifnya berbeda-beda. Seperti itu.
0: Oke, baik. Baik, kita beralih dulu nih ke Ibu Endah. Ibu Endah, kalau Ibu menilai kebijakan Ibu terkait dengan penurunan retribusi pasar, khususnya di pasar Aji Barang ini, sejak kapan sih Ibu kebijakan tersebut mulai berlaku dan mungkin dirasakan ya oleh para pedagang sendiri Ibu?
2: Kalau kapan mulai berlakunya, tadi dikatakan bahwa tanggal 16. Cuma kalau pengumuman resminya tanggal 28 Mei, artinya pedagang itu siap bayar sesuai tarif retribusi baru itu Juni. Iya, dari mulai Juni itu diharapkan pedagang sudah lebih tertib karena memang tarifnya kan turunnya banyak nih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan sekali kalau buat pedagang ini sangat berasa. Apalagi seperti pasar Aji Barang itu tipe pasar A. Artinya kalau misalnya saya gambarkan ya, Pak ya. Saya gambarkan kalau pedagang di ruko aja yang depan itu setiap hari kalau menurut tarif yang lama itu per hari 140.000 untuk retribusinya. Dengan penurunan ini, kebijakan ini, sekarang jatuhnya itu di angka kurang dari 70 ribuan. Artinya ini lebih dari, kurang dari 50%-nya lebih, 50% lebih seperti itu. Ini diuntungkan sekali pedagang, ya gitu. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang ya, sulit seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian Ibu sebagai perwakilan pedagang nih Bu, apakah penurunan retribusi ini nih cukup signifikan tadi ya, otomatis meringankan beban biaya yang harus dibayar pedagang setiap hari atau setiap bulannya. Seperti apa nih dari teman-teman di pasar sendiri, Bu?
2: Aduh, responnya sangat senang ya, Mbak ya. Sampai kemarin kita menggelar acara syukuran besar-besaran ya. Itu wujud bentuk rasa syukur kita terhadap pemerintah daerah itu dalam artian mau mendengarkan keluh kesah pedagang. Otomatis ini kan menjadi beban harian ya. Ketika itu turun lebih dari 50%, pedagang sangat diuntungkan, senang sekali seperti itu.
0: Oke. Nah, tapi terkait dengan kondisi jumlah pengunjung nih dan juga transaksi barangkali ya di pasar Aji Barang saat ini seperti apa nih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya?
2: Mungkin kalau penurunan tarif retribusi itu kalau kita bandingkan dengan jumlah pengunjung atau dampak terhadap aktivitas pengunjung itu tidak terlalu signifikan ya. Cuma karena memang kalau dibilang pasar, seluruh pasar, 28 pasar bahkan seluruh perdagangan sekarang lagi melemah ya. Tapi dengan adanya penurunan retribusi ini menjadi mengurangi beban pedagang kayak gitu. Pedagang lebih nggak terlalu sepaneng dengan beban harian seperti itu.
0: Tidak terlalu dikejar target seperti
2: Betul.
0: Itu barangkali ya.
2: Makanya jadi hutang kan akhirnya.
0: Oke, baik. Kemudian Pak Gesang, ini Pak, ketika penerimaan retribusi pasar ini berturun ya Pak ya. Kalau menurut Bapak sendiri apa nih Pak dampak langsung terhadap pengelolaan dan juga pelayanan pasar? Misalnya tadi ada kebersihannya, keamanan, pemeliharaan fasilitas dan juga kenyamanan pedagang atau pembeli, ada ngaruhnya atau enggak nih Pak?
1: Iya. Ya, baik, terkait dengan peninjauan kembali tarif retribusi ini ya, ini jelas berdampak kepada pedagang. Nah, artinya dari pihak pemerintah Kabupaten Banyumas ini memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam hal ini pedagang berupa fasilitas pasar nih. Yang di dalamnya ada los, ada kios, ruko dan sebagainya. Pada saat pedagang menempati fasilitas dari Pemda tersebut yaitu pasar, ini kan berbanding lurus nih. Pemberian fasilitas kepada para pedagang, nah pedagangnya kewajibannya adalah membayar retribusi. Pada saat retribusi ini sebelumnya tarifnya menurut para pedagang ini terlalu tinggi, ya, ini berdampak terkait dengan tadi apa kenyamanan dari para pedagang. Nah, setelah dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi, kondisi saat ini alhamdulillah tadi yang disampaikan oleh Mbak Enda, ya kemarin pada bulan Agustus ya Mbak, ini khususnya di Pasar Rakyat Aji Barang ada dilakukan syukuran, syukuran itu ada panggungnya itu kemarin, ada panggung ini, ada panggung terus ada hiburannya juga ya, kami
2: biaya
1: diundang
2: dari
1: juga,
2: ya
1: biaya mutlak dari pedagang.
2: Ya,
1: nah ini
2: tole-tole.
1: Ya, betul. Nah ini merupakan apa wujud nyata ya, artinya pada saat pedagang merasa keberatan, terus kita Pemkab melakukan kajian apakah ini benar-benar terlalu tinggi tarifnya. Nah setelah dilakukan kajian ternyata tarif itu ada peninjauannya, peninjauan kembali tarif retribusi, sehingga bentuk nyata dari para pedagang ini, mereka tadi yang disampaikan oleh Mbak Endah ini merasa senang sekali, jelas itu. Dan berdampak, ini berdampak pada saat pedagang ini suasana hatinya senang ya. Terus ada pembeli, otomatis sebelum terjadi peninjauan kembali tarifnya, kan bisa juga yang tadinya ada beban, kan tadi sampaikan ada beban ya. Pada saat melayani pedagang ini ya tidak dengan senyum ya. Artinya karena kondisi terbebani dengan tarif retribusi yang
0: lumayan
1: menurut,
0: ya
1: lumayan berat ini, berdampak kepada pelayanan yang diberikan atau disampaikan dari pedagang kepada pembeli. Nah, ini berdampak sekali secara psikologis ya. Pada saat sudah turun ya apa? Ya akhirnya ya itu tadi pedagang datang terus disapa, dilayani dengan baik, dan ini berdampak pula menurut kami terhadap tingkat kunjungan para pembeli ya. Dan tadi kondisi pasar rakyat ini ya terkait dengan kunjungan pembeli maupun dari pihak lain, ini tidak hanya di Kabupaten Banyumas saja ya. Hampir di seluruh nasional ya, di wilayah nasional ini kondisinya memang sepi ya untuk pasar rakyat. Nah, salah satunya upaya yang kita lakukan ini di faktor yang tadi ya, untuk pasar rakyat ini sepi pengunjung ya, kita harus bisa mengikuti nih. Salah satunya bukan faktor utama ya penyebab dari ini, salah satunya adalah adanya penjualan online. Nah, mau tidak mau para pedagang ini harus mengikuti zaman, harus online juga. Nah, kami upayakan yang sudah berjalan saat ini di Pasar Rakyat Wage. Jadi pada saat kemajuan teknologi ini yang tadi penjualan online ini muncul ya, kita harus mengikuti, tidak boleh melawan. Kalau melawan ya ketinggalan zaman gitu. Jadi salah satu pasar rakyat, yaitu Pasar Rakyat Wage, sudah kita lakukan penjualan barang dagangan para pedagang ini melalui online. Kayak gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali nih Pak Gesang. Ya. Kemudian Ibu Endah, tadi ya berdasarkan penurunan retribusi sendiri. Kalau menurut Ibu, terkait dengan pelayanan fasilitasnya ini sebanding atau tidak Bu? Masih tetap sama atau bahkan karena retribusi berkurang, fasilitasnya jadi berkurang juga nih Bu?
2: Tidak, fasilitasnya malah justru sekarang lagi mulai, kalau pemerintah daerah menata semuanya seperti itu. Cuma mungkin bertahap ya. Okay. Fasilitasnya tetap.
0: Fasilitasnya tetap ya. Iya, baik. Baik, kemudian kalau menurut Ibu sendiri nih Bu, apakah ada masalah dalam pengelolaan pasar nih Bu secara tidak langsung yang membuat kadang-kadang nih pembeli itu apa ya, mungkin enggan beraktivitas di pasar sendiri nih Bu?
2: Biasanya kalau masalah-masalah yang terjadi di, tidak hanya di Aji Barang, mungkin ya, di seluruh pasar ya Pak. Artinya banyak faktor yang mempengaruhi pembeli itu malas ke pasar. Yang pertama yang jelas yang tadi dikatakan oleh Pak Gesang, karena memang sekarang masyarakat dimanjakan dengan fasilitas online, ya kan? Ya. Sedangkan ke pasar itu mungkin kita ada kerjasama kayak parkir. Kalau parkirnya berantakan, pasarnya kotor, akhirnya pembeli juga malas, ya kan? Harus parkir, misalnya parkir ganda dan yang lainnya seperti itu, tuh salah satu faktor yang menyebabkan pembeli malas ke pasar-pasar tradisional seperti itu sih.
0: Oke, tapi kemudian kalau setelah penurunan retribusi ini ya, kalau Ibu melihat dari hasil penjualan para pedagang ini, omsetnya seperti apa Bu? Apakah ada tetap peningkatan atau seperti apa?
2: Sebenarnya kalau omset mungkin boleh dikatakan tidak terlalu signifikan ya. Cuma ada rasa interest senang pengunjung itu datang karena mungkin harga juga lebih. Kita yang biasanya menghitung untuk hitung-hitungan nih, jual misalnya baju, kita kan harus menghitung untuk biaya retribusi hariannya ya kan. Dengan penurunan retribusi otomatis mereka harganya lebih murah, pengunjung lebih senang, harapannya seperti itu sih.
0: Oke, kemudian kalau cara nih Bu, sejauh ini dari Ibu beserta teman-teman para pedagang di sana, cara yang dilakukan untuk barangkali tadi ya menarik para pembeli untuk bisa langsung datang ke pasar Aji Barang, khususnya apa nih strateginya?
2: Yang pertama pelayanan, kedua itu mungkin kayak kemarin nih, momen seperti kemarin itu ya, kita ada lengger, ada drum band, ada yang lainnya, itu buat nilai jual tersendiri ya, daya tarik tersendiri seperti itu.
0: Oke, baik. Baik, kemudian untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung ya, silakan Anda bisa bergabung tentunya bersama kami di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911. Baik, kemudian Pak Gesang, tadi kan selain meringankan beban para pedagang nih ya Pak ya, dengan penurunan retribusi tersebut, apakah kebijakan ini juga ditujukan untuk menarik kembali nih Pak, minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional, sehingga keberadaan pasar ini semakin hidup dan semakin berkembang di era yang memang sekarang ini semua serba digital, serba online begitu?
1: Baik. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, artinya secara psikologis pada saat tarif ini dilakukan peninjauan kembali, berdampak secara psikologis kepada pedagang nih, terkait atau khususnya dengan pelayanan kepada para pembeli. Ya, setelah tadi nih, untuk atau sebagai daya tarik para pengunjung atau pembeli ini untuk datang ke pasar ya, ini salah satunya yaitu dari pihak pedagangnya sendiri. Dan di samping itu yang terpenting adalah dari pihak pemdanya ya, pada saat kami memberikan fasilitas pelayanan terutama pasar ini, dengan adanya tadi peninjauan kembali tarif ini, tetap ataupun tidak berkurang untuk tadi ya, untuk pelaksanaan apa pemeliharaan pasarnya ataupun kebersihannya, malah ini harus lebih kita tingkatkan lagi supaya pada saat pengunjung atau pembeli ini ke pasar ini merasa nyaman juga ya, pada saat pengunjung dan pembeli ini merasa nyaman untuk datang ke pasar rakyat, dan otomatis tadi apa yang tadinya tidak punya tujuan untuk membeli, jadi karena pelayanannya ramah para pedagang yang ini jadi beli ya. Nah, terkait dengan tadi kemajuan atau di era digital ini, kami sudah melakukan upaya di pemerintah Kabupaten Banyumas, kita ikut online juga kayak gitu. Jadi tidak boleh dilawan nih, atau kita tidak boleh apa tidak mengikuti, harus kita ikuti online tersebut. Dan untuk kenyataannya, contoh di Pasar Rakyat Wage ini, jadi untuk yang penjualan online ini kita sudah bekerja sama dengan GrabMart. Jadi sudah ada di ini, sudah ada di Android,
0: ya, gitu, ya.
1: Di aplikasi, sudah ada di aplikasi. Dan pada saat masyarakat membutuhkan barang dagangan yang berasal dari Pasar Rakyat ini, cukup dengan HP saja ya, dengan Android saja, terus pesan, terus setelah itu dari pedagangnya melayani dengan pesanan tersebut ya. Terus untuk yang dampaknya ini, kalau kita bisa mengikuti tadi era digital ini, insya Allah keberadaan dari Pasar Rakyat ini akan tetap ramai seperti itu.
0: Oke, tapi kemudian Bapak, kalau dari pemerintah sendiri nih Pak, dari DKUKMP sendiri nih Pak, apakah ada apa ya Pak, semacam apa sih sosialisasi atau mungkin edukasi kepada para pedagang untuk bagaimana nih caranya agar penjualan ini juga semakin meningkat begitu Pak, atau pelatihan ya barangkali ya?
1: Iya, ya, jadi terkait dengan tadi ya, salah satu upaya untuk meramaikan pasar rakyat ini dan khususnya terhadap pedagang ini, ini di beberapa pasar rakyat kita sudah melakukan semacam pelatihannya. Pelatihan contoh ini yang sudah kita lakukan, pelatihan cara menyajikan barang dagangan. Terus cara apa melayani pembeli supaya pembeli itu tertarik kepada barang dagangan yang dijual oleh pedagang. Jadi ini hal sepele ini. Contohnya yang pelayanannya terkait dengan pelayanan dari pedagang kepada pembeli. Pada saat pembeli atau pengunjung ini datang, terus pedagangnya apa manyun ya, tidak senyum, tidak menyapa, otomatis pembeli ini kesannya ya tidak males lah saya.
0: Yang tadinya mau belok jadi lurus ya Pak ya.
1: Yang tadinya mau belok jadi lurus karena tadi tidak dikasih senyum, tidak disapa seperti itu. Jadi pelatihan yang tadi kita terapkan atau kita laksanakan tadi terkait pelayanan pedagang terhadap para pembeli. Sehingga harapannya nanti pada saat pedagang ini memberikan pelayanan yang baik kepada para pembeli ini, pembeli merasa nyaman juga dan akhirnya nanti mau kembali lagi ke pasar rakyat tersebut. Nah ini hal-hal sepele ya, artinya dari sisi apa tadi pedagang senyum terus sapa gitu ya, terus sopan. Itu yang tadinya awalnya tidak mau membeli jadi beli itu karena disapa sih. Karena disapa kan seneng nih kalau kita disapa, terus datang ke pasar terus disapa, dikasih senyum, akhirnya berubah niat menjadi beli barang dagangannya. Seperti itu.
0: Baik, kemudian Ibu Endah tadi ya, berkaitan dengan persaingan di dunia perdagangan ini kan ada banyak sekali ya Bu, sekarang pasar-pasar modern, kemudian online juga sangat luar biasa sekali. Nah kalau dari pasar Aji Barang sendiri nih Bu, untuk pedagangnya sendiri seperti apa sih Bu? Apakah masih masih full semua atau memang sudah ada yang mungkin menutup kiosnya barangkali atau menutup lapaknya karena memang kondisinya yang sedang tidak baik-baik saja begitu Bu?
2: Ya, hampir di semua pasar itu ada pedagang yang mengundurkan diri, menutup lapak dagangannya, seperti itu. Ada mereka beralih ke online atau bahkan ke pasar itu hanya untuk kayak gudang apa ya Mbak.
0: Jadi, buat stok gitu ya.
2: Soalnya kalau mungkin karena pedagang ya, namanya pedagang mungkin SDM-nya tidak semuanya bisa secara teknologi memanfaatkan. Betul. Tapi secara tidak mereka sadari, seperti Pak Gesang tadi yang matur bahwa pelayanan kayak gitu. Artinya di pasar juga ada ojek, ada itu. Biasanya udah pada berlangganan. Jadi hanya untuk melayani
0: pelanggan-pelanggan
2: gitu ya. Aja kayak gitu. Kebanyakan misalnya mereka punya langganan nih rumah makan kayak gitu. Pagi sejam sekian kayak gitu. Itu ke pasar hanya untuk menyiapkan untuk mereka saja Pak. Efisiensi waktu seperti itu. Terus setelah itu ya sudah tutup kayak gitu. Jarang sekarang, banyak juga lah kios yang sudah tutup seperti itu. Utamanya itu di los-los kering ya, kayak baju kayak gitu loh, yang dunia persaingannya itu lebih berat kayak gitu. Mungkin kalau sayuran kayak jenis-jenis yang basah itu kan fresh saji ya. Tiap hari dikonsumsi. Orang kadang tiba-tiba butuh, mau gak mungkin online kayak gitu. Mau gak mau tetap ke pasar seperti itu. Tapi kalau baju apa kayak gitu, kalau kita mungkin modelnya, kalau enggak kita enggak bisa mengupgrade diri, enggak bisa mengikuti perkembangan yang ada, ya pedagang sendiri terkikis, artinya seperti itu.
0: Oke, tapi kalau operasional pasar sendiri jam berapa sampai jam berapa ini Bu?
2: Operasional pasar itu jam 6 sampai jam 5 bukanya.
0: Jam 6 pagi sampai jam 5 sore
2: ya?
0: Iya. Oh, jadi sebenarnya waktunya cukup panjang juga ya. Oke, baik. Baik, pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, tensi dengar Anda kami tunggu sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bisa melalui telepon di 6323336, bisa juga melalui WA di 08112540911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan dua narasumber kita pagi hari ini pendengar, namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik Pak Gesang dan juga Ibu Endah, sebelum kita lanjut ini sudah ada yang gabung. Kita akan langsung baca dulu saja ya. Selamat pagi, ini ada Ibu Rina di Aji Barang Kulon. Saya sering belanja di pasar Aji Barang. Sekarang memang terasa lebih sepi dibandingkan dengan dulu. Sebenarnya pasar sepi itu karena pembelinya berkurang atau pedagangnya juga banyak yang sudah tidak berjualan? Terima kasih, mohon jawabannya. Ini mungkin Ibu Enda dulu ya, boleh ya, silakan.
1: Pasar sepi ya karena pengunjungnya berkurang ya. Karena pengunjungnya berkurang, otomatis pedagangnya juga akhirnya berkurang seperti itu. Iya.
0: Oke, kalau Pak Gesang yang menambahkan?
2: Iya, jadi terkait dengan kondisi pasar rakyat yang sepi pengunjung ya, ini memang saling terkait ya. Artinya pada saat ini, menurut pengamatan kami ini secara nasional ini, tidak hanya di Kabupaten Banyumas saja ya, tergantung atau pada saat kondisi ekonomi yang memang kurang baik-baik saja ya. Sehingga untuk yang tadi ya, dari pasar rakyat ini kan ada dua pihak nih, pedagang terus pembeli ya. Pada saat pedagang ini datang ke pasar, terus pembelinya juga datang, otomatis ramai ini. Nah, faktornya ini ya tadi, tidak hanya pedagangnya yang beberapa yang berhenti tidak berdagang, terus alih profesi ke usaha lain mungkin ya. Ini ada dua faktor nih. Dari faktor pengunjungnya juga sama. Artinya pada saat sekarang era digital online ya, ya ini ya mungkin ya, mungkin mindsetnya ya kita tinggal pencet HP ya, terus nanti pesanan kita sudah datang sendiri ya. Terus ditambah lagi ada promonya. Ada promonya kan lebih ini ya. Tetapi pada saat ini ya, pada saat ini yang era digital ini ya, kami dari pihak Pemkab berusaha atau berupaya untuk mengikuti era digital tersebut ya. Artinya dari pemerintah pusat ya, melalui masing-masing kabupaten kota ini ada program digitalisasi pasar rakyat ya. Artinya dari provinsi, apa pemerintah pusat, provinsi, kabupaten ini melaksanakan upaya sebagai salah satunya yang tadi ya, digitalisasi di pasar rakyat. Harapannya pada saat digitalisasi ini sudah diterapkan di pasar rakyat ini ya, tadi tidak ada lagi pasar rakyat yang sepi pengunjung ya. Jadi ada berbagai macam faktor ya, tidak hanya tadi karena pedagangnya sudah alih profesi sehingga para pembeli tidak datang atau tidak berkunjung ke pasar rakyat. Jadi ini dari berbagai faktor ya, artinya kondisi tersebut sudah kita coba upayakan untuk tetap eksis untuk peradaan pasar rakyat.
1: Nambahin sedikit artinya kenapa kok pasar sekarang sepi, mungkin faktor ekonomi yang menurun juga ya. Artinya misalnya kayak warga sekitar itu ya Pak, kalau ke pasar kan bawa uang 10-20 ribu, sekarang udah gak cukup Pak. Jadi sekarang masyarakat itu gak berpikir hari ini pingin masak apa ya, hari ini pingin makan apa ya gitu. Akhirnya mereka berpikir hari ini apa yang bisa diolah ya. Artinya apalagi kalau masyarakat-masyarakat pedesaan mungkin lah, daripada ke pasar bawa 20 ribu juga gak cukup. Akhirnya ada gandul, pepaya
0: apa
1: diambil
0: ya?
1: Iya betul, daun singkong dimasak kayak gitu. Jadi lebih tarif hidup masyarakat itu menurun juga mungkin ya. Artinya ya, ada ya belinya turun seperti itu. Pasarnya sepi, otomatis itu.
0: Iya, betul sekali. Baik, ini ada lagi yang bergabung, kita baca lagi. Selamat pagi, ada Pak Dedi di Karanggintung. Pedagang tetap harus membayar retribusi, sementara kalau pasar sepi, omset juga turun. Apakah pemerintah mempertimbangkan kondisi pedagang ketika sepi pembeli? Ini mungkin Pak Gesang nih, silakan.
2: Iya, jadi terkait dengan pedagang yang sepi pembeli ini, ya untuk mekanismenya kan kita berbanding lurus nih. Pada saat kita Pemda memberikan fasilitas berupa

0: pasar, terus di pihak lain ada masyarakat, dalam hal ini pedagang, yang memanfaatkan fasilitas pasar tersebut, ya harapannya berbanding lurus, artinya tidak ada yang dirugikan. Ya, sehingga salah satu upaya tadi, ya, karena memang merasa pedagang ini sebelum ada perbup tentang peninjauan kembali tarif retribusi ini merasa keberatan berkaitan dengan tarifnya ini, kita lakukan upaya tersebut. Harapannya pasar tetap ramai seperti itu.
1: Oke, Ibu ingin menambahkan?
2: Kalau mengikuti keinginan, pastinya pedagang juga, kalau saya juga mau, kalau lagi sepi nggak usah bayar retribusi ya Pak. Bayarnya kalau pas rame aja. Iya. Tapi justru karena ada kita tanggung jawab harian itu, jadi lebih memacu pedagang harus lebih kreatif kayak gitu dengan kondisi yang ada.
1: Tapi kalau dari Bu Endah sendiri nih selaku pedagang, kalau Bu Endah pribadi nih, apa yang Bu Endah lakukan, apa ya istilahnya, yang dilakukan agar dapur bisa tetap kebul gitu Bu?
2: Ya, ya kalau saya sendiri tidak hanya, artinya apa ya, kalau satu mata pencarian itu kurang, ya kita cari ladang yang lain, seperti itu. Tidak melawan arus tapi mengikuti arus. Saya juga jualan online seperti itu, untuk komoditi yang berbeda seperti itu. Jadi tidak hanya mengandalkan dari pasar seperti itu.
1: Jadi intinya tetap harus kreatif ya.
2: Iya
1: Bu, ya?
2: Betul. Jangan menyalahkan keadaan, tapi harus fighter.
1: Iya, setuju. Saya setuju sekali. Oke, ini masih ada lagi dari Pak Wahyu di Desa Keracak nih ya. Saya beberapa kali ke pasar pagi-pagi dan melihat banyak kios yang tutup. Apakah memang banyak pedagang yang sekarang mengurangi waktu berjualan atau malah meninggalkan pasar ini? Bu Endah.
2: Banyak yang meninggalkan pasar, menutup kios dagangannya. Banyak juga yang dalam artian paruh waktu. Hanya dia, contoh lah ya, ada pedagang yang mungkin datang itu jam 11, pulang jam 2 sudah pulang. Jadi dia hanya melayani untuk pelanggan yang sudah tetap.
1: Ya.
2: Jadi misalnya ada lapak tahu nih ya. Berangkat itu jam 11 bawa tahu berapa rit kayak gitu. Itu hanya untuk pelanggan-pelanggan yang tetap aja, mereka sudah tahu jam-jamnya seperti itu. Tapi tidak menutup itu juga, banyak memang pedagang yang sudah angkat tangan, mengibarkan bendera putih, menutup lapak dagangannya seperti itu.
1: Oke, bagaimana nih kalau Pak Gesang melihat ini Pak?
0: Iya, jadi kalau melihat situasi ini, memang di beberapa pasar rakyat ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Endah, ada beberapa pedagang yang alih usaha ya. Alih usaha, yang tadinya menjadi pedagang, terus karena mungkin ya, mungkin secara hitungan dari pedagang tersebut tidak masuk ya, atau
1: bukan sumbut lah ya,
0: orang sumbut gitu. Tidak sumbut, akhirnya kan mengambil keputusan nih. Iya, dan pada saat mengambil keputusan, dari kami Pemkab Banyumas tidak boleh memaksa, artinya pada saat mengambil keputusan sudah mau berhenti dulu nih menjadi pedagang, ya kami tidak bisa memaksa, oh tidak boleh, misalkan kamu harus jadi jenengan, harus jadi pedagang terus ya gitu ya. Kita berikan kesempatan pada saatnya nanti pedagang tersebut sudah mempunyai tambahan modal lagi ataupun mempunyai niat lagi untuk berdagang kembali di pasar rakyat, nah kami berikan kesempatan. Artinya dengan kondisi itu memang ini keberadaannya atau kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja ya. Dan mudah-mudahan kondisi ini
1: tetap membaik ya.
0: Iya, akan segera membaik, dan ini memang namanya pasar rakyat ini ada beberapa pihak yang terlibat di pasar rakyat tersebut ya, ada pedagang, terus ada pembeli, pengunjung, dan
2: jasa
0: lain
2: parkir.
0: Sebagainya, parkir dan sebagainya, sehingga harapannya kondisi ini mudah-mudahan segera membaik, dan untuk sektor khususnya perdagangan di pasar rakyat akan lebih meningkat kembali.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Baik, terima kasih juga untuk Pak Gesang dan juga tadi untuk penanya yang sudah bergabung di 08 11 25 4 0 9 11. Ini sayang sekali nih, tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu. Jadi barangkali yang terakhir nih sekaligus untuk closing statement, apa nih harapannya? Baik mungkin itu dari Bu Enda selaku pedagang dan juga Pak Gesang dari pemerintahan, berkaitan tadi ya dengan baik mungkin itu retribusi pasarnya atau mungkin dari pasar aji barangnya sendiri, agar kedepannya ingin seperti apa nih? Monggo, mungkin dari Bu Enda dulu ya, silakan.
2: Jadi Pak Gesang dulu.
1: Oke, boleh.
0: Iya.
1: Boleh, silakan Pak Gesang.
0: Ya, berkaitan dengan tata kelola pasar rakyat di Kabupaten Banyumas, ya. Ini kami dari Pemda berupaya dan melaksanakan ikhtiar, ya. Artinya pada saat kondisi yang ekonomi yang tidak baik-baik saja ini, mudah-mudahan cepat berakhir, dan kami dari pihak Pemda masih tetap semangat, ya, masih tetap semangat dalam melaksanakan pengelolaan pasar rakyat dengan tidak mengurangi pemberian atau pemanfaatan fasilitas khususnya di pasar rakyat. Harapannya jadi pasar rakyat ini dapat menjadi tujuan masyarakat, terutama para pembeli di saat kondisi yang kurang baik-baik saja, sehingga kami tetap semangat dalam melaksanakan pengelolaan pasar rakyat. Dan harapan kami untuk para pedagang ini, harus lebih semangat juga menjalani untuk ataupun dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, ya. Dan kami sebagai pemberi fasilitas masih tetap akan melayani dengan sebaik-baiknya.
1: Oke, baik. Kemudian Ibu Enda, silakan.
2: Iya, yang pertama itu kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, ya, karena sudah aditif lah mendengarkan keluhan warga pasar seperti itu. Harapan kita ke depan pemerintah lebih utamanya ke pasar aji barang nih, Pak, karena memang pasarnya udah sepuh, udah tua. Apalagi dengan adanya wacana perluasan, harapan kita pasar aji barang segera direvitalisasi, tidak diperluas tapi revitalisasi kayak gitu. Terus kemudian pihak-pihak yang terkait seperti halnya parkir dan kebersihan, pengelola pasar, itu kita bersinergi bersama meningkatkan fasilitas yang ada sekarang. Dulu itu sebelum direvitalisasi itu dimaksimalkan lebih tertib, lebih santun, lebih ramah, lebih bersih. Jadi bagaimana cara supaya pedagang itu minat, tertarik dan nyaman ke pasar aji barang seperti itu. Harapannya pihak-pihak yang terkait itu semuanya bersinergi, bekerja sama, karena memang kan ya menghidupkan pasar itu enggak cukup satu orang, ya, tapi semua pihak seperti itu. Dan harapannya penurunan ini untuk seterusnya nggih, Pak. Tidak nanti ganti. Mudah-mudahan ini jadi permanen, karena kita perda, ya, kemarin baru peraturan bupati nggih. Mudah-mudahan ini seterusnya akan turun seperti itu sih.
1: Oke, baik, kalau begitu terima kasih sekali untuk Pak Gesang, ini Kabid Sarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal dari DKUKMP Kabupaten Banyumas. Dan juga terima kasih juga untuk Ibu Endah ini, ya, dari Sekretaris Aji Mas Jaya, yang sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan informasi berkaitan dengan retribusi pasar aji barang turun, apa nih dampaknya. Dan ya pasti mudah-mudahan pasar aji barang nantinya akan kembali ramai, omset pedagang juga akan meningkat, fasilitas dan juga pelayanan semakin baik, serta yang pasti pengelolaan retribusi ini lebih optimal. Dengan begitu otomatis pedagang akan sejahtera, masyarakat nyaman berbelanja, dan yang pasti pendapatan daerah juga akan ikut meningkat. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Persoalan sampah dan kebutuhan pangan bergizi menjadi dua hal yang terus dicari. Di Desa Banjaraya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas, masyarakat mencoba menjawab keduanya melalui pengolahan sampah dan pengembangan peternakan kambing perah. Aktivitas tersebut mendapat perhatian Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat mengunjungi peternakan kambing perah Meta Nusa Dharma pada Selasa, 1 September 2026. Selain melihat langsung peternakan, Zulkifli juga meninjau pengelolaan sampah plastik dan berdialog dengan peternak serta petani. Menurut Zulkifli, pengelolaan sampah harus dimulai dari pemilihan antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pakan maggot, sementara sampah plastik dapat dicacah dan diolah kembali menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.
2: Ya, bagus sekali yang dilakukan oleh Gilang, sampah dipisah, kotinya dipisah. Ada organik, anorganik. Ya. Organik itu bisa mudah, dengan maggot, dengan lain-lain itu bisa diselesaikan. Nah, yang sulit plastik. Nah, plastiknya diolah. Dicacah tadi jadi hancur ya, kemudian dijadikan ubin sama genteng. Kalau itu yang terjadi maka persoalan sampah bisa kita selesaikan, diurai. Organik diselesaikan, dipisah, anorganik bisa jadi ubin dan genteng. Jadi bagus sekali yang dilakukan Gilang, kita akan dukung.
1: Ia menilai konsep pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan pertanian dan peternakan perlu terus dikembangkan. Selain mengurangi persoalan lingkungan, pengelolaan limbah juga dapat menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Di lokasi yang sama, pengembangan kambing perah menjadi contoh bagaimana peternakan dapat berjalan berdampingan dengan pemanfaatan limbah. Direktur Utama Mendamil, Wisnu, mengatakan saat ini terdapat sekitar 130 ekor kambing di peternakan Sukaraja. Sementara sekitar 200 ekor tersebar di sejumlah lokasi mitra. Dari ratusan kambing tersebut, produksi susu mencapai sekitar 500 liter setiap harinya. Sebagian susu dikirim ke industri pengolahan untuk dijadikan susu bubuk, sedangkan sebagian lainnya dipasarkan sebagai produk susu cair. Menariknya, peternakan ini juga memanfaatkan limbah dari industri makanan. Sisa produk seperti susu, bubur, dan biskuit diolah dan diracik menjadi pakan ternak. Dengan demikian, limbah yang sebelumnya berpotensi menjadi persoalan justru dapat dimanfaatkan kembali.
3: Selain di susu sendiri, kita juga memproduksi pakan ternak, di mana sebenarnya kita adalah pengolahan limbah. Kita sudah lihat di sini ada maggot, ada pengolahan plastik, yang sebenarnya peternakan kita juga pengolahan limbah. Limbah dari produk expired product, dari susu, bubur, biskuit, yang kita olah racik menjadi pakan ternak. Jadi sebenarnya berawal dari keresahan kita tentang limbah, kita berdirilah peternakan Menda Adhikara ini.
1: Bagi Wisnu, peternakan kambing perah bukan sekedar menghasilkan susu. Usaha ini juga menjadi ruang pemberdayaan peternak, membuka peluang ekonomi, sekaligus menghubungkan sektor pangan dengan pengelolaan limbah. Seperti yang dilakukan masyarakat Banjaranyar, menunjukkan bahwa persoalan pangan dan lingkungan dapat ditangani secara bersamaan. Sampah tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi dapat diolah menjadi sumber daya. Peternakan pun tidak berhenti pada produksi, tetapi dikembangkan menjadi bagian dari ekosistem usaha yang saling terhubung. Dari Desa Banjaranyar, Banyumas, upaya pengelolaan sampah sekaligus pengembangan susu kambing menjadi gambaran bahwa solusi persoalan pangan dan lingkungan bisa dimulai dari tingkat masyarakat.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali pendengar bersama dengan saya Citra di Purwakarta pagi hari ini. Kali ini kita sudah ada di Halo RRI. Seperti biasa pendengar, di Halo RRI menjadi program yang menjadi ruang untuk mendapatkan informasi, berdiskusi, bertanya sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat. Di mana program ini hadir untuk mendekatkan informasi pelayanan publik ya kepada masyarakat. Karena kita tahu bahwa pelayanan publik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Apapun itu, mulai dari mengurus administrasi kependudukan, dokumen perizinan, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Dan tentunya pendengar melalui Halo RRI, kami ingin memastikan bahwa informasi mengenai pelayanan publik ini tidak hanya berhenti di kantor-kantor pelayanan. Informasi itu juga harus sampai kepada masyarakat. Masyarakat juga harus tahu bahwa apa hak kita sebagai pengguna layanan, bagaimana prosedurnya, dokumen apa yang harus disiapkan dan berapa lama prosesnya dan lain-lainnya. Jadi silakan pendengar untuk Anda yang pada pagi hari ini ingin ikut bergabung untuk memberikan informasi, memberikan kritik saran, menyampaikan keluhan atau bahkan menyampaikan apresiasi seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di 632336 atau di 08 11 25 409 11.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Baik, pendengar Pro 1, ketika kita mendengar istilah pelayanan publik, mungkin yang langsung terbayang adalah kantor pemerintahan, kemudian ada loket pelayanan, antrian, formulir, dan juga berbagai dokumen administrasi. Padahal, sebenarnya cakupan pelayanan publik ini jauh lebih luas ya. Pelayanan publik pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga penyelenggara pelayanan. Misalnya saja ketika seorang ibu nih ya membawa anaknya ke fasilitas kesehatan, tentunya itu berkaitan dengan pelayanan publik. Atau mungkin juga ketika seseorang warga yang mengurus KTP atau kartu keluarga, itu juga pelayanan publik. Atau mungkin juga ketika masyarakat membutuhkan layanan pendidikan, kemudian transportasi, air bersih, administrasi perizinan, atau mungkin informasi dari pemerintah, semuanya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu tentunya kualitas pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Pelayanan yang mudah, yang cepat, yang transparan, yang ramah, dan juga akuntabel, tentu akan sangat membantu masyarakat. Sebaliknya, pelayanan yang berbelit-belit, tidak jelas prosedurnya, tidak transparan, atau tidak memberikan kepastian tentu bisa menyulitkan masyarakat. Nah, disinilah pentingnya masyarakat memahami mengenai hak dan juga kewajibannya. Sebagai pengguna layanan, kita memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Tetapi di sisi lain, kita juga memiliki kewajiban ya untuk bisa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Jadi, pelayanan publik bukan hanya persoalan pemerintah sebagai pemberi pelayanan saja, ini adalah hubungan dua arah. Ada pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan, ada masyarakat juga sebagai pengguna pelayanan, dan juga ada aturan yang menjadi dasar agar semuanya berjalan dengan baik. Dan pendengar, untuk Anda yang barangkali pernah mengalami pengalaman menarik ketika mengakses pelayanan publik, baik mungkin itu pengalaman yang menyenangkan maupun yang menuntut Anda, yang menurut Anda masih perlu diperbaiki, Anda bisa sampaikan kepada kami, silakan di 632336 atau di 08 11 24 09 11. Dan ini sudah ada langsung jawaban ini ya atas pertanyaan kemarin ini ya, Mbak Desi ini kemarin ya, dari Bu Rini ya kalau gak salah ya, yang ada di Kalikidang ini, yang kemarin menyampaikan bahwa air sudah mati selama 5 hari begitu ya. Dan ini sudah dijawab oleh Ibu Yuni dari PDAM, yang beliau menjawab bahwa mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya. Perbaikan sudah selesai, tapi memang pipa yang kena sumbatan dan harus diganti. Jadi prosesnya masih berlanjut. Nah, untuk mengatasi sementara aliran tidak lancar, ada suntikan air menggunakan armada tangki ke pipa jalur Kalikidang. Jadi itu salah satu solusi yang bisa dilakukan ya dari pihak terkait mengenai matinya aliran air ya atau PDAM di daerah Kalikidang. Tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya perbaikannya sudah selesai, tapi pipanya memang harus diganti. Jadi prosesnya yang harusnya sudah clear, ternyata masih harus berlanjut. Dan sementara solusi yang disampaikan atau yang diberikan, yaitu dengan memberikan air menggunakan armada tangki ke pipa jalur Kalikidang. Dan tentunya mudah-mudahan jawaban ini menjadi apa ya, salah satu kabar bahagia juga ya, khususnya untuk warga masyarakat di perumahan Kalikidang. Oke, ini juga sudah ada yang gabung lagi. Ini sebentar, nanti kita langsung forward dulu ini ya kepada Mbak PA-nya. Sebentar, kita cek dulu ini. Oke, ini sudah ada yang gabung dari Pak Sulistiana di kawasan Ahmad Yani Purwokerto. Saya seorang pelanggan PDAM sejak tahun 1980-an. Sudah lebih 2 pekan ini air dari PDAM tidak lagi jernih. berwarna coklat kekuningan dan ada endapan. Mohon mutu air dikembalikan seperti dulu ini. Ini masih berhubungan dengan air ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Sulistiana yang ada di kawasan Ahmad Yani Purwokerto. Tentu nanti ini akan kami tampung ya, nanti akan kemudian kami sambungkan kepada pihak terkait untuk bisa langsung ditanggapi. Dan pendengar untuk Anda juga masih mau bergabung, silahkan masih ditunggu sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, sekali lagi di 632336 atau di 0811 2540911.

0: Purwokerto, mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
1: Oke, baik, peringkat Pro 1 kembali di Halo RRI pagi hari ini yang masih membahas ya seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Dan tentunya masih bersama dengan saya Citra ya, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang masih akan terus menemani Anda di Halo RRI pagi ini. Oke, ini sudah langsung terjawab tadi ya pertanyaan dari Pak Sulistiana di kawasan Ahmad Yani Purwokerto. Ini kembali dijawab oleh Ibu Yuni dari PDAM. Beliau menyampaikan bahwa akan segera disampaikan ke petugas teknik cabang Purwokerto 1 untuk segera di blow off ini ya. Terima kasih untuk Pak Sulistiana, kita tunggu ya update informasi berikutnya kembali dari kantor PDAM ya. Pasti sudah langsung direspon dan sudah langsung di forward kepada petugas teknik cabang Purwokerto 1. Ya, pendengar tentunya di Halo RRI kali ini boleh lah ya kita sedikit membahas berkaitan dengan keluarga, lingkungan tempat tinggal kita. Salah satunya yaitu keamanan anak di lingkungan tempat tinggal. Karena kita tahu bahwa anak-anak ini membutuhkan ruang untuk bermain, belajar, bersosialisasi, beraktivitas. Tapi kadang ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah lingkungan tempat tinggal kita ini sudah benar-benar aman bagi anak-anak. Dan apakah ketika anak bermain di luar rumah, orang tua merasa tenang? Dan apakah jalan di sekitar rumah aman untuk anak-anak? Dan apakah kendaraan yang melintas di lingkungan tempat tinggal kita ini sudah cukup memperhatikan keselamatan? Silakan pendengar ya, boleh untuk Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pengalaman atau kondisi yang ada di lingkungan masing-masing tadi ya, seputar keselamatan atau keamanan anak di lingkungan tempat tinggal. Karena selain tempat bermain, keamanan anak juga tentunya berkaitan dengan kondisi jalan dan juga lingkungan ya. Apalagi ini khususnya yang tinggal di pemukiman-pemukiman atau bahkan di perumahan-perumahan. Dan tentunya apakah masyarakat kita sudah cukup peduli juga nih terhadap keamanan anak. Padahal kita sudah berusaha untuk memiliki lingkungan yang selalu aman dan juga bebas dari resiko. Dan yang pasti juga melalui Halo RRI kita tidak hanya ingin mengetahui persoalan yang ada, tetapi kita juga akan mendorong ya informasi-informasi untuk mendapatkan perhatian tindak lanjut dari pihak-pihak yang berwenang. Dan tentunya ketika persoalan sudah terjadi, kita harus melaporkan kemana? Ini juga sesuatu hal yang harus diperjelas ya. Dan berkaitan dengan keamanan anak, ini juga merupakan salah satu perhatian bersama. Karena tentunya menciptakan lingkungan yang aman bukan hanya tugas dari orang tua saja. Pemerintah, masyarakat, pengurus lingkungan, dan juga seluruh warga ini memiliki peran untuk menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak. Jangan menunggu sampai terjadi sesuatu ya, hal yang tidak diinginkan. Jika ada kondisi yang mungkin sekiranya berpotensi membahayakan anak, kita bisa sampaikan, kita bisa komunikasikan, dan kita bisa carikan solusinya bersama. Itu dia pendengar sekilas ya, ini kalau tadi berkaitan dengan keamanan anak-anak di lingkungan sekitar kita. Dan juga berkaitan lagi dengan pelayanan publik yang pastinya juga dekat dengan kehidupan kita, ini ada beragam ya dan juga bermacam-macam. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, kemudian juga dokumen, dan juga mungkin ada pelayanan-pelayanan lain, baik mungkin itu kesehatan, pendidikan, dan juga perizinan, pelayanan usaha. Tentunya ini menjadi salah satu yang hampir ditemui ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya pendengar, apapun itu ya, Anda bisa sampaikan kepada kami, karena suara masyarakat ini salah satu hal yang tentunya bisa menjadi salah satu aspirasi ya untuk pemerintah juga untuk bisa memperbaiki atau maupun mengevaluasi apapun yang berhubungan dengan pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Karena masyarakat yang memahami haknya ini juga tentunya akan lebih mampu mendapatkan pelayanan yang terbaik. Ada beberapa hal yang juga perlu kita ingat ya ketika kita menggunakan pelayanan publik. Yang pertama, masyarakat berhak tentunya mendapatkan informasi yang jelas mengenai pelayanannya, apa persyaratannya, bagaimana prosedurnya, dan kira-kira apakah ada biaya atau berapa lama waktunya. Kemudian masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang tidak kalah penting, masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan tanpa perlakuan yang diskriminatif, ya itu sangat penting sekali. Kemudian masyarakat juga tentunya berhak ya memberikan kritik saran dan juga memberikan pengaduan melalui saluran yang tersedia. Kemudian masyarakat juga tentunya perlu menjaga kewajibannya sebagai pengguna layanan, yang artinya kita juga harus memberikan informasi-informasi yang benar, mengikuti prosedur, menjaga ketertiban, dan juga tidak melakukan tindakan yang bisa menghambat pelayanan. Jadi pada prinsipnya kita harus mengenali hak kita, kita juga harus memahami kewajiban kita dan gunakan saluran pelayanan maupun pengaduan secara tepat. Masih ada waktu kurang lebih 15 menitan ya untuk Anda yang masih mau bergabung di 632336 atau di 0811 2540911.

0: jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi Bu, ini kan buat gaya. Emang Ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, Bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.
4: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.
5: Baik, pendengar Pro 1, kembali di Halo RRI pagi hari ini. Masih ada sedikit waktu ya untuk Anda yang masih mau bergabung untuk memberikan informasi, kritik saran, bahkan menyampaikan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di 6323336 atau di 0811-2540911. Ya, baik pendengar Pro 1, informasi mengenai pelayanan publik. Kita tahu ya, ini sesuatu hal yang selalu dekat dengan kita. Dimana yang ketika kita berbicara mengenai pelayanan publik itu pasti tidak jauh dengan masyarakat yang ingin selalu dilayani dengan baik. Ingin ketika mengurus sesuatu prosesnya ini jelas, tidak dipersulit. Dan juga ingin tahu juga informasi-informasi lengkap terkait dengan dokumen apa saja yang perlu dibawa, kemudian proses dari hal tersebut, kemudian biayanya sendiri, dan juga tentunya harus menghubungi siapa. Karena sebenarnya hal-hal yang sederhana seperti itu kadang dalam prakteknya tuh tidak selalu sederhana, karena kadang penyelenggara pelayanan juga menghadapi berbagai macam tantangan ya, seperti misalnya jumlah masyarakat yang dilayani ini juga banyak, kemudian sumber daya manusianya terbatas, kemudian sistemnya juga barangkali masih banyak yang harus diperbaiki, teknologi yang harus terus dikembangkan, dan juga tentunya kebutuhan dari masyarakat yang terus berubah. Kalau dulu mungkin masyarakat cukup datang ke kantor, tapi sekarang masyarakat menginginkan layanan yang bisa dilakukan dari rumah. Dulu informasi diperoleh bisa melalui papan pengumuman, namun sekarang masyarakat ini mengharapkan informasi tersedia melalui website, kemudian media sosial, aplikasi, ataupun kanal digital lainnya. Yang artinya, pelayanan publik juga harus terus beradaptasi, dan disinilah pentingnya dialog antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan. Nah, tentunya pendengar di Halo RRI juga kami hadir ya seminggu 3 kali setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat setiap pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang tentunya akan terus menampung atensi dengar Anda untuk segera kami sambungkan ya kepada pihak terkait agar bisa langsung ditanggapi dan langsung dijawab. Jadi apabila atensi Anda yang masuk di hari ini barangkali tidak terjawab di edisi hari ini, akan sangat mungkin terjawab di edisi berikutnya. Dan tentunya di sini kami juga berusaha untuk membantu, tidak hanya mendengar saja, tapi kami juga berusaha membantu untuk memberikan solusi ya atas keluhan-keluhan yang sudah disampaikan kepada kami. Namun kami juga selalu menghimbau ya, apapun informasi yang Anda sampaikan kepada kami, usahakan itu dengan info-info yang jelas. Misalnya lokasinya di mana, seperti apa permasalahannya, dan alangkah baiknya mungkin kalau ditambahkan dengan bukti dukung seperti foto ataupun video. Karena dengan adanya foto, dengan adanya video, ini bisa memperjelas ya ketika kita menghubungi pihak

terkait, pihak terkait bisa langsung paham nih kira-kira harus bertindak seperti apa di lokasi yang sudah ditentukan atau sudah diinformasikan. Jadi seperti itu. Dan tentunya berkaitan dengan pelayanan masyarakat, misalnya juga terkait dengan antrian dan lain sebagainya, kita juga harus memahami ya, ketika kita berharap pelayanan yang diberikan itu adalah pelayanan yang cepat, tapi kita juga harus tahu bahwa kadang-kadang tadi ada sumber daya manusia yang tidak terlalu banyak, sedangkan masyarakat ataupun orang yang dilayani itu jumlahnya berkali-kali lipat. Jadi tetap dimohon pengertiannya juga untuk bisa saling memahami satu sama lain. Apa, dan juga misalnya kalau fasilitas-fasilitas itu tidak rusak begitu ya, tidak rusak ataupun tidak kenapa-kenapa seperti itu. Tapi tentunya kita sebagai warga masyarakat juga wajib sekali untuk ikut menjaga ataupun merawat. Salah satunya mungkin dengan dicoret-coret misalnya, atau mungkin juga dengan tidak dirusak. Kita harus benar-benar menjaga, karena ketika pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk membuat fasilitas umum ataupun pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, tapi kalau kita tidak bisa menjaga itu dengan baik juga percuma. Jadi harus ada kolaborasi atau harus ada sinergi baik dari masyarakat sendiri ataupun juga dengan pemerintah atau pihak terkait. Baik pendengar, sayang sekali sepertinya kita sudah ada di penghujung waktu di Halo RRI pagi hari ini. Jadi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menemani kami ya. Tadi mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di Halo RRI juga tadi mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Untuk Anda yang sudah bergabung, yang belum terjawab, pastikan Anda untuk tetap mengikuti Halo RRI Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti selepas ini akan ada rekan baik saya Desi temani Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Citra pamit undur diri di Halo RRI dan Purwokerto pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di segmen Purwokerto Siang. Kali ini kita bersama di segmen Sanksi edisi hari Rabu 2 September 2026. Ya, pendengar, banyak masyarakat takut melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba. Ada rasa takut, ada rasa deg-degan mungkin ya. Dan rasa takut ini membuat korban terlambat mendapatkan pertolongan. Dan program Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi edisi kali ini mengangkat tema Ubah Takut Menjadi Peduli, Laporkan dan Selamatkan Penyalahguna Narkoba. Karena ketakutan akan sanksi hukum sering menjadi penghambat. Padahal penyalahguna ini butuh penanganan medis dan rehabilitasi. Kepedulian lingkungan sekitar sangat menentukan keselamatan mereka, pendengar. Dan kita sudah bersama dengan Bapak Ardi Cahyono SHMM. Beliau ini merupakan penata pemberantasan narkotika BNNK Cilacap. Kita langsung saja menyapa Pak Ardi. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, apa kabar Bapak? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Baik, Pak, mohon maaf mungkin dinyamankan terlebih dahulu mic-nya, iya, supaya suaranya Bapak bisa terdengar dengan jelas. Oke, baik. Iya, perjalanan Cilacap ke Purwokerto aman ya Pak ya?
1: Aman, cuma
0: berapa jam?
1: 1,5 jam tadi sedikit ada perbaikan itu di Bendung
0: Gerak Serayu daerah Rawalo ya. Betul. Oke. Kita temanya menarik nih Pak, karena kalau kita bicara soal narkoba boleh dikatakan ini fenomena gunung es begitu ya. Dan ternyata ketakutan atau ketidakpedulian warga sekitar ini akan menghambat penanganan begitu. Makanya kita mengambil tema Ubah Takut Jadi Peduli, Laporkan dan Selamatkan Penyalahguna Narkoba. Bapak, kenapa sih masyarakat sering merasa takut Pak saat ingin melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba di sekitarnya?
1: Ketakutan masyarakat terutama terhadap penyalahgunaan narkoba ataupun adanya tindak pidana narkoba, salah satu faktor utamanya adalah ketakutan itu yang pertama. Yang kedua adalah ketidaktahuan prosedur yang harus dilaksanakan. Jadi kayak ketakutan itu muncul bahwa nanti apabila melaporkan anggota keluarganya ataupun kerabatnya, tetangganya yang menjadi pengguna narkoba, itu takutnya setelah dilaporkan malah ditangkap. Padahal harapan mereka mungkin kan ini jangan sampai tertangkap. Dengan tidak melaporkan mungkin mereka berharap biarkan sajalah, mungkin nantinya akan sadar dengan sendirinya. Tapi kenyataan yang ada di lapangan saat dibiarkan semakin lama, ternyata kesembuhan itu tidak mungkin bisa terjadi atau niscaya akan sembuh sendiri. Oleh karena itu, makanya dilaporkan itu untuk mendapatkan penanganan dalam bentuk rehabilitasi. Karena apabila dibiarkan berharap sembuh sendiri, banyak kejadian malah tertangkap. Itu yang sering kita temui. Jadi belum sempat melaporkan karena ketakutan, berharap bisa sembuh sendiri, kenyataannya malah tertangkap dan diproses hukum ataupun di penjara, seperti itu.
0: Oke, jadi malah justru better kita terbuka ya, ketimbang nanti nunggu dilaporkan sama orang gitu gak sih Pak?
1: Ya betul, jadi dari lingkungan terdekat lah, artinya kepedulian kita untuk melaporkan keluarga ataupun rekan terdekat yang terlanjur menggunakan narkoba itu menjadi ibaratnya tameng dari resiko terburuk. Daripada dia tertangkap, lebih baik diawali, dilaporkan, Pak ini Pak ada anggota keluarga saya, ada saudara saya yang memungkinkan atau kemungkinan dia menjadi penyalahguna narkoba. Dari situ saat sudah dilaporkan,
2: menjadi ibaratnya
1: maka tameng yang bersangkutan sudah mendapat satu imunitas ataupun bukan yang imunitas kebal hukum dan sebagainya. Artinya setelah dia dilaporkan, dia masuk dalam tahapan atau program rehabilitasi, dia tidak akan diproses hukum, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah kemudian Pak Ardi, apa sih perbedaan perlakuan hukum antara pengedar dengan korban penyalahguna narkoba saat ini Pak, seperti apa?
1: Terkait perlakuan, kalau pengedar terus kemudian bandar ataupun jaringan narkoba, jelas proses hukumnya pasti akan dilanjut untuk di ditangkap, kemudian diajukan ke persidangan dan nantinya akan divonis. Hmm. Vonisnya vonis lumayan tinggi juga ini untuk para pengedar maupun bandar. Hmm. Bisa sampai dengan vonis hukuman mati maupun seumur hidup. Hmm. Berbeda perlakuan yang diberikan kepada para penyalahguna, kita lebih mengedepankan bagaimana penyalahguna ini bisa kita selamatkan. Jadi kita memberikan program rehabilitasi, kemudian kita memberikan pendampingan. Terlebih penyalahguna ini sudah dilaporkan ataupun sudah melaporkan diri. Jadi ibaratnya sebelum tertangkap melaporkan diri dan akan mendapat keuntungan tidak diproses hukum serta diberikan fasilitas rehabilitasi untuk kesembuhan, seperti itu.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Jadi tetap ada perbedaan hukum antara pengedar. Kalau korban udah otomatis di ini ya Pak ya, di rehabilitasi begitu.
1: Ya, betul. Korban itu dalam nantinya assessment kita juga menentukan korban ini dia masuk di tingkat ketergantungan rendah, menengah maupun tinggi. Hmm. Jadi dari hasil assessment yang kita lakukan terhadap korban penyalahguna yang sudah melaporkan diri kepada kami maupun kepada instansi penerima wajib lapor atau IPWL, itu nanti akan kita klasifikasikan, oh ini masih tahapan ringan. Jadi dengan tahapan ringan kita masih bisa memberikan program rehabilitasi, cukup rawat jalan aja ini di PNN ataupun di IPWL mungkin 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Berbeda halnya dengan yang sudah ketergantungan tinggi, itu pasti harus menjalani rehabilitasi rawat inap, seperti itu. Untuk rawat inapnya biasanya di rumah sakit ataupun lembaga rehabilitasi yang memang sudah menyediakan. Jadi di situ memang full dirawat inap, dia tidak pulang. Tujuannya ya itu, dia biar tidak punya celah atau tidak punya peluang untuk kembali melakukan kegiatan sebelumnya itu.
0: Oke, baik. Nah kemudian Pak, bagaimana prosedur pelaporan yang aman agar identitas pelapor ini tetap terlindungi Pak? Kadang ya, salah satu hal yang membuat takut orang melaporkan, aduh jangan-jangan nanti aku kena juga atau gak enak dengan yang terlapor gitu. Seperti apa Pak, pelapor ini tetap terlindungi?
1: Terkait prosedur pelaporan yang paling mudah saat ini bisa melalui kanal kami, memiliki Instagram ataupun medsos kami di Instagram. Kemudian kami juga menyediakan aplikasi web yang itu, boot itu, nanti otomatis tinggal melaporkan ke situ, nanti akan kami tindak lanjuti terkait informasi yang disampaikan. Yang kedua, terkait kekhawatiran identitas dan sebagainya, kami pasti akan menjamin kerahasiaan identitas dari si pelapor ini. Karena memang di undang-undang tersendiri kan juga sudah dijamin terkait kerahasiaan identitas pelapor, kemudian perlindungan data diri dari pelapor. Terlebih yang dilaporkan adalah keluarganya. Jadi kita juga pasti akan menjaga nama baik keluarganya sebisa mungkin saat seseorang mendeklar bahwa, oh ini Pak anak saya terpapar narkoba, kami juga pasti akan menjaga jangan sampai stigma itu melekat, kemudian masyarakat luas menghakimi bahwa, oh anaknya bapak ini ternyata dia pecandu, dia pemakai narkoba dan sebagainya. Jadi kayak kerahasiaan itu akan tetap kita jaga serapat-rapatnya, seperti itu.
0: Oke, baik Bapak, sedikit banyak tadi kita sudah membuka obrolan kita ya di siang hari ini. Kita juga membuka kesempatan untuk pendengar Pak berinteraktif ya di 0811-5404-911. Boleh silakan untuk Anda yang mau SMS, WhatsApp ataupun juga voice note silakan. Atau bisa juga telepon langsung di 0281-632-336. Ya, untuk Anda yang berada di luar area kota Purwokerto, gunakan kode area di 0281. Kami bersama dengan BNNK Cilacap dengan Bapak Ardi Cahyono SAMM, Penata Pemberantasan Narkotika BNNK Cilacap. Kita membahas tema yang sangat menarik yaitu ubah takut jadi peduli, laporkan dan selamatkan penyalahguna narkoba. Sambil menunggu pendengar yang bergabung Bapak, kira-kira syarat apa saja yang harus dipenuhi agar seorang penyalahguna ini bisa mendapatkan layanan rehabilitasi Pak?
1: Terkait syaratnya kita juga tidak mengharuskan banyak hal ya. Mm-hmm. Yang utama adalah sudah ada niatan dari keluarga untuk melaporkan, kemudian datang ke kami di PNN maupun ke instansi penerima wajib lapor dengan membawa data diri, kemudian membawa yang bersangkutan ini yang mau dimintakan ataupun yang mau direhabkan. Di situ nanti dari pihak keluarga juga akan kita berikan apa ya, ikatan artinya ikatan bahwa memang keluarga ini memang mendukung untuk melaksanakan rehabilitasi agar sampai selesai ataupun sampai sembuh. Karena dari beberapa kejadian saat keluarga mendaftarkan mungkin anaknya ataupun mungkin anggota keluarga lain, banyak juga ataupun adalah yang terkendala tidak selesai sampai dengan akhir.
0: Oke, tidak selesai rehabilitasinya?
1: Tidak selesai rehabilitasinya.
0: Oke.
1: Salah satu faktornya adalah yaitu untuk niatan sembuh dari yang bersangkutan maupun dukungan dari keluarga ini yang kita lihat masih kurang. Jadi artinya mereka hanya sekedar melaporkan, setelah dilaporkan tidak didampingi, tidak dimonitor lagi. Jadi saat mungkin ada program rehab rawat jalan ini dijadwalkan 1 minggu 2 kali mungkin lah. Di awal-awal mungkin dari pihak keluarga terus mendampingi, mengantarkan untuk berangkat rehab dan sebagainya. Tapi nanti di pertengahan atau apa, si anak yang sedang kita rehab ini dibiarkan untuk berangkat sendiri dan sebagainya. Bisa-bisa mereka juga kadang tidak datang. Jadi mungkin dari rumah sudah pamit mau berangkat rehab, tapi ternyata tidak sampai ke tempat kita. Jadi yang kami harapkan memang dukungan penuh untuk mendukung yang sedang melaksanakan rehabilitasi. Memang keluarganya itu full support lah yang kita harapkan. Jadi memang benar-benar paripurna, bisa sembuh seperti sedia kala.
0: Baik. Kemudian Bapak, bagaimana peran BNNK Cilacap dalam mendampingi keluarga yang ingin menyelamatkan anggotanya dari ketergantungan? Karena ternyata Bapak tadi menyebutkan bahwa dukungan support dari keluarga juga sangat menentukan begitu. Nah, bagaimana pendampingan dari BNNK meyakinkan keluarga bahwa ini benar-benar harus direhab begitu secara total, tidak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah kan ya pastinya belum selesai rehab sudah keluar begitu ya Pak ya.
1: Ya betul. Terkait pendampingan yang kita lakukan dari awal yang bersangkutan ingin mendaftarkan anggota keluarganya juga sudah kita dampingi. Di situ kita sudah melakukan konsultasi maupun edukasi terkait apabila ini loh resiko-resiko yang akan terjadi apabila tidak dilaksanakan rehabilitasi. Mungkin resiko yang pertama dia akan menjadi pecandu selamanya ataupun dia akan semakin parah lah. Yang kedua terkait resiko hukum. Jadi ini loh apabila tidak segera dilaksanakan rehabilitasi dan tidak didukung secara penuh dan dibiarkan, nanti ujung-ujungnya malah tertangkap. Karena juga banyak kejadian, artinya dari pihak keluarga ataupun dari istrinya itu sebenarnya mereka tahu bahwa anggota keluarga mereka sebagai penyalahguna narkoba. Namun dibiarkan dengan harapan hanya mereka saja mungkin yang menyampaikan bahwa sudahlah berhenti dan sebagainya. Tapi ternyata dengan hanya pencegahan seperti itu untuk menyembuhkan para pecandu ini, kita nyatakan tidak akan mungkin berhasil. Jadi ya memang harus dilaksanakan rehab di kita, karena kami kan juga sudah mempunyai metode yang efektif untuk menyembuhkan kecanduan ini. Apalagi kecanduan yang sudah sangat tinggi ini kan tidak mungkin bisa sembuh seperti halnya anak-anak disuruh jangan beli es kemudian dia akan manut, tidak akan beli es lagi, itu tidak bisa seperti itu.
0: Oke, ya menarik ini bahwa ternyata apakah Pak orang yang sudah kecanduan dengan narkoba benar-benar bisa sembuh nggak sih Pak?
1: Kesembuhan itu bisa kita sampaikan bahwa kesembuhan yang seperti sedia kala mungkin terkait dari aspek kesehatan fisik ataupun aspek perilakunya mungkin tidak bisa serta-merta bisa 100% seperti sedia kala. Namun setidaknya dengan mengikuti program rehabilitasi yang bersangkutan masih bisa mengembalikan fungsi sosialnya. Jadi setidaknya untuk menjalani kehidupan sehari-hari itu masih bisa kembali. Karena kita tahu bersama bahwa narkoba itu kan merupakan zat kimia, artinya di situ sangat mempengaruhi baik dari sistem pusat saraf maupun dari pola pemikiran orang. Jadi seperti para pengguna narkoba yang sudah parah itu kan, kalau kita ibaratnya kita ngobrol bareng itu, respon feedbacknya itu sudah pasti kelihatan. Kalau istilah di kami bisa kita sebut biasanya sardot ini.
0: Sardot, sardot itu apa ya Pak?
1: Sardot itu sarafnya pedot.
0: Oh, jadi, Allahu Akbar.
1: Jadi saat kita ngobrol mungkin
0: ngapak
1: dia
0: language, Cilacap nge-language ya. Oh, oke, sarafnya pedot gitu ya.
1: Jadi saat kita ngobrol responnya lambat, kemudian kita sedang membahas A, kemudian dia yang disampaikan malah B dan sebagainya. Itu memang pengaruh dari zat-zat seperti itu, jangka panjangnya memang seperti itu.
0: Oke, jadi ketika seseorang sudah kecanduan begitu ya, fungsi-fungsi organ tubuhnya juga sudah mulai terganggu begitu ya Pak ya. Betul. Tingkat tingkat kesembuhannya ya akan seperti apa Pak?
1: Terkait tingkat kesembuhannya, yang penting saat seseorang itu sudah mulai berhenti kan nanti perlahan akan pulih. Ya itu memang butuh waktu, makanya dalam program rehabilitasi ini kan bukan waktu yang sebentar, artinya bukan yang seminggu dua minggu pasti sembuh, bukan. Di kita untuk program rehabilitasi yang sudah tingkat ketergantungan berat itu minimal 3 bulan. Di situ akan mulai dipulihkan dari berbagai aspek seperti itu.
0: Oke, baik. Pak, kita menyapa pendengar ya, sudah ada yang bergabung beberapa, begitu kita menyapa dulu ada Ibu Rina di Sukaraja. Ibu Rina ini salah satu pendengar setia kita, Pak. Terima kasih Ibu Rina. Izin bertanya Bapak narasumber, saya tahu ada tetangga yang diduga menggunakan narkoba, tapi saya takut kalau melapor nanti identitas saya diketahui dan justru mendapat ancaman. Bagaimana ya cara melaporkannya dengan aman? Tadi sempat disinggung juga ya, silakan Pak. Yeah.
1: Terkait pelaporan yang aman, salah satunya adalah melalui kanal medsos. Jadi di situ kan pasti ada medsos masing-masing. Mungkin wilayah Sukaraja berarti masih masuk Banyumas ya. Banyumas berarti kan yang terdekat ada BNNK Banyumas. Kemudian kalau masuk wilayah Cilacap dan Kebumen bisa masuk ke BNNK Cilacap. Di situ kami mempunyai medsos dan bisa dilaporkan di situ, sehingga apa ya, bisa kita tindak lanjuti. Kemudian terkait kekhawatiran identitas dan sebagainya, pasti dilindungi. Kemudian kalau harapan kami, artinya saat mengetahui seseorang itu menjadi pecandu atau penyalahguna, dari lingkungan kalau memang yang bersangkutan mempunyai ikatan atau mungkin sudah ada keakraban, di situ malah lebih baik lagi diberikan dorongan untuk memberikan kesadaran kepada keluarga yang bersangkutan ini untuk membawa ataupun mendaftarkan anaknya ataupun anggota keluarganya itu untuk menjalani proses rehabilitasi. Jadi di situ bisa dilihat bahwa melaporkan itu bukannya agar yang bersangkutan ditangkap dan dipenjara, tapi lebih karena memang peduli dengan tetangga kita itu biar yang bersangkutan disembuhkan. Karena pandangan masyarakat umum, mungkin pengguna narkoba ataupun pecandu ini kan orang-orang kriminal murni ya. Tapi di sisi lain juga kalau kami memandang, mereka sebenarnya adalah orang yang sakit ataupun mereka adalah korban yang sedang sakit. Jadi di situ namanya korban ataupun namanya orang sakit kan seyogianya kita sembuhkan, kita berikan perawatan agar mereka sembuh, seperti itu.
0: Baik, kemudian kita menyapa kembali ada Pak Dedi di Purwokerto. Pak, kalau yang kita curigai ternyata bukan pengguna narkoba, apakah kita bisa terkena masalah hukum karena sudah melaporkannya?
1: Kalau itu tidak, artinya melaporkan itu kan bagian dari kepedulian masyarakat. Kami malah bersyukur, artinya kita juga berterima kasih karena masyarakat tidak apatis, sudah memberikan informasi kepada kita. Kemudian dengan laporan yang diberikan itu tidak serta-merta kemudian kita akan langsung menangkap yang bersangkutan ataupun kita akan melakukan tindakan hukum, tidak. Dari situ ada tahapan. Jadi saat kita menerima laporan, kemudian kita melakukan screening maupun melakukan profiling terhadap yang dilaporkan tadi, di situ juga kita nanti akan dapat bahan informasi sendiri. Jadi apakah mungkin Bapak melaporkan si A ini terindikasi seperti ini, seperti ini. Kemudian pasti kita akan mendalami, kita akan terjun ke lapangan, kemudian melakukan pemantauan, pengamatan terhadap yang bersangkutan terkait pola kebiasaan sehari-hari, dia di mana, kemudian nongkrong-nongkrongnya beserta siapa dan sebagainya. Dari situ informasi awal yang diberikan dan hasil penelusuran kami di lapangan itu akan kami sinkronkan, nanti akan mengerucut apakah ini memang benar-benar penyalahguna ataupun malah yang bersangkutan itu bandar ataupun pengedar. Dari situ nanti baru kita memutuskan statusnya, kemudian tindakan apa yang akan kita ambil, seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian kita menyapa kembali Pak, ada Pak Andi di Banyumas. Izin bertanya Bapak narasumber, ada teman yang sebenarnya ingin berhenti memakai narkoba, tetapi dia takut melapor karena khawatir langsung di penjara. Apakah orang yang mau direhabilitasi bisa mendapatkan perlindungan?
1: Terkait yang ingin melaporkan ataupun yang ingin sembuh ya, karena dia memang sebagai pecandu ataupun penyalahguna, itu sudah jelas sangat dilindungi ataupun didukung dengan undang-undang kita. Jadi terkait orang yang ingin melaporkan dirinya itu diberikan imunitas untuk tidak diproses hukum. Tapi pelaporan ini memang benar-benar dengan niatan yang bersangkutan ingin sembuh. Jadi saat seseorang ingin sembuh, mereka bisa melakukan pendaftaran ataupun melaporkan ke lembaga rehabilitasi yang sudah memiliki standar ataupun sudah ditentukan oleh pemerintah menjadi instansi penerima wajib lapor. Dari wilayah Banyumas sendiri, ada beberapa instansi yang sudah ditunjuk untuk menjadi tempat ataupun menerima para pecandu atau para penyalahguna ini. Yang pertama yaitu bisa di RSUD Banyumas. Di situ menerima terkait pelaporan apabila ingin mendeklarkan sebagai pecandu ataupun penyalahguna. Kemudian di Banyumas ada Puskesmas Batu Raden 1. Kemudian ada Klinik Pratama Rawat Jalan Adiksia Medika di Banyumas. Kemudian satu lagi ada di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Ini adalah instansi penerima wajib lapor yang ada di wilayah Banyumas. Kemudian setelah melaporkan ke sini ataupun mendaftarkan ke instansi penerima wajib lapor tadi, kemudian bisa selanjutnya ke BNNK terdekat. Di situ di BNNK setidaknya nanti akan diberikan pendampingan. Mungkin kan orang yang akan melaksanakan rehab atau ingin keluar dari suatu circle itu kan takut ya. Karena mungkin ini jangan-jangan dia mau sembuh nanti akan melaporkan teman-teman yang lain, seperti itu. Jadi dengan sudah mendaftarkan ke sini, dia sudah secara resmi ingin sembuh, berarti sudah bisa dikesampingkan untuk proses hukumnya, tinggal dia fokus untuk penyembuhan. Nah, dalam tahapan penyembuhan ini kan pasti banyak gangguan, banyak intervensi dan sebagainya. Dengan dia merapat ke BNN terdekat, di situ bisa kita dampingi baik secara moral maupun secara apa ya, secara langsung lah. Artinya saat dia mungkin ada yang ingin mengganggu, ingin mengintervensi, nanti kita di situ bisa menjadi backupan mereka. Tapi juga jangan dimanfaatkan ibaratnya sudah mendaftar biar dia aman untuk melanjutkan.
0: Nah itu dia. Tapi memang ada gak sih Pak yang oknum-oknum begitu gitu, awalnya mungkin datang kepengen, saya pengen rehab nih Pak, tapi hanya untuk berlindung ya, karena kan kalau misalnya seseorang yang mendaftarkan diri ibaratnya untuk dengan kesadaran penuh mau rehab, ini akan terbebas dari jeratan pidana narkoba begitu ya Pak ya. Apakah ada oknum yang juga bermain seperti itu Pak?
1: Pasti ada dimanapun oknum seperti itu. Namun di aturan kita tersendiri terkait rehab itu maksimal hanya diberikan 2 kali.
0: Oke.
1: Jadi saat sudah mengikuti 2 kali rehabilitasi dan yang bersangkutan memang tidak niat untuk sembuh. Harusnya kan kalau secara metodologi dan sebagainya 2 kali di rehab itu kalau memang dia punya keinginan yang kuat, kita pastikan sembuh lah. Namun kan banyak juga ini yang memang tidak ingin sembuh sebenarnya. Lah itu setelah 2 kali sudah diberikan fasilitas rehabilitasi, tidak ada imunitas lagi. Setelah di 2 kali sudah pernah direhab itu, apabila yang bersangkutan kedapatan menyalahgunakan lagi, yang selanjutnya adalah proses hukum. Mau tidak mau harus siap, tidak siap harus diproses hukum seperti itu. Itu untuk menghindari yaitu oknum yang memanfaatkan itu. Jadi kami memberikan kesempatan 2 kali. Setelah itu berarti tidak ada lagi kesempatan.
0: Oke, baik. Nah kemudian Pak, apakah ini juga termasuk dalam salah satu tantangan atau kendala?
1: Iya betul, salah satu kendalanya terkait kendala yang ada di masyarakat untuk timbul kesadaran untuk melaporkan dan sebagainya. Itu ya salah satunya memang karena ketidaktahuan dari masyarakat terkait apa sih yang bisa diambil apabila terdapat situasi seperti ini, ada keluarga yang terpapar narkoba dan sebagainya. Oleh karena itu kami ya selalu memberikan edukasi lah ataupun pemberitahuan kepada masyarakat, salah satunya bahwa para korban penyalahgunaan ini loh tidak serta-merta apabila dilaporkan itu akan diproses hukum. Malah mereka akan diberikan fasilitas untuk rehabilitasi agar mereka sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua, stigma di masyarakat ini yang kadang memang memberikan beban moral tersendiri. Jadi saat seseorang sudah mau melapor, sudah mau mendeklarkan bahwa oh ini loh Pak, saya memang penyalahguna, memang pecandu. Kemudian anggapan ataupun stigma ini yang kadang-kadang kurang mendukung. Walaupun memang tidak di semua tempat. Ya harapan kami dari para pecandu ini jangan terlalu dilabeli dengan stigma bahwa mereka adalah orang-orang kriminal seperti itu. Jadi kami berharap mereka diberikan kesempatan karena mereka memang orang yang salah jalan, kemudian mereka orang yang sedang sakit karena ketergantungannya itu. Jadi dengan adanya dukungan dari masyarakat, tidak mengucilkan dan sebagainya, harapan kami mereka bisa pulih kembali fungsi sosialnya, bisa kembali berbaur dengan masyarakat. Malah kalau yang kita lakukan, para mantan pecandu ini bisa menjadi agen kita untuk menyebarluaskan bahwa ini loh kondisi saya dulu berantakan dan sebagainya saat masih menjadi pecandu narkoba. Kemudian setelah direhab, kita sudah mulai pulih. Setelah pulih, kita juga menyediakan program life skill, pelatihan. Kita bekerja sama dengan BLK, bekerja sama dengan lembaga kursus dan sebagainya. Di situ kita bekali, kemudian mereka kan juga para pecandu ini, mantan pecandu ini bisa bercerita, oh iya ternyata di sana tidak hanya disembuhkan, setelah sembuh diberdayakan dengan diberikan life skill, kemudian bisa mandiri lagi ataupun bisa terjun ke masyarakat berbekal life skill yang sudah diberikan oleh BNN. Jadi ya artinya bisa kembali lagi menjadi orang normal seperti itu.
0: Dan kemudian Pak, apakah kalau BNNK ini kan memberikan jatah 2 kali rehabilitasi begitu ya? Ya dengan 2 kali rehabilitasi yang maksimal itu, apakah itu sudah menjamin seseorang benar-benar bisa terbebas? Dan ketika mungkin ternyata 2 kali rehab itu dirasa kurang, langkah apa nih yang dilakukan oleh BNNK ketika mengetahui situasi itu?
1: Terkait yang kita laksanakan, memberikan kesempatan dua kali ini, kalau kita melihat dari niatan ataupun keseriusan yang bersangkutan, sebenarnya banyak juga yang kita laksanakan satu kali rehab pun mereka bisa sembuh sampai paripurna. Berarti kan bisa kita tarik lagi, artinya keniatan dari yang bersangkutan ini sudah memang benar-benar bulat atau belum untuk sembuh. Itu memang menjadi faktor utamanya dari yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi saat dia mungkin sudah pernah direhab kemudian sembuh, tapi dia kembali ke lingkungan yang terpapar seperti itu, yaitu kekambuhan itu dimungkinkan bisa muncul lagi. Jadi apabila seseorang yang di awal menjadi pecandu, kemudian sudah direhab, kemudian sembuh, seyogianya adalah mencari ataupun berada di lingkungan yang bersih. Karena faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi, di samping niatan. Kalau orang memang sudah niat kan mau digoda seperti apa pun harusnya sudah kuat ya. Ya di situ itu memang dua faktor yang saling berkaitan.
0: Betul. Oke. Jadi mungkin si pasien ini atau korban ini harus berangkat dengan rasa jujur ya, benar nggak mau benar-benar mau rehab nggak nih gitu ya. Dan kemudian tergantung niat juga nih, benar-benar ingin sembuh atau tidak begitu, sehingga dirasa kalau dua kali rehab itu dilewati dengan serius ya pasti akan terhindar atau akan benar-benar sembuh gitu ya Pak ya.
1: Betul seperti itu.
0: Baik, kita kembali ke pendengar di 0811 254 0911. Ada Ibu Siti di Wangon. Bapak izin bertanya, bagaimana membedakan antara orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dengan orang yang memang sengaja mengedarkan narkoba? Karena masyarakat sering hanya melihat dari perilakunya saja.
1: Terkait untuk membedakan, itu kan sudah ke ranah yang lebih serius. Artinya terkait nanti statusnya yang bersangkutan itu hanya sebagai pengguna ataupun pecandu, atau yang bersangkutan lebih serius lagi statusnya sebagai pengedar ataupun terlibat jaringan narkoba, itu nanti kami yang akan menentukan di situ. Di asesmen yang kami lakukan di situ kita bisa memberikan gambaran ataupun bisa memberikan kejelasan status dari yang bersangkutan. Terkait dari pecandu ataupun orang yang sebenarnya membutuhkan pertolongan, salah satu faktor yang bisa kita lihat adalah faktor niatan dari yang bersangkutan. Jadi saat ada orang ataupun keluarga di sekitar kita yang memang mereka merasa dirinya itu sebagai pecandu ataupun sebagai penyalahguna dan sudah muncul keinginan untuk sembuh, itu pasti banyak yang akan mencari tahu ataupun mungkin kalau istilah bahasa sininya akan rasan lah seperti itu dengan anggota keluarga lah. Orang-orang seperti ini yang memang wajib ataupun harus segera dibantu, diarahkan untuk mendapatkan rehabilitasi. Karena mungkin mereka sudah terbesit keinginan untuk sembuh, untuk melakukan rehabilitasi, tapi kadang terbentur karena mungkin tidak ada yang mendukung, tidak ada yang mengantarkan, tidak ada yang nantinya akan membantu memantau yang bersangkutan ini dalam proses rehab agar tidak terpengaruh lingkungan luar lagi. Jadi memang cukup kompleks. Intinya siapapun yang sudah ada niatan untuk sembuh, maka kita wajib untuk mendukungnya ataupun membantunya. Kita juga pernah ini di Kebumen, jadi dia merupakan seorang konten kreator lah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, di situ dia sudah merasa dirinya itu capek dengan kebiasaan ataupun pola yang dia lakukan sehari-hari menggunakan narkoba dan sebagainya. Nah, di momen itu dia sudah pernah untuk mencoba menyampaikan kepada keluarganya bahwa saya ini udah capek, kehidupannya tidak teratur dan sebagainya. Cuma yang disayangkan dari pihak keluarganya ini seperti menganggap hal ini sepele.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ niatan awal ini kan sudah muncul, tapi tidak disambut,
0: tidak disambut dengan baik
1: dari anggota keluarganya. Dari situ kan pasti yang bersangkutan atau si pecandu ini juga akan, yang di awalnya moralnya udah bagus ingin sembuh, akan kembali terperosok lagi, lah ternyata tidak ada yang peduli dan sebagainya. Nah, di situ akhirnya dia tidak kesampaian ini untuk melaksanakan rehab, tidak jadi mendaftar dan sebagainya karena melihat dukungan dari keluarga yang minim. Di situ akhirnya dia kembali lagi ke pola lama, dia memakai narkoba lagi, kemudian dia berpola seperti itu, kehidupannya tidak normal lagi, berantakan lagi, dan akhirnya yang terjadi dia tertangkap. Dari situ muncul penyesalan karena saat tertangkap itu kan dari pihak keluarga dan sebagainya ternyata bercerita ataupun merasa menyesal dulu yang bersangkutan sudah pernah menyampaikan pengen rehab, pengen sembuh, tapi ternyata keluarga tidak merespon.
0: Menyambut.
1: Betul, seperti itu.
0: Nah, mungkin ada arahan ketika ada situasi seperti ini, mungkin dari BNNK bisa memberikan arahan apakah sebenarnya dia bisa melakukan rehab secara mandiri tanpa melibatkan keluarga. Yang penting kan sudah ada kesadaran diri ya untuk pengen sembuh nih, udah capek dengan pola hidup yang seperti ini.
1: Ya.
0: Begitu gak sih Pak?
1: Ya betul, terkait mandiri memang yang bersangkutan bisa mendaftarkan dirinya sendiri. Cuma dari case yang kami ceritakan tadi, artinya yang bersangkutan kan ibaratnya sedang tes ombak ini.
0: Oke, gimana aku, nih responnya ya, gitu ya dari keluarga.
1: Betul, kalau aku pengen sembuh ada padan dukung gak sih? Kayak gitu. Nah, dari situ ternyata melihatnya tidak ada dukungan yang cukup lah. Artinya siapapun di dunia ini pasti butuh support system, betul kan?
0: Betul.
1: Ya, nah, dari melihat dari support systemnya saja ternyata seperti itu kan, mungkin juga yang bersangkutan akan berpikir ulang. Ini jadi pengen sembuh lagi gak sih? Nah, ternyata malah yang bersangkutan niatan awalnya yang sudah bagus itu tidak kesampaian. Ya mungkin itu salah satu orang yang memang dia benar-benar butuh support system ya. Mungkin kalau ada lagi orang yang memang dia sudah kuat dari dirinya untuk sembuh, dia bisa mendaftarkan secara mandiri ataupun sendiri. Nanti kami yang akan masuk ke keluarganya, bagaimana caranya agar keluarganya itu ikut mendukung. Itu nanti tugas kami lah. Yang penting siapapun itu yang ingin sembuh, yang ingin berhenti menjadi penyalahguna narkoba, yang ingin berhenti menjadi pecandu, silahkan laporan, silahkan mendaftar untuk rehab. Terkait apabila merasa kurang dukungan dan sebagainya, nanti kami yang akan mendukung. Jadi nanti akan kita yakinkan keluarga bahwa keluarga harus melakukan dukungan ataupun harus memberikan support kepada yang bersangkutan, seperti itu.
0: Baik, ya jadi ketika Pak ada situasi seperti ini, atau mungkin istilahnya ada masyarakat yang sebenarnya mengetahui ada pengguna narkoba atau pengedar, ketika masyarakat menyembunyikan informasi ini, apakah mereka kena sanksi, Pak?
1: Ada. Jadi di Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 ini ada sanksi bagi mereka yang tahu tidak melapor. Di situ bisa diberikan sanksi maksimal sampai dengan ancaman hukuman penjara 1 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian terkait dengan orang tua yang tidak melaporkan anaknya yang masih di bawah umur apabila menjadi penyalahguna ataupun pelaku tindak pidana narkotika, juga ada ancaman 6 bulan maksimal. Jadi sebenarnya undang-undang itu sudah dirancang agar support sistemnya ini berjalan, yang tahu melapor, yang ingin sembuh melapor, yang ingin keluarganya bisa disembuhkan tanpa harus menjalani proses hukum juga melapor, juga sudah disediakan ini terkait portalnya ataupun link yang harus di

0: Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum Bu Desi.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum ya. Ini Hardi dari Wanaja, Kabupaten Cilacap ya.
0: Oh ya, warganya Pak Ardi nih berarti. Silahkan. Ya,
1: masih satu kabupatennya Pak ya.
0: Iya.
1: Gini Pak, yang saya akan tanyakan, itu larinya kemana andaikan yang pemakai tapi suka mengedar gitu. Itu kena hukuman atau rehabilitasi juga itu Pak? Yang memakai tapi suka mengedar gitu.
0: Dia menggunakan tapi pengedar juga?
1: Iya, itu larinya itu ke rehabilitasi atau ke hukuman gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Ini terkait ini Pak ya, laporan ataupun informasi bahwa apabila seseorang mengedarkan dan juga memakai, maka yang akan dilakukan adalah proses hukum Pak ini Pak. Jadi karena dia merupakan pengedar, kemudian merupakan seseorang yang terlibat jaringan peredaran, berarti yang kami terapkan apabila yang bersangkutan tertangkap ataupun kita tangkap adalah yang bersangkutan akan diproses hukum. Namun juga akan diberikan fasilitas rehabilitasi. Nah, fasilitas rehabilitasi ini dilaksanakannya adalah di lembaga pemasyarakatan, di lapas. Berbeda halnya dengan seseorang yang hanya sebagai pecandu atau penyalahguna. Mereka bisa direhabilitasi di lembaga rehabilitasi di luar, bukan di dalam lapas ataupun di dalam penjara. Perbedaannya di situ. Jadi kalau hanya pakai bisa dikesampingkan proses hukumnya, yang utama adalah disembuhkan ataupun direhabilitasi. Sedangkan apabila sudah terlibat dalam jaringan peredaran, maka yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan peraturan hukum, dengan tetap diberikan hak untuk rehabilitasi. Rehabilitasinya ya selama dia menjalani hukuman itu, di situ juga dia akan memperoleh program rehabilitasi seperti itu.
0: Oke, baik. Itu tadi Bang Herdi ya. Jadi akan ada beda perlakuan antara pengedar dan pengguna. Tetapi ini kalau dua-duanya ya pengguna ya pengedar gitu. Kalau mungkin sampai ketangkep ya pasti akan dijatuhi hukuman begitu ya Pak ya?
2: Iya, betul. Tetap dihukum, tapi juga disembuhkan.
0: Disembuhkan.
2: Cuma bedanya kan yang satu kalau hanya pengguna ataupun pecandu kan rehabnya dia di luar, masih bisa berinteraksi ataupun masih dia bukan lagi menjadi seorang tahanan. Jadi dia masih bisa kita anggap sebagai orang bebas lah. Nah, sedangkan yang ngedar ya menggunakan, berarti dia adalah seorang yang dijatuhi sanksi penjara ataupun sanksi pidana, berarti adalah menjadi narapidana yang memperoleh fasilitas rehabilitasi, seperti itu.
0: Baik, itu tadi ya Mang Herdi ya, semoga bisa dipahami. Silakan dibilangnya Mang Herdi di Wanarja 632336. Jangan lupa gunakan kode area kita di 0281. Kita menyapa ada Pak Taufik di Baturaden, Pak. Batu Raden sebenarnya ada ininya juga ya?
2: Ada instansi penerima wajib lapor juga.
0: Iya, oke. Oh, tapi kalau Cilacap, Purbalingga, BNNK terintegrasi gak sih Pak? Untuk tempat balai rehabilitasinya? Atau Cilacap punya sendiri ya?
2: Cilacap punya sendiri.
0: Oke, Cilacap punya sendiri. Ini ada Pak Taufik di Batu Raden. Bapak, kalau kita ingin mengubah rasa takut menjadi kepedulian, apa kira-kira satu tindakan paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat ketika pertama kali mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar?
2: Yang bisa dilakukan ya, terkait bentuk kepedulian ya. Apabila yang bersangkutan memiliki kapasitas, artinya bisa melakukan komunikasi secara intens ataupun bisa melakukan pendekatan, yang terbaik adalah bisa membujuk ataupun mengajak yang bersangkutan itu, si pecandu atau pengguna ini, untuk mau mengikuti rehabilitasi. Jadi di situ kan apabila kita mengajak ataupun melakukan pendekatan secara langsung, maka yang akan terlihat kan bukan lagi melaporkan untuk menjebloskan ke penjara.

0: tapi melaporkan untuk mengajak dia sembuh seperti itu. Jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan kalau itu memang di lingkungan terdekat, artinya lingkungan yang masih terjangkau, harapan kami bisa dilakukan pendekatan dengan secara persuasif lah, artinya hubungan sudah ada kedekatan, sudah kenal, bisa diajak ngobrol, bisa diberikan masukan. Ini kamu posisi seperti ini, harusnya seperti ini. Kalau seperti itu, pasti melihat kejadian bahwa dilaporkannya itu bukan untuk di bahasanya apa ya, kalau kita melaporkannya bukan karena benci ya. Jadi melaporkannya itu karena yang bersangkutan biar sembuh. Jadi antara yang dilaporkan dan yang melaporkan itu nanti malah akan semakin timbul kedekatan, kemudian rasa, oh ya tetangga saya ternyata peduli dengan saya, melaporkan itu supaya saya sembuh, dan apabila hal itu bisa menjadi tren ataupun bisa dilakukan di semua lingkungan, artinya penyalahgunaan atau pelaku-pelaku pecandu, pemakai narkoba ini kemungkinan akan sangat bisa diminimalisir. Karena selama ini kan salah satu hambatan terbesarnya kan adalah ketidakpedulian.
1: Jadi kalau misal ada istilah kerennya tuh, sekarang warga jaga warga gitu Pak. Sebenarnya salah satu bentuk untuk melindungi, saling melindungi warga satu dengan lainnya ya, ya melaporkan begitu ya Pak ya. Tapi karena mungkin ada beberapa hal sehingga masyarakat merasa takut untuk melaporkan, takut nanti namanya tidak terlindungi atau dapat ancaman dari pihak luar juga begitu ya Pak ya. Sebenarnya semua itu sudah tercover ya Pak untuk keamanan si pelapor kepada terlapor gitu. Insya Allahnya ya pasti dilindungi ya Pak ya.
0: Ya betul, pasti dilindungi. Yang penting dimulai dengan tujuannya kan, pasti tujuan baik untuk untuk peduli kan, bukan bukan untuk melapor untuk yang bersangkutan biar dipenjara dan sebagainya. Beda lagi dengan apabila mengetahui yang bersangkutan itu adalah pengedar, itu ya memang harus kita bersihkan, harus kita berantas. Apabila kapasitasnya adalah sebagai penyalahguna ataupun sebagai pecandu, di situ misi kita kan misi menyelamatkan, artinya karena kita peduli, karena kita respect dengan yang bersangkutan, maka kita mengajak yang bersangkutan untuk sembuh. Makanya kayak di lingkungan itu, apabila kegiatan lingkungan sering mungkin jagungan lah bahasa sini ya, di pos ronda dan sebagainya, itu kan bisa menjadi sarana untuk bertukar informasi, kemudian ada momen dimana bisa ngobrol, kemudian apabila melihat ada warga masyarakat ataupun anak-anak ataupun remaja yang di usia-usia rawan itu mulai terlihat kecenderungan, oh ini anak ini kok udah kelihatan agak beda ini. Nah dari situ kan kepedulian lingkungan kan bisa mendeteksi, bisa deteksi dini, oh ini udah mulai agak aneh-aneh ini. Nah dari situ lingkungan bisa melakukan pendekatan mungkin kepada orang tuanya, kepada siapa yang bisa didengarkan, mungkin saudaranya, Pak ini anak jenengan seperti ini kok sudah kelihatan agak aneh
1: ada dan sebagainya. Berbeda gitu ya.
0: Dari situ apabila kepedulian ini muncul kan belum sampai ke tahap yang serius, sudah bisa ditangani. Harapan kita seperti itu. Kemudian terkait kepedulian dari orang tua, jadi seperti halnya kita anak-anak dulu ya, di era 90-an. Jadi orang tua itu sudah membatasi kita untuk jam sekian harus sudah di rumah dan sebagainya. Itu memang benar-benar efektif. Jadi kita lihat para penyalahguna, para pecandu itu memang kebanyakan dari anak-anak yang tidak diawasi secara ketat. Mereka tidak diberikan aturan yang jelas harus pulang jam sekian sudah di rumah, dia harus melakukan tugas-tugas rumah, seperti halnya dia hanya dibiarkan terserah apa maunya, itu yang menjadi kerawanan. Jadi saat perhatian ataupun kepedulian orang tua, kita bisa memberikan batasan-batasan itu, setidaknya itu akan menjadi benteng anak-anak itu tidak terpapar dalam lingkungan ataupun dalam circle penyalahguna. Kemudian yang kedua terkait orang tua seyogianya masih mempunyai akses untuk mengecek komunikasi dari anak-anak. Jadi contohnya orang tua itu seyogianya masih bisa mempunyai akses untuk melihat handphone dari anak. Karena apabila anak memang belum dewasa kan artinya itu masih menjadi tanggung jawab penuh, masih menjadi ampuan orang tua. Jadi di situ dibahasakan, ada yang membahasakan privasi dan sebagainya. Privasi itu kan berlaku untuk orang lain yang bukan menjadi anggota keluarga kita. Sedangkan apabila itu adalah anak kita sendiri dan dia juga belum dewasa, kita bisa menyampingkan privasi itu dengan tujuan agar bisa memantau anak kita sejauh mana di media sosial, sebagaimana dia komunikasi dengan teman-temannya, apakah dia terpapar narkoba atau tidak, apakah dia ikut dari kegiatan gangster-gangster seperti itu apa tidak. Nah, di situ peran dari orang tua, kepedulian dari orang tua untuk melakukan cross-check. Kemudian berikutnya terkait orang tua harus mau untuk mengecek barang-barang yang dimiliki oleh anaknya. Jadi contohnya tas sekolah ataupun tas yang biasa dipakai untuk main itu, kami harapkan orang tua sesekali mau melihat ataupun mau mengecek barang-barang itu. Karena dari situ bisa terlihat apakah anak ini memang aneh-aneh atau tidak kan. Dari situ apa yang biasa dia bawa, apa yang biasa dia kenakan. Dari situ kepedulian kita memang sebagai orang tua sekarang memang harus lebih ekstra.
1: Baik. Oke, jadi orang tua juga harus aktif memperhatikan putra-putrinya begitu ya, ketika ya sekarang eranya era seperti ini ya Pak. Betul,
0: sudah menginjak usia-usia remaja ini kan memang sedang penasaran-penasaran dengan
1: mencari jati diri ya katanya begitu. Ya. Pak Ardi, kita sudah di akhir waktu, tapi kita minta satu menit saja Pak, singkat. Barangkali Bapak ada pesan ataupun juga himbauan, harapan kepada para masyarakat dan juga pendengar terkait dengan tema kita, ubah takut jadi peduli, laporkan dan selamatkan penyalahguna narkoba. Silahkan Pak.
0: Oke, kami harapkan dari BNN sendiri kita menyampaikan bahwa melaporkan bukan untuk menjerumuskan. Artinya melaporkan itu adalah wujud kepedulian kita agar saudara kita, agar anggota keluarga kita, agar lingkungan kita terhindar ataupun bisa keluar dari jebakan kekejaman atau kekejian narkoba. Jadi apabila kita melaporkan, jangan dilihat itu merupakan rasa kebencian. Itu adalah rasa sayang. Tidak ingin orang-orang itu semakin terpuruk, orang-orang itu semakin hancur. Jadi dilaporkan untuk diberikan penyembuhan. Jadi kembali lagi tadi, kita peduli melaporkan, kita sayang, kita juga melaporkan. Melaporkannya untuk disembuhkan. Jadi kami harapkan itu kepedulian masyarakat untuk mau melaporkan, kemudian siap untuk mendukung kesembuhan orang-orang yang sudah dilaporkan ini. Jadi lapor adalah tanda sayang, seperti itu.
1: Lapor adalah tanda sayang. Baik, terima kasih Pak Ardi sudah hadir di studio kami di segmen sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi. Semoga kita bisa ketemu lagi Pak dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prosat Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Kita menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti dinamika olahraga.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg SC Buller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray-Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basavereddy melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwa. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya? Can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: It's a second game for us.
5: Ini akan menjadi pertandingan kedua for kami. PSM kami harus bersiap untuk melawan PSM dulu. PSM, setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
4: It's a special game like every year.
5: Yang menarik seperti setiap tahun.
4: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, seperti biasa siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Siva Fauzia di Ruang Gatekeeper yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Indonesia menyapa siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI dan tentunya terima kasih untuk Anda juga yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk hari ini, hari Rabu 2 September 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai Satgas Pasti yang memblokir dana penipuan transaksi keuangan yang mencapai 724,1 miliar rupiah, di mana Satuan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti OJK bersama Indonesia Anti-Scam Center telah memblokir dana sekitar 724,1 miliar rupiah yang berkaitan dengan penipuan keuangan. Selain memblokir dana, IASC juga telah mengembalikan dana korban sebesar 204,3 miliar rupiah. Sekretariat Satgas Pasti, Hudianto, menyebut pihaknya melalui IASC terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan juga masyarakat. Ia juga mengatakan berdasarkan hasil analisis terhadap pengaduan yang diterima, Satgas Pasti mengidentifikasi sejumlah modus yang kerap digunakan pelaku untuk merugikan masyarakat. Modus-modus tersebut memanfaatkan perkembangan teknologi digital, penyalahgunaan data pribadi, serta rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai penawaran keuangan yang tidak sah. Nanti juga akan kami ulas bagaimana strategi yang diperlukan untuk mencegah serta menangani maraknya kasus penipuan transaksi keuangan digital di Indonesia dan apakah pemblokiran dana oleh Satgas Pasti ini sudah cukup efektif dalam melindungi korban. Selengkapnya nanti akan kami bahas di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan membahas mengenai dampak kabut asap karhutla terhadap kegiatan olahraga yang mengalami perubahan. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat sehari-hari, tapi juga mempengaruhi kegiatan olahraga. Kondisi kualitas udara yang kurang baik membuat aktivitas di luar ruangan perlu disesuaikan demi menjaga kesehatan dan juga keselamatan para atlet maupun masyarakat. Dan di sejumlah daerah latihan olahraga ini bahkan harus ditunda atau dialihkan ke dalam ruangan hingga kondisi udara kembali membaik. Nanti juga akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber-narasumber terkait. Dan pendengar, kami juga akan terus menghadirkan ke ruang dengar Anda penanganan terkini pasca erupsi Gunung Sinabung dan juga semangat gotong royong bantu korban gempa NTT. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar untuk Anda yang ingin menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi terkait informasi bahan harga pokok di wilayah Anda ataupun cuaca dapat mengirimkannya ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva yang sudah menyampaikan topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan selengkapnya di Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami program Satu RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi kami informasikan pendengar untuk waktu duhur ya, wilayah Kota Purwakarta dan sekitarnya akan masuk di menit ke-46 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sembari menunggu waktu duhur wilayah Kota Purwakarta dan sekitarnya, beberapa informasi ataupun juga nomor lagu bernuansa religi islami kami hadirkan Anda.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami ajak Anda untuk menyimak dialog Warung Tarsun, kami akan update informasi Anda pendengar dengan tim redaksi pemberitaan RRI Prokerto di segmen Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, kita akan dengarkan berita ataupun juga informasi bersama dengan Fahrian Syah terkait dengan BPBD Banyumas mencatat 27 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Banyumas hingga 30 Agustus 2026. Selengkapnya kita akan bersama dengan Fahrian Syah. Fahri, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar. Memasuki awal September, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyumas masih menjadi perhatian BPBD Banyumas. Hingga 30 Agustus 2026, tercatat 27 kejadian karhutla dengan total area terdampak mencapai sekitar 23,86 hektar. Dari hasil penanganan di lapangan, BPBD menyebut kondisi kebakaran sejauh ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan dan tidak ada kejadian yang dinilai cukup mengkhawatirkan atau berlangsung secara masif. Namun masyarakat tetap diminta waspada, khususnya saat melakukan aktivitas pengelolaan lahan di tengah kondisi kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdullah Jis menyebut, sebagian kasus karhutla berkaitan dengan aktivitas manusia, terutama pembakaran semak maupun sampah dalam proses pembukaan dan pengelolaan lahan. Berikut pernyataan Abdullah Jis.
3: Karena yang kami catat dari perkembangan terjadi itu lebih kepada faktor manusia. Contoh misalnya kayak di daerah-daerah yang berkaitan dengan kawasan perkebunan dan kawasan kehutanan, kami melihat dan kita hari ada kegiatan masyarakat dalam pemberian lahan, dan pembukaan dan pertanian dengan cara membakar mungkin sampah, hujan, semak-semak. Itu yang sama sekarang masih menjadi yang terbesar dalam kasus kebakaran dan lahan.
2: Ya pendengar, untuk mengantisipasi meluasnya karhutla, BPBD terus berkoordinasi dengan unsur kewilayahan dan mendorong masyarakat lebih berhati-hati dalam mengelola lahan. BPBD juga mengingatkan agar pembukaan lahan maupun pembersihan semak tidak dilakukan dengan cara membakar. Abdullah Jis juga mengatakan sejauh ini kebakaran yang terjadi masih dapat ditangani dengan baik. Dukungan masyarakat diperlukan terutama dengan tidak melakukan pembakaran saat mengelola lahan sehingga potensi muncul dan meluasnya karhutla dapat ditekan. Demikian Fahrian Syah melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Fahri atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Kang? Ngomong.
1: Lagi bingung kiye kok.
0: Kenyong be lagi bingung anu OBBC BB-ne mari ngendi kosan.
1: Angger kowe nek sinyong ora bingung nyong kayak lagi mikirna bocah.
0: Mikirna bocah?
1: Lah iya iya bocah sekolah nang biayane sik akeh banget ngenggani kon ke priwe.
0: Loh, wingi jarene wis uli.
1: Uli apa? Ngguru uli info net tok urung uli info sing beneran kaya ngapa kok.
0: Uli selangan.
1: Lah ya beda kue yuk beda.
0: Lah terus ke priwe.
1: Maksudnya nyongnya kayak gini. Nyong kan wong nyatane nun sewu nih. Ya orang nun sewu pancen wong ora mampu.
0: Iya.
1: Si bocah ini kepengen sekolah bain.
0: Lah ya kudu didukung. Wong Rika SCG masa bocahnya ora kon kuliah ya melas mbok.
1: Masalah dukung sih wong gampang pada kaya di jorok. Maksudnya nyongnya biaya nih.
0: Gih sih kita ora susah bingung. Sikius pirang-pirang beasiswa, Kang.
1: Apa iya?
0: Leh, mulai.
1: Lah nyong anu orang ngerti mulane nyong dadi bingunge kaya umur kurung-kurung jaran beasiswa tapi arep njaluk beasiswa ning maring sapa? Maring ku apa maning lah.
0: Lah omongan nyong ben kok ngerti gajine nyong kari pireng, gane ora susah ngomong masalah duit biaya kok nyong malah tambah mumet.
1: Ge ora kaya kowe miki ana sing dean ke dheweke kode-kode dean
0: yo. Ge solusi ge kene aroma-aromane aroma-aroma solusi ge.
1: Nah, ya karena dedeleng sekang kacamatane nyong meskipun nyong ora kacamata ke wong e ke semringa-semringa.
0: Kae nang latare dhewe kuwi ana mobil basnas karo mobil Uin Saizu Purwokerto.
1: Endi?
0: Ndak kae.
1: Alah, wong kaya ki wong nyong biasane ngar dodolan to li nang ngarep.
0: Lah ge kan anu lagi ana apa kayak jenengane?
1: Oh iya iya. Dodolan nang kene nyong dadi rasane ki kepriwe ya? Adem banget.
0: Adem banget orang biasa mengasihan
1: iya,
0: sih ya.
1: Iya langnya.
0: Ya kita disambut disit ke anak Prof Fauzi. Sugeng rawuh. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang kau disit sehat Prof.
2: Iya. Alhamdulillah Mbak Desi sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Ini anak narasumber sing ayu banget. Iya. Ya.
1: Aku melagi gumun kok.
0: Kenang apa sih?
1: Bisa-bisa narikat dendang anu Mbak Desi.
0: Oh iya yuk.
1: Apik temen jenenge.
0: Oh iya Allah. Mbak Desi gue itu jeneng gaul. Oh. Nyong-nyong. Elek-elek soten ki kenal kami prof-prof nang Uin Saizu.
1: Iya maksudnya kayak ki wong kok kan biasanya kan nang warung.
0: Oh nggih. Nang saya nek teng warung Tarsun kro Yu Tarsun prof.
2: Oh nggih Yu Tarsun.
1: Nuwun sewu nggih Pak Fauzi nggih.
0: Pak Fauzi.
1: Pak Fauzi.
0: Prof Fauzi.
2: Mboten Pak Tarsun
1: nggih. Nggih matur nuwun karena kayane kok tambah
0: kapiken
1: iki kuwe.
0: Apa meneh ngerti misalnya lanjut es telu kayak ora
1: pas
0: banget ya. Bakul gorengan es telu kayaknya ora pas.
1: Ya ora nek masalah pendidikan sih pancen kudune sedhuwur-dhuwure.
0: Sedhuwur. Senajan dadi bakul gorengan.
1: Iya iya aja ndeleng bakul gorengane tapi ndeleng gelare mengkone. Kan ya.
0: Ya Allah mateni. Niki pangapunten anu warunge sek direhab terus mboten nonton gorengan. Nggih paling mangke putian mawon opo nggih.
1: Lah ya sarapan.
0: Kendelan ba.
1: Nek ora kendelan malah suka los-losan ya
0: kayaknya
1: orang anak apa-apa nih. Sing siji siapa kan?
0: Sing siji niki Ibu Hasanatul Mufidah Ketua Basnas
1: Kabupaten
0: Banyumas Sukurawuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tarsun, Yu Tarsun.
0: Moga-moga mboten bosen nggih ngono kene dina-dina ketemu Yu Tarsun maning Yu Tarsun maning.
3: Basa mari ngene orang anak sandingane kepriwe iki?
0: Lah iya Mas Faisal kepriwe nggih Mas Faisal ya?
1: Janjane sih waune pun de siapa kan kur cuman niku rehab tukangnya lho ki de singkirna disit ya kena seniku lho nggih.
0: Biasanya sih teng Jawi wonten warunge niku Prof. Ya ora ketang-ketang gorengan daging karo demplo ya.
1: Ya iyalah.
3: Tapi ki dagangan lagi laris apa ora?
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Cuman niku
0: tindak mriki pas entok.
1: Iya. Alhamdulillah laris tapi kulo sik mumet niku bunun sewu terus terang mawon. Masalah niku sekolah-sekolah niku
3: kulo jan. Eh, mumet-mumet.
1: Lah nang nyatane mumete gene mboten wonten sing nggih nglanjutaken biayane kok.
0: Napa basa wonten program beasiswa?
3: Nggih wonten. Basnas kan programnya macam-macam yuk.
1: Geng. Salah si jine nopo nih. Ampun salah kabeh.
3: Iya. Iya. Wong genaknya na Prof Fauzi ya nyong ceritanya sing pendidikan bayi ya.
1: Oh geng.
3: Karena mbak butuhnya sing gak pendidikan.
1: Geng. Berarti jenengan merisani kulo mumete pun ketinggal geng.
0: Keton banget.
1: Iya.
0: Lah cara-carane.
1: Geng. Monggo dipun aturakan kepripun carane. Tingkatannya nopo mawon nih.
3: Yang menawi basnas gue, kayaknya ngomongnya bahasa Jawaan Bayi Mbok.
0: Banyumasan apa orang kepenak.
3: Iya. Ya, anak basnas gue anak program, pernah-pernah banget. Nah, salah si jine gue program kaitannya karo pendidikan.
1: Okay.
3: Nah, sing bisa dibantu siapa? Yang jelas sing mlebu 8 asnaf, rek ngerti asnaf apa ora jane kowe?
0: Ngerti ora?
1: Sing sing gampang mawon lah, sing gampang mawon.
3: Pokoke wong sing bisa nampani zakat ku jenenge asnaf.
0: Sing berhak nek
3: ngono. Iya, berhak. Nah, salah sijine kowe wong sing ora duwe, wong fakir, wong miskin, wong sing lagi pada sekolah, pada lagi nyantri, nggih mlebune asnaf sabilillah. Ya sing kaya kowe lah sing pada butuh-butuh gitu.
1: Tapi wau kan jenengan ngendika fakir miskin nggih.
3: Iya.
1: Wong seniki fakir miskin mboten jelas niku. Dalam artian kan seniki.
3: Gara-gara desil apa kepriwe iki? Nah,
0: aja pinggir jurang lah, ge fokus beasiswa kok.
3: Iya.
1: Lah ya ora mambra
3: mambra yo. Iya sing
0: penting program beasiswa.
1: Ora kaya kuwe wong siki ya kaya menereng mboten ya kaya jebule.
3: Tapi memang nah, gitu sun ya. Jadi ta anu nang basnas kowe kan untuk mengetahui, kayak mengetahui kayak apa?
0: Ngerti
3: bahwa masyarakat gue sing arep dibantu memang miskin apa ora, memang siki patokane yang nganggo desil itu. Tapi memang yo desil gue pancen dadi kayak masalah dadi polemik. Ternyata sing desile dhuwur anu ternyata bahasa disurvei ya wong ora duwe nah jadi memang nenteng basnas niku nggih kedah disurvei rumi bener apa ora nggih sing njaluk memang wong miskin
0: niki Prof Fauzi ngertos anu bahasa Banyumasan apa mboten aku jangan-jangan roaming
3: ora kaya niki
2: ngerti tapi ngucapnya kadang kala ya
3: angel ya
2: itu campur-campur lah
1: campur nih
0: tiang wetan apa nge Prof Fauzi nge apa tiang gilen
2: wetan mandan kulo
0: oh wetan mandan kulo
1: berarti tengah-tengah berarti nge paham cuma paham ucapan ini kusi nge
2: bukan kurang bukan keliru kayaknya ngomongnya campur
3: iya sekepenangnya baik lah
0: nah niki Prof Fauzi kan saking dekan FTIK nge dekan FTIK UIN Saizu Purwokerto keberadaan pentingnya niki perguruan tinggi dalam mendukung akses pendidikan mahasiswa sing asal mungkin saking keluarga sing boten mampu niku Prof kepripun.
2: Janjane nang perguruan tinggi kuwi memang ana program-program sing khusus diperuntukkan kanggo mahasiswa atau calon mahasiswa sing ora mampu ana beasiswa KIP
1: KIP.
2: KIP. Ngerti Kang Tarsun KIP?
1: Nggih ngerti KIP.
2: Kayane nyebute wis pinter banget.
1: Nggih mboten niku kula mboten ngangkur ngerti tulisane tok.
2: KIP terus itu kan program pemerintah.
1: Nggih.
2: Program pemerintah biyen jenenge Bidik Misi. Terus iki jenenge KIP kuliah. Itu syaratnya jelas. Mereka yang punya kartu kemudian daftar, itu daftar, nah kurang daftar ya orang bisa.
1: Gini gue sih jelas.
2: Nah, terus kemudian juga ada juga beasiswa kalau di kampus kita ini ada yang nol rupiah.
0: Oh, anten sih.
2: Nol rupiah diperuntukkan. Kita itu pemerintah punya program pada perguruan tinggi negeri itu harus memberikan ruang bagi masyarakat yang memang tidak mampu sekian persennya ada aturannya nol rupiah atau UKT level 1 kalau di PT KIN di UIN kita ini UKT level 1 itu 0 sampai 400 rupiah 400 ribu. Nah itu yang secara formal jadi program kebijakannya negara pemerintah sing bisa diakses dening masyarakat, tapi tetap anggo syarat, ada syarat, tidak mampu dan lain-lain. Nah, dukungan-dukungan itu diberikan dalam rangka mengatasi problem aksesibilitas. Ini mantan bahasanya mantan
1: mentereng, mantan mentereng.
0: Aksesibilitas, mereka ngerti apa?
1: Jalur,
0: oh,
1: jalur.
0: Pinter, mungkin harus di briefing disit kayak
2: akses lah, masyarakat sing kepingin sekolah karena terhambat ekonomi. Bisa
1: lewat mereka
2: dilayani itu namanya diberi akses sehingga di kampus-kampus saya kira semua perguruan tinggi ada
1: semua
2: ada yang memang dari kalangan yang kurang mampu nah di kampus itu tentu mereka yang sudah mendapatkan akses itu ya belajar sampai rampung yang tidak biaya gitu kan buatan biaya termasuk ada yang diperuntukkan untuk tahfidz. Anak-anak yang sudah punya hafalan Al-Qur'an. Seleksi. Itu diberi beasiswa.
1: Lah tapi niku IPK ngaruh mboten niku?
2: Nggih, niku kan dereng
0: Kayak cara-cara nggo sing mahasiswa
1: Iya.
2: Mahasiswa sing daftar duwe syahadah. Duwe anu apa? surat keterangan dari pesantren atau lembaga tahfidz. Lamun bocah kuwe duwe apalan Quran. Nah, itu diberi kesempatan untuk
0: angsal beasiswa.
3: Yang jadi penasaran kayak gitu. Kita 30 juz apa pirang juz kita bisa
2: melakukan? Ada kriteria nanti. 30 juz sekian itu ada.
1: Sabar, Bu Hasanah sabar.
3: Iya, jadi kepengen takut.
1: Mungkin tadi itu jelasakan, mungkin kita yang rampung lebih awal.
2: Karena syarat ketentuan berlaku.
0: Oh, SK berlaku.
3: Ya, soalnya dua anak wadon arep kuliah.
2: Ada ketentuannya. Ada ketentuannya dan itu melalui proses seleksi semuanya kan nggak seleksi kang
1: tapi nggih pancen
0: berarti niki anu beasiswane mboten naming KIP tapi sing berprestasi niku
2: termasuk juara-juara tingkat nasional internasional itu diberi beasiswa.
3: Apa kayak olimpiade
2: modelnya macam-macam ya ada
0: sesuai bidangnya
2: ya,
0: apa nggih bro
2: sesuai ada yang akademik non akademik akademik contohnya OSN atau apa itu kan kalau yang akademik misalnya juara olahraga pencaksilat juara tingkat nasional atlet nasional gitu kan itu diberi akses untuk mendapatkan
1: karena memang kejuaraan itu kan penilaiannya kan benten sih tingkat-tingkatan maksudnya
2: tingkat-tingkatan sekaligus kita juga ingin membina anak-anak potensial agar dia tetap berprestasi di bidangnya tapi mengko duweni ijazah sarjana.
0: Sarjana. Lah niki Basnas kali UIN niki sampun bersatu padu sejak kapan niki, Bu Hasanah? Bersatu padu. Kepriwen sih?
1: Kolaborasi.
0: Iya. Jalan bareng lah, berjalan bersama Kang.
1: Iya.
3: Ya nu wis suwe. Yuk.
0: Pun dangu langgeng nggih harmonis.
3: Harmonis banget. Ora tentu karan ya,
1: Pak. Aja.
0: Saling mengisi satu sama lain.
1: Saling mengisi, saling membagi.
2: Karena sebetulnya Basnas atau lembaga-lembaga zakat yang lain itu punya tanggung jawab dan komitmen yang sama untuk meningkatkan SDM anak bangsa.
0: Masya Allah,
2: tabarakallah. Basnas, Las ya kan, yang lain termasuk lembaga-lembaga sosial yang lain, filantropi yang lain, saya kira juga punya tanggung jawab. Jadi orang kena masyarakat atau kita semua itu ngandal natok karo beasiswa sing sekang negara, pemerintah, karena terbatas, maka BUMN, BUMD, perusahaan-perusahaan swasta juga saya kira harus didorong untuk memberikan kontribusi kepada warga.
3: Apa maning kae UIN kan duwe mazhab sih ki ya?
2: Ya.
0: Mazhab niku napa?
2: Apa jajaran? Prodi manajemen zakat wakaf. Nah. Juga ada beasiswa dari Basnas.
3: Kan ada hubungan ya?
0: Kudune gurune Bu Mufidah niki Bu Hasanah nggih. Tapi wingi be wonten niku Basnas nggih beasiswa satria kan napa nggih?
2: Nggih, leres.
0: Anu kepripun Bu niku? Anu dijelasaken mungkin moga-moga sih orang mung tahun 2006 likur tok nggih Bu.
3: Iya.
0: Wong wingi ana pelatihan public speaking karo iya sing isi Mbak Desi.
3: Mbak Desi
0: penyiar RRI Purwokerto.
1: Pokoke TOP lah ya.
0: Keren banget pokoke.
3: TOP BGT.
2: Kenal Mbak Desi kan Tarsun?
0: Kenal apa ora?
1: Nggih kula ngertisne nggih
0: anu. Streaming ya.
1: Bekayu tok nggih.
2: Wah niku top banget.
1: Arek kula biasane ngundange Sinur nggih dadi ini penten.
0: Ya balik maning-maning beasiswa Satria Kamp. Iya. Kriterianya kepripun Bu Hasanah?
3: Jadi Basnas gue duwe program khusus kagem mahasiswa. Jadi mahasiswa sing berprestasi. Kalau tadi kan Pak Prof. Fauzi anu ya, kriteria untuk sing tidak mampu atau berprestasi tapi di awal. Nah Basnas itu duwe program khususnya kagem mahasiswa yang sudah lagi ongoing, sudah lagi jalan.
0: Mlebu disit sing penting
2: ongoing ngerti nih kan.
1: Mlebu disit, mlebu disit.
3: Ya kayak gue lah kan Tarsun ya. Oh nek wis semester 4 berarti semester 5 sampai selesai gue di cover teng Basnas. Tapi syaratnya gini ku berprestasi, lajeng anu mboten mampu. Nah Ini kan program pertama nggih. Program pertama tahun nggih. Nah, diumumaken ternyata pendaftare hanya 102 orang. 102 orang dan itu kita seleksi akeh sing ora lulus. Ya, dari 100 ro gue.
1: Dan niku bisane mboten lulus. Lulus ya. Pripun niku?
3: Sing pertama karena udu warga Banyumas. Karena kan zakat Basnas Kabupaten Banyumas gue wis duwe patokan dewek-dewek. Nek wong Purbalingga ya Basnas Purbalingga.
1: Kelompoke nggih.
3: Ben ora tumpang tong tinggi. Jadi 16 sing daftar kuwe udu wong Banyumas, dadi terpaksa ya gugur nang awal. Terus sing kepindone anu wis semester 7 wis rampung, dadi ya ora lulus kuwe secara administrasi. Terus sing ping telune di kan diwawancara gitu kan, diwawancara, di survei, ternyata juga ada yang ora mampu, ada yang mampu begitu, sehingga dari 102 sing lulus mung 46 siswa. Jadi seluruh UKT-nya kuwi ditanggung nang Basnas sampai selesai.
1: Kawit mau kan aja kayak ngomong kriteria orang mampu, kriteria janjane sing kriteria orang mampu ke sing sebenarnya sing kepripuniku.
3: Iya, nek kita kan orang bisa menelisik kue jane duwe sawah apa orang gitu kan. Yang penting secara administrasi pada saat mengajukan kue anak surat keterangan tidak mampu. Kue sing ngarep tanggung jawab dunia akhirat kue berarti sing ngetok nua surat.
1: Bener niku masalah mampu karena mboten sing penting kan jenengan kan nampane kan nampas surat nggih bukti barang bukti bahwa niku memang tidak mampu.
0: Lah kue Kang berarti bisa solusi kue.
2: Termasuk iki lho,
1: kepripun iku?
2: Ana beasiswa yang masyarakat perlu tahu juga.
1: Kudu niku kudu.
2: Jenenge LPDP.
0: Niku.
2: Ini lembaga pengelola dana pendidikan. Itu setiap tahun ada. Nah, memang lagi-lagi ya seleksi. Tapi yang LPDP ini standarnya prestasi. Prestasi kada seleksi.
1: Nggih. Niku khusus mboten, bau kan Bu Hasanah kan khusus Kabupaten Banyumas
2: sing nasional.
1: Oh, nasional.
2: Nasional dan perguruan tingginya sudah ditunjuk. Misalnya untuk prodi ini di sini itu ada. Jadi itu yang saya kira warga masyarakat kudu ngerti.
0: Kudu ngerti.
2: Ada lembaga negara sing ngelola dana pendidikan sing khusus menehi beasiswa kepada masyarakat. Ada di Kementerian Agama itu ada namanya BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit. Contohnya yang gue SCG gue ada PBSB, program beasiswa santri berprestasi misalnya gitu loh, untuk di kedokteran di prodi-prodi tertentu yang memang ditentukan oleh penyelenggara. Sampai S3, S1, S2, S3 ada beasiswanya, termasuk kuliah nang luar negeri.
1: Saged niku.
2: Bisa dibiayai siswanya.
0: Uwin wonten kuotane Uwin.
1: Mengko lagi diproses.
3: Iya. Rekare daftar apa yuk?
0: Iya, mbok cire sapa nggih.
1: Agi ora daftar tapi curhat.
2: Beberapa prodi ada. Nanti bisa dicek nang apa pengumuman sekang pusat kan ana Uwin Uwin Saizu prodine iki iki ya. Jadi ora kabeh prodi. Ora kabeh prodi ana ketentuannya. Nah, tapi inti dasarnya kan masyarakat harus tahu sehingga kalau di Purwokerto enggak ada kan bisa kuliah sekang Amerika pangendi gitu loh. Cina atau di mana. Itu bisa. Yang ini saya kira masyarakat Banyumas kudu ngerti.
3: Maneman ya guys, jane ora terang.
1: Lah niku anggar sing teng luar negeri biayanya tetap tumut nol kados wae.
2: Iya, semuanya. Jadi biaya kuliah, biaya hidupnya, transport pulang pergi. Iya dibiayai.
0: Tapi kudu pinter nggih.
2: Iya kudu pinter.
1: Ana syaraté kuwe, ora salah-salah mangkat maringan.
0: Surti pinter apa?
1: Iya pinter kae.
2: Anggar pinter kan kabeh wong bisa. Sing penting gelem sinau, ya kan?
1: Sinau
2: wong miskin, wong sugih punya kesempatan sama. Sing penting lulus atau lolos seleksi. KBKB kan ana kompetisi.
0: Tapi niku dijamin transparan buatan titip-titipan. Wong kenal kambi Prof Fauzi tolong
1: mau titip
2: yang ya kudu ngomong ya apa?
0: Yutarsun
2: ya intine ya ikuti prosedur. Ana aturan.
0: Okay. Ujarku anggar
1: misin. Oh ya kuwe. Pak Husike wis ora kenal kan wonge, programnya kan benten nggih, Pak. Wong programe anu keberuntukane nggo wong.
2: Titip-titipan anu ya engko dadi
1: masalah. Dadi nang kana kaya ki ora bener kaya ki. Iya iya. Iya. Panen sing
0: universitas.
1: Iya sing jenenge titipan ya kare sing dititipna teyeng titipna ora teyeng arep ora anu kepriwe.
0: Sing dititipi ya.
1: Iya iya.
2: Ya intine ora bener.
1: Iya.
0: Mboten pareng.
1: Ora pareng tur ora oleh.
2: Ana aturan maine ikuti prosedur.
3: Ora profesional yuk.
1: Iya iya. Berarti kudu sinau temenan nggih. Wah, sing agi padang ngokna warung Tarsun jenengan wis padha mlirangaken mbok sing jenenge program pendidikan kae sing sebenarnya kae akeh. Kur kari-karine anake Rika putune Rika kae kudu belajar sing jen bener-bener pinter.
2: Termasuk anu Kang Tarsun.
1: Kepripun niku?
2: Beberapa bank juga memberi beasiswa.
1: Oh, nggih.
2: Ada BI, ada BSI dan lain-lain juga memberi beasiswa. Tapi ya lagi-lagi memang seleksi. Kudu bocah ya pinter.
1: Nggih,
2: ya kan? Tapi kayak KIP gitu kan? KIP itu memang syaratnya punya kartu KIP yang bunyinya memang dari kalangan keluarga kurang mampu.
1: Nggih.
2: Siapa yang menerbitkan KIP ya pihak
1: yang mengeluarkan. Oh,
0: ya siapa sih mengeluarkan?
1: Iya,
0: pemerintah setempat.
2: Pemerintah. Nah, kalau kita perguruan tinggi kan terima kayak tadi, Basnas ada surat keterangan tidak mampu dari desa dari lembaga-lembaga yang punya kewenangan menerbitkan itu. Dan itu
1: nggih.
2: Kalau bicara proses ya administrasi kudu terpenuhi.
1: Nggih.
2: Senajan ngomong orang duwe, nyatane memang orang duwe, nek orang duwe kertu kuwe ya ora bisa.
3: Iya, wis melasi.
0: Kudu dibuktikaken niku
2: nggih. Daftare kan nganggo sistem. Sistem ngupload.
1: Ngupload. Ngirim.
2: Ngupload berkas dokumen.
1: Pokoke sing penting BB-ne niku komplit nggih. Barang bukti.
0: Oh, barang bukti. Niki ngomong-ngomong
3: bedal
0: langsung tersinggung.
1: Niku nggih.
0: Ngomong-ngomong beasiswa niki, nopo tek sih dibuka wong mau Prof Fauzi kene matur LPDP wis tutup.
1: Kuwi kan mungkin sing sejen. Yeah.
0: Nopo wonten sibuk, Kang? Yeah. Nyong jane kepengin melu sing jalur afirmasi disabilitas, Kang.
1: Lah.
0: Disabilitas mental.
1: Iya, aja kaya
2: kuwi melu. Masyarakat mang kudu rajin nuru informasi, termasuk apa siki wis buka apa hurung. Angger nang program tinggi kayak UIN, KIP kuliah gue memang prosesnya seuisnya mahasiswa mlebu. Mlebu, mulai kok nanti ana pendaftaran beasiswa. Kalau di program tinggi liane kan sejak daftar calon mahasiswa. Nang UIN iki, sementara iki sudah berjalan sekian tahun, gak tahu tahun depannya kayak apa perubahannya. Emang gue harap ana pengumuman. Pendaftaran
1: beasiswa
2: KIP sing diperuntukkan untuk
0: S1
2: orang kurang mampu S1
1: nyatane
0: S3 mboten nonton S3
2: S3 jane ya anak
1: cuman wis tutup mau ngendikane
2: tapi nyong ora paham banget sih
0: nyong kudu ngadep karo Bu Hasanah ki engko bagi e
1: taun
0: ngenjang S3 nggih Bu mangke kula daftar
3: nah kuwe Basnas nek
2: anggar Basnas tapi
0: Betul sakit.
3: Basnas, jadi Basnas daerah, Basnas provinsi, Basnas Indonesia pusat itu sudah ada pembagiannya. Jadi yo nek jenengan arep njaluk maring Basnas Banyumas, ya aja sing go maring luar negeri.
0: Sing dalam negeri. Dianggap niku nggih.
3: Iya, kuwi anu wis kayane wis mau.
1: Wis jelas dhuwur nggih, maksudnya dhuwur nilai pendidikannya kan niatnya niat temenan.
2: Angger S3 kuwi anak beasiswa biasane kuwi bantuan penulisan disertasi. Ana pengumane.
0: Oh, nggih wonten, tek panteng ini ku igene UIN Saizu mbok ketinggalan kan.
1: Iya, iya.
2: Termasuk di LPDP itu biasanya ada. Kementerian ada bantuan untuk penulisan tugas
0: lain.
1: Kayak Yukit mau kait mau kan dewek pesing takon. Maksudnya mbok warga masyarakat lagi sing padang mirenakan warung tarsun kan mestinya kepengen
0: takon.
1: Iya takon orang-orang waktu-waktu konen takon.
0: Oh iya. Kayaknya kan mau jane awan woro-woro kaya sedulur mongko ana warung tarsun, tamune sekang Basnas karo sekang Uwin. Nek gue lan iki wonten beberapa pendengar niki Prof kali Bu Hasanah anu ditanggepi niki nggih wonten Bu Rina niki teng Sokaraja. Sugeng siang Bapak Ibu narasumber. Saya orang tua dengan penghasilan pas-pasan. Anak saya berprestasi tetapi biaya kuliah cukup berat. Apakah beasiswa Basnas hanya untuk mahasiswa yang sudah berprestasi atau keluarga kurang mampu juga bisa mengajukan meskipun prestasinya biasa saja?
1: Monggo Bu Hasanah, Basnas
3: nggih. Jadi Basnas itu bantuannya sesungguhnya programnya sangat banyak ya. Nah, satu diantaranya sing mau tak sampaikan yaitu beasiswa Satria sing dibantu mulai dari semester 5 sampai akhir. Tapi bantuan-bantuan pendidikan sing liyane yo akeh banget. Seperti sing Miki kuwi ditakokken ora berprestasi, ora mampu, ya bisa njaluk paring Basnas, tetapi bantuannya ora berkelanjutan, ora setiap semester dibantu.
1: Terus,
3: hanya pada saat mengajukan mengko dibantu sesuai karo kebutuhan pada saat itu.
1: Menawi jane dicurahkan mawon sing kepripun maksude de langsung mawon mboten mboten istilah kur awal-awal tok itu bantuane niku.
3: Oh, lha ora mampu kan banyak akeh banget sing njaluk maring Basnas kan. Akeh banget mulai dari tingkat PAUD, MISD, SMP, SMA, sekalipun SMA itu zakatnya maring nganam dhuwur, maring provinsi, tapi kan sing warga ngene sing ora mampu kan juga akeh banget sing njaluk. Nek kemudian kita cover kabeh sampai selesai ya kok entonggo pendidikan tok
0: padahal kan
3: iya.
1: Programnya katen niku nggih mboten pendidikan tok
3: nggih. Jadi untuk bantuan pendidikan tahun kia Basnas mengalokasikan hanya 1,5 miliar untuk bantuan masyarakat. Macam-macam lah.
1: 1,5 miliar kan nggak wong sekabupaten.
0: Duit kabeh niku nggih, ora campur godong.
1: Kecuali dipilih kia lah bisa ngasih rampung. Wong sekabupaten Banyumas kan macam-macam lho. Tingkatane nggih wonten sing SD, SMP, SMA terus niku nggih.
0: Nggih. Lah niku Bu Rina moga-moga dipun pahami nggih. Niki wonten Pak Anto teng Purwokerto. Sugeng siang Prof Fauzi. Kalau ada mahasiswa nggih yang terlihat baik-baik saja secara ekonomi tapi ternyata orang tuanya terlilit hutang.
3: Isi kakek pancen sih ya.
0: Langsung
1: iya.
0: Bagaimana kampus mendeteksi kondisi seperti ini? Nah, kemudian seringkali mahasiswa kurang mampu justru malu menyampaikan kondisi ekonominya kepada pihak kampus. Apakah ada mekanisme agar kampus bisa proaktif menemukan dan membantu mahasiswa seperti ini?
2: Ya, pada prinsipnya kita apa namanya, kalau nggak ada laporan, nggak ada omongan, ya nggak punya ilmu seperti dukun ya.
1: Kira-kira.
3: Menerawang
1: kali kira-kira.
2: Menerawang kayak ini kayak bocah kok ana masalah ana apa. Gitu. Meskipun gejala ada, tapi kalau sampai mendeteksi orang tuanya terlilit hutan kan enggak.
3: Tapi wong anu siki kan gaya hedon juga.
2: Nah, justru itu
3: loh. Oh, jane ora mampu, ya, tapi kan gayanya.
2: Justru itu yang menjadi tambah angel terawang karena tampilannya ya.
0: Wow. HP-ne be anu nggih sing Apple Prowak niku.
2: Ternyata
3: Apple nyong pernah butuh.
2: Ternyata nang mburi wong tuane terlilit
0: ruwet.
2: Ya, tentu kita tidak bisa kalau tidak ada informasi atau masukan. Maka menurut saya ya baiknya kalau memang ada seperti itu kan orang tua bisa komunikasi ya kan. Anak ya kalau disuruh ngomong ya mungkin anak juga gak enak, gak
1: nyaman.
0: Ya. Malu ya mungkin.
2: Komunikasi gitu ya. Dan di dunia perguruan tinggi itu kan memang ada mekanisme banding UKT, Pak.
0: Banding UKT.
2: Ya, misalnya tadi terlilit hutang karena bangkrut usaha atau PHK itu kan itu bisa menjadi dasar pengajuan pengurangan.
3: UKT. Bisa ya, gitu ya.
2: Ada ketentuannya, gitu kan. Ada ketentuannya, misalnya orang tuanya kecelakaan permanen sehingga
3: Ada
2: pengumumannya. Jadi ada masa-masa tertentu kampus memberikan itu. Tapi tentu saja kan juga diseleksi, diklarifikasi, tidak asal.
1: Asal ya, nampil laporan, gitu.
2: Lunggu kampus orang di duit, toh.
1: Lah, mungkin.
2: Nah, kabeh gitu kan. Kampus kan juga kudu lunggu jinyong sih.
3: Kudu urip ya, operasionalnya ya.
2: Untuk biaya-biaya ini kan juga butuh duit. Negara kan juga harus ada pendapatan lewat UKT, lewat biaya yang diperoleh dari penyelenggaraan didik. Tapi prinsipnya, kalau seperti yang tadi diceritakan, sepanjang ada hal yang memang bisa dibuktikan secara formal dan memenuhi syarat sebagaimana aturan, bisa dipertimbangkan. Itu begitu.
1: Berarti kata kriteria ini kunggi.
2: Yang ke KB ada kriteria orang kok ya priwe kang tas.
1: Lah nggih maksudnya kriteria bikinnya umpamane anaknya si A mampu tapi setelah di pertengahan ternyata bangkrut.
2: Nah, kan seni kunggi. Iya, pilot itu bisa.
1: Lah
3: nggih. Tapi kan Benek, bangkrut secara umum apa sing siki kan akeh banget sing anu lho. Kena pinjol bangsane kayak gue bisa dibantu apa orang sing
2: kalau pinjol. Kalau pinjol kan buktinya apa ya? Dia terlilit pinjol. Ya
3: kan
2: contoh kalau pilot kan ada lembaga yang
3: memailitkan.
2: Kan yang bisa memberikan surat.
1: Carane usahane lah nggih.
2: Tapi kalau pinjol apa? Wong orang cenderung kenang pinjol kan malah sembunyi-sembunyi. Orang kena pinjol kan korban. Dari
3: tapi sikit akeh kok jijik pada bangkrut, tapi orang genah wenu pinjol apa nu ngapa gitu kan.
2: Jadi ya secara formal kan harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti formal itu kan angel gitu.
3: Karena misalnya umay ngatek dedol bangsa ini bukti bok.
1: Tapi kan niku sih nggih pancen wonten buktine, buktine umay didol tapi kan mboten
3: administrasine ya.
1: Nah, sebab musababe kan mboten ngerti nggih. Nggih, sing jelas niku mungkin Pak Bawoye maksudnya sing penting uang usaha umpamane nggih, umpamane bangkrut, dilalah tapi kan umum ketinggal
3: nggih. Kudu ana buktine
2: lah. PHK. PHK ada bukti
3: pemecatan ya.
2: Ada PHK, kemudian kecelakaan permanen yang kemudian tidak bisa menghasilkan
3: uang.
2: Ya, itu bisa menjadi atau juga orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal.
3: Surat kang desa misalnya menerangkan bahwa
0: tidak mampu.
3: Kowe anu bangkrut karena apa? Tapi sing menerangkan desa iku ndean.
2: Ya, selama ini yang lembaga berhak menetapkan pilot itu siapa?
3: Yang menenangil.
2: Ya intinya itu yang sesuai dengan aturan karena kan di audit juga kan.
3: Kuwi sing kaya kowe maring basnas kayaknya.
1: Nah, janjane sih orang ngel-ngel orang sing penting kan buktine.
0: Orang mungkin basnas kelomboni nggih, Pak. Ora mungkin.
2: Basnas itu terbuka,
0: transparan, alhamdulillah. Niki nuwun sewu Bu Hasanah, wonten pertanyaan sing bagus banget saking Ibu Siti teng Purbalingga niki. Kula nuwun sugeng siang Ibu narasumber nggih. Kula pernah mendengar ada mahasiswa yang sebenarnya mampu secara ekonomi tetapi mendapatkan beasiswa. Sementara yang benar-benar kurang mampu justru tidak tahu informasi pendaftaran.

0: terlisik sampai sejauh itu. Jadi yang biasanya kita survei, misalnya ada sing jaluk bantuan hutang pendidikan, yang kita akan cross check itu adalah sekolahannya. Betul nggak atas nama si A atau si B ini punya hutang berapa lama, sebabnya apa, dan biasanya ada negosiasi dari Basnas itu. Misalnya kalau memang ini tidak mampu, mbok nanti ada diskon dari pihak sekolahan. Itu biasanya kita ada proses negosiasi. Nah, nanti sisanya baru kita bantu. Jadi kalau kemudian ada temuan di masyarakat, anu wong mampu kok dibantu ya, itu mungkin 1-2 ya, ada yang terlepas. Tapi tim survei kita biasanya ya verifikasi administrasi juga di survei, lalu di cross check juga dengan pihak kampus atau sekolahnya begitu.
1: Kayak gue Bu Hasanan ini terkait pembagian beasiswa nggih. Antara perguruan tinggi negeri kali swasta wonten mboten bedane niku.
0: Kalau Basnas mboten ningali perguruan tinggi nih, tapi si mustahiknya, si penerima bantuannya itu memang layak atau tidak. Jadi beasiswa satria sing miki di omong nake Yutarsun. Jadi kan ada 46 bocah sing dibantu. Lagi kang macam-macam dari 9 universitas ini. Ada dari Unsud, ada Undip, ada Unisma, bahkan UIN ake lho Pak. UIN kuwi 20 wingi sing oleh beasiswa satria. Iya, paling paling ake kuwi UIN. Berarti bocah-bocah UIN kayaknya mandan mengikuti media sosialnya Basnas kayaknya.
1: Orang kaptek ya.
2: Rika yang ngemben kudu dipantengi.
0: Iya.
2: Belajar Instagram.
1: Singap dipantengi apa nih nyong?
2: Ya gue mulai ngerti kok HP sih mandan main semendi.
1: Main ke pribang dua HP beoreng gane. Dilajarkan Bu Hasanah.
0: Iya, tapi pansen kayak gini. Karpe Basnas itu kan ada pemerataan ya di setiap kecamatan, karena mbiyen kuwe Pak Bupati pernah ngomong, jadi minimal satu kecamatan berapa anak yang bisa kita kasih bantuan beasiswa. Nah ke jane media sosial kita ya nulis melalui camat, melalui apa baik disebar-sebar. Nah
1: mboten kurang-kurang
0: tapi memang dari 27 kecamatan ya anak baik kecamatan sing sama sekali orang anak sing daftar blas.
1: Dan niku kepripun niku kurang sosialisasi.
2: Tapi orang ngertiin deh ya.
0: Iya, kan begitu kita umumkan, kita upload di website kita, di media sosial, kita lewat UPZ, lewat dinas-dinas. Kok kita anggap mereka itu sudah baca semua dan tahu semua gitu loh, gitu kan. Jadi kalau seperti contohnya ya Lumbir, gue orang anak sih jajan, jadi ya mandan melas lah gitu ya, beberapa kecamatan lah.
2: Apa dana nu sugi-sugi teng Lumbir?
0: Iya,
2: positif ini kan ya, khusnudone kayaknya gue.
0: Karena memang anu seorang membutuhkan kayaknya, itu kan anu khusnudone.
1: Apa dana harap kepengen tapi isin apa orang ngerti ya ikut dana gitu loh.
0: Iya, Rawalo memang dan pergi orang anak sih daftar gue.
2: Rawalo
0: gitu ya.
2: Lah, niki Purwokerto kota sing urban-urban niku malah kata nopo?
0: Purwokerto kabian anak. Kabian anak sing paling akeh ya Purwokerto Selatan ya paling akeh.
1: Iya. Iya.
0: Dan kene nang beasiswa satria gue tidak sekedar dibantu UKT-ne, mbok wingi nyong ya kae apa ngundang anu Yudesin anak adine Yutarsun apa sampah
1: ponakane.
2: Belajar public speaking.
0: Iya, jadi buat saya gue anu ya, di kita kumpulkan, kita beri pembekalan, tidak hanya terkait dengan, ya dibantu orang kayak gitu ya, tapi
1: orang los-losannya,
0: dibekali dengan berbagai disiplin ilmu, termasuk bagaimana caranya mahasiswa yang dibantu nang Basnas, gue jangan sampai terjerat narkoba. Jadi nyong yang undang kan.
1: Salah satu persyaratan.
0: Iya, nyong undang PNN, dites kabean gue bocah gitu, bukan asing sampai positif, nah, kayak kan.
1: Mubah mungkin.
0: Terus nyong undang kayak yuk apa, anu adine Yutarsun, Mbak Desi, kayak untuk public speakingnya.
2: Tampar kota banget.
1: Niku tampun pinter.
0: Iya, berjam-jam kok.
1: Terkenal teng warung-warung utang. Maksudnya utang budi.
0: Iya. Termasuk ini bagaimana cara bijak menggunakan medsos. Ya pernah-pernah lah. Pokoknya. Yang menerima bantuan beasiswa satria itu juga kita beri kesempatan untuk magang seperlunya gitu ya, secukupnya di Basnas. Jadi nanti kita kenalkan dengan dunia filantropi, dunia usaha dan macam-macam. Dan ini akan terus kita dan tidak menutup kemungkinan nanti setelah selesai kita dorong kalau okay. yang mau usaha ya kita beri bantuan modal dan lain sebagainya.
1: Termasuk jadi artinya, UMKM nih
0: gue. Jadi artinya orang mung ge dinaik.

0: bantuan gue kuliah, orang mau ngaik gue dong, tapi sampai kalau bisa sampai sukses, sampai jadi muzaki.
1: Akhirnya kan sakit mungkin bantu sing liyane berante carane
2: kaya. Pangapunten nggih diabani Mas Faisal.
1: Kepriwe maning Rampung be urung.
2: Lah iya mulane jan.
0: Ki wedange ndi wedange?
2: Ki wedange urung
1: aku. Wedange mangke nggih. Gini ki nuwun sewu Bu Hasana, mun dababani nggih mbok. Wonten harapan apa anu nggih? Kesan nggih warga masyarakat khususnya teng Kabupaten
2: Bayu. Prof Fauzi disit engko gonge Bu
1: Hasana. Oh iya salah Pak. Ora sakon pingsut ya.
2: Nggih, niki harapan apa Prof nggih? Nggih teng FTIK niku lah ben semakin terbuka.
3: Harapane kanggo masyarakat Banyumas lan sekitare. Jangan pernah putus harapan, putus mimpi untuk studi tingkat tinggi.
1: Nggih.
3: Kudu semangat terus usaha, banyak jalan untuk sukses, ya kan? Banyak jalan untuk sukses. Beasiswa nyatane ya akeh, akeh. Tapi ya kudu siap, sing kudune kompetisi ya siap kompetisi, sing kudune ana syarat ya dipenuhi syaratnya.
1: Urusan nang gelem nampak titipan.
3: Nah, pokoknya proses dilakoni dengan baik. Sing nomor loro kepada semua kita, tak pendidikan itu tanggung jawab kita semua. Baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan termasuk lembaga-lembaga sosial, semuanya punya tanggung jawab sama untuk bagaimana membantu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Harapannya orang-orang yang sekarang dibiayai dengan beasiswa, ke depan bisa gantian membantu.
2: Cocok banget nih,
3: kaya kue
1: matur
3: nuwun Kang Tarso.
1: Emang kene iku dereng Bu Hasana dereng pamitane mangke.
0: Iya iya. Jadi kayak perlu diketahui kayak Yutarsun, Kang Tarsun, masyarakat Banyumas bahwa ternyata wong Banyumas kue akeh banget sing membutuhkan bantuan pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Kue enggak dina basnas numpuk permohonan bantuan pendidikan. Sing mulai dari utang bis pirang tahun ora bisa dibayar, arep ujian urung bayar, ora bisa melu, kemudian apa maning kae? Ijazah ora bisa dicukut.
1: Alasannya komplit lah.
0: Lah pokoknya sempurna-sempurna banget. Nah, itu banyak sekali masyarakat Banyumas yang membutuhkan bantuan. Nah, Basnas punya program untuk membantu bagian pendidikan, bidang pendidikan. Maka dari itu warga Banyumas sing pada sugi-sugi, aja pelit-pelit.
1: Nah,
0: iya, ya.
1: Aja gosang ngudewe.
0: Iya, ya. Ya syukur-syukur wis pada peta yang zakat, berarti kan wong sugi, wis mencapai nisab. Nek urung mencapai nisab, ya infak lah ya. Setitik kan ora apa-apa sih, penting pada infak, pada sedekah, liwate Basnas. Karena apa? Karena Basnas gue program akeh pisan, sing butuhna akeh pisan. Ya kayak gue lah Mbak,
1: Yutarsun,
0: Kang Tarsun. Rika bisa kan Mbok? Rika bisa kan Mbok?
1: Oh
0: bisa ya lah, ya.
1: Niku pun langsung potongan.
2: Niku, tetap dicicikan hartane.
0: Mulanya sih warungnya kayong awet yo.
1: Alhamdulillah.
2: Tong-prontong jalan.
1: Alhamdulillah pun 27 tahun nih. Matur nuwun Bu Hasana rawuhipun Profesor Fauzi. Mugi-mugi sakit kepanggi malih.
3: Sehat-sehat yang Tarsun.
1: Amin.
2: Kecuwun dewek kelilan ya. Si Jawa Telu kelilan.
4: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
5: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, di manapun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan segera update informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, radio publik milik bangsa, menyampaikan warta siang. Mendengar pembahasan mengenai retribusi pasar, aji barang turun, apa dampaknya, kami angkat menjadi topik utama warta siang edisi Rabu 2 September 2026. Dirangkai dengan informasi terkait dengan Korem 071 Wijaya Kusuma menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan, serta kebakaran yang melalap ruang warga di desa Karanganyar, Kecamatan Gandrung Mangu. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Pendengar, kebijakan penurunan retribusi di pasar aji barang disambut baik oleh para pedagang. Kita akan dengarkan laporan selengkapnya bersama Zahra Nurul Fitria.
1: Kebijakan penurunan retribusi di pasar aji barang Kabupaten Banyumas dinilai sangat bermanfaat dan meringankan beban para pedagang. Kebijakan ini mulai disosialisasikan pada 28 Mei 2026 dan berlaku efektif mulai Juni 2026. Di mana pedagang mulai membayar sesuai tarif baru yang jauh lebih rendah. Sekretaris Asosiasi Pedagang Pasar Aji Barang Aji Mas Jaya, Endah Retno Pancawati, menyebut penurunan tarif tersebut sangat signifikan, bahkan mencapai hampir separuh dari biaya sebelumnya. Sebagai contoh, biaya retribusi kios yang tadinya Rp16.800 kini turun menjadi sekitar Rp7.000. Kebijakan ini tidak ditetapkan secara sepihak. Para pedagang dari 28 pasar di Banyumas menyampaikan aspirasi yang sama terkait beban retribusi yang dirasa terlalu berat. Pemerintah daerah kemudian melakukan kajian dan akhirnya menetapkan penurunan tarif tersebut. Penurunan retribusi ini memang meringankan biaya operasional, namun belum berdampak langsung pada peningkatan omset maupun perluasan lapak pedagang. Setidaknya beban pengeluaran harian para pedagang berkurang secara nyata.
2: Signifikan sekali, karena memang hampir 100% ya, artinya ya, yang tadinya misalnya kayak kios lah ya, kios di saya sendiri yang tadinya 16.800 sekarang di angka 7.000. Hendaki harapannya pasar aji barang itu direvitalisasi, memperhatikan dari hal-hal yang kecil kayak gitu, ibaratnya masalah kebersihan, masalah keamanan, masalah yang lainnya kayak gitu, itu lebih-lebih diperhatikan saja sih, ditingkatkan artinya pelayanannya.
1: Para pedagang berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan tarif retribusi, tetapi juga revitalisasi pasar, kebersihan, keamanan, dan pelayanan secara keseluruhan. Rencana perluasan pasar justru tidak diharapkan pedagang, yang lebih menginginkan perbaikan fasilitas yang sudah ada. Harapan terbesar para pedagang ke depannya ialah pemerintah lebih peduli dan memperhatikan hal-hal kecil namun krusial, agar pasar aji barang semakin bersih, nyaman, dan maju sebagai pusat perdagangan masyarakat. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: Ya, pendengar, penurunan retribusi di pasar aji barang mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pedagang dari pasar lainnya. Berikut kita dengarkan pendapat masyarakat mengenai hal tersebut.
3: Masalah itu sih ya turun banget lah ya. Aku terima kasih sama pemerintah ya, Purwakarta khususnya. Waktu itu sebelum itu kan kalau nggak salah 400 lebih per bulan. Sekarang kan cuma jatuhnya satu bulannya Rp156.600. Itu pun dicicil tiap hari. Kemampuan saya berapa. Tapi kadang-kadang aku bayarnya, Mas bayar titip 20, 10, kadang 5.000 gitu. Masalah penjualan ya nggak pengaruh.
4: Menurut saya penurunan retribusi di pasar aji barang ya bisa menularkan di pasar pagi, juga bisa diturunkan untuk retribusi. Ya, dengan retribusi turun semoga pasar juga lebih ramai karena menambah banyak pendapatan ya dari berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Pendengar, penurunan retribusi di pasar rakyat yang ada di Kabupaten Banyumas disambut baik oleh para pedagang. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat memperingan beban mereka sehingga berdampak positif pada perekonomian. Berikut kita akan dengarkan wawancara Yanuar Adi dengan Kabid Sarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal DKUKMP Kabupaten Banyumas, Gesang Trijoko. Yanuar, silakan.
5: Baik pendengar, saat ini kami telah bersama dengan Kabid Sarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal DKUKMP Kabupaten Banyumas, Bapak Gesang Tri Joko Esos MSI. Apa kabar Pak Gesang?
6: Alhamdulillah, baik.
5: Baik Pak, kita mau bahas mengenai retribusi pasar, khususnya di pasar Aji Barang. Untuk penurunan retribusi ini, apakah hanya di pasar Aji Barang atau di pasar-pasar lainnya?
6: Iya, jadi perlu kami sampaikan bahwa jumlah pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, semuanya 28 pasar rakyat. Nah, berkaitan dengan retribusi pelayanan pasar ini mencakup ke 28 pasar rakyat tersebut. Salah satunya di pasar rakyat Aji Barang. Jadi penurunan tarifnya ini berlaku di 28 pasar rakyat.
5: Ini sejak kapan Pak kebijakannya dan apakah penurunannya ini sama tarifnya?
6: Iya, jadi berjalannya waktu itu kan di awal ada diterbitkan Perda nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan Perda Kabupaten Banyumas nomor 1 tahun 2024. Nah, pada saat perda ini diberlakukan, ini terdapat resistensi penolakan khususnya tarif retribusinya oleh para pedagang pasar rakyat. Nah, setelah ada resistensi atau penolakan dari para pedagang pasar rakyat ini, kemudian pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan kajian untuk mengkaji tarif retribusi pelayanan pasar tersebut. Nah, pada saat setelah kajian, ini kajian dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini dari perguruan tinggi Universitas Jenderal Sudirman, dan pada saat setelah kajian dilakukan di bulan April tahun 2026 ini ditetapkan peraturan bupati tentang penyesuaian tarif retribusi yang awalnya menurut atau sesuai dengan para pedagang ini tarifnya terlalu tinggi. Setelah dilakukan kajian memang terdapat penurunan tarif retribusi pelayanan pasar. Nah, berkaitan dengan penurunannya berapa persen ini bervariatif karena pasar rakyat di Kabupaten Banyumas itu berdasarkan tipe pasar rakyatnya. Jadi ada tipe A, B, C, dan D. Jadi bervariatif, tidak flat turunnya misalkan 50%.
5: Kalau di rata-rata mungkin Pak, paling murah berapa, paling tinggi berapa Pak untuk retribusi pasar-pasar ini?
6: Iya, jadi begini, khususnya ataupun kita ambil contoh di pasar rakyat tipe A. Ya, jadi tarif per meter persegi per bulan itu pada saat perda 1 tahun 2024, ini per meter persegi per bulannya 56.000. Nah, setelah dilakukan kajian dan disesuaikan atau penyesuaian tarifnya dengan tipe yang sama, tipe pasar rakyat tipe A, ini per meter perseginya menjadi 23.000. Seperti itu. Nah, ini tarif per meter persegi per bulan. Nah, pada saat pedagang menempati kios ataupun bangunan pasar dengan luasan yang ada, nah nanti penghitungan retribusinya yaitu jumlah luasan yang ditempati dikalikan tarif retribusinya, ketemulah kewajiban. Okay. Kewajiban pedagang membayar retribusi per bulan. Seperti itu.
5: Selain penurunan retribusi yang tentunya ini disambut baik oleh para pedagang ya, Pak, ya, ada tidak Pak mungkin kebijakan-kebijakan lain yang membuat pedagang ini bisa lebih ringan gitu Pak dalam berdagang mungkin di pasar?
6: Iya, jadi berkaitan dengan tarif retribusi pelayanan pasar yang pada saat itu terdapat resistensi ya atau penolakan dari para pedagang ini, memang ini hal yang urgent bagi kami pemerintah Kabupaten Banyumas untuk melakukan kajian. Karena ini berdampak terutama kepada para pedagang. Pada saat para pedagang ini menempati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas telah menjalin pasar di kondisi tarif yang menurut para pedagang terlalu tinggi. Nah, pada saat menggunakan fasilitas berupa kios maupun los ini kan dampaknya tidak bervariasi. Artinya ada yang bayar sesuai dengan tarif retribusi, ada yang bayar separuh, ada yang sama sekali tidak sesuai dengan tarif retribusi. Nah, pada saat dilakukan kajian dan akhirnya tarif retribusinya mengalami penurunan, ini berdampak kepada para pedagang. Jadi para pedagang ini semangat lagi untuk membayar retribusi. Karena kajian ini tidak hanya dilakukan oleh pihak ketiga dan Pemda, tetapi melibatkan perwakilan dari pedagang pasar rakyat tersebut. Jadi sudah ada pembahasan sebelumnya. Jadi tidak hanya sepihak. Kalau sepihak kan bisa jadi nanti hanya Pemda saja nih. Pada saat setelah ditetapkan, karena pedagang tidak dilibatkan, bisa jadi nanti setelah diundangkan atau ditetapkan peraturannya, ditolak lagi. Nah, ini proses ataupun tahapan sebelumnya memang kita melibatkan para pedagang untuk pembahasan di kegiatan kajian tadi.
5: Ya, baik. Terima kasih Pak Gesang atas wawancaranya bersama dengan RRI.
6: Ya.
0: Pendengar Warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dipercaya generasi muda mampu menjadi bagian dari kemajuan Indonesia melalui keberanian melihat dan mengambil peluang. Berikut laporan Faisal Rehan.
7: Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimistis masa depan Indonesia semakin cerah menyusul tingginya minat generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal itu disampaikannya usai memberikan kuliah umum kepada lebih dari 4.000 mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP Selasa kemarin. Menurutnya, semangat para mahasiswa baru menunjukkan besarnya potensi generasi muda untuk menjadi bagian dari kemajuan Indonesia. Namun potensi tersebut menurutnya perlu diikuti keberanian untuk melihat dan mengambil peluang yang tersedia. Ia mengatakan generasi Z memiliki banyak pilihan bidang untuk dikembangkan sehingga tidak perlu terpaku pada profesi tertentu. Zulhas mencontohkan sektor pertanian yang menurutnya memiliki peluang jauh lebih luas selain menjadi petani. Dalam hal ini menurutnya generasi muda dapat terlibat dalam berbagai bidang, mulai dari distribusi, pengolahan hasil pertanian, logistik, hingga pemanfaatan teknologi.
8: Itu tadi saya mengatakan, begitu luas Allah kasih berbagai bidang peluang kan? Di pertanian tidak hanya nanam padi kan? Dia bisa menjadi agen, dia bisa macam-macam. Bisa logistiknya, bisa olahannya, bisa teknologinya. Begitu luas lapangan peluang. Asal mau berani saja. Tapi kalau berebut menjadi petani, jadinya sempit kan. Padahal bidangnya begitu luas. Dan tadi siswa paham, mereka mengerti.
7: Zulkifli Hasan optimistis banyaknya mahasiswa baru yang mulai menempuh pendidikan tinggi menjadi modal positif bagi masa depan Indonesia. Ia berharap mereka mampu memanfaatkan masa kuliah untuk mempersiapkan diri dan berani mengambil peluang di berbagai bidang. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, Korem 071 Wijayakusuma menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau yang berdampak pada ketersediaan air di sejumlah wilayah. Selengkapnya kita akan dengarkan laporan Damara Sakti.
9: Korem 071 Wijayakusuma menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau yang berdampak pada ketersediaan air di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin 31 Agustus 2026 bersama jajaran Kodam 4 Diponegoro. Kepala Staf Korem 071 Wijayakusuma, Letkol Infantri Sabto Broto, mengatakan salat istiqo dilakukan sebagai bentuk doa bersama agar hujan segera turun mengingat sejumlah masyarakat mulai mengalami krisis dan kekurangan air.
10: Kita jajaran Kodam 4 Diponegoro jadi bersama-sama yaitu melaksanakan sholat istiqo, jadi memohon kepada Allah SWT supaya diberikan hujan, karena memang akhir-akhir ini sudah banyak saudara-saudara kita yang krisis kekurangan air, sehingga perlunya doa bersama, ya memohon supaya mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan jajaran Kodam 4 di Bonegoro langsung dikumandangkan Bapak Pangdam 4 di Bonegoro bisa diberikan ujian oleh Tuhan Yang Maha Esa.
9: Menurutnya doa bersama tersebut juga menjadi bagian dari ikhtiar jajaran TNI dalam menghadapi dampak musim kemarau. Ia berharap hujan segera turun sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat. Sabto mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan atas arahan Pangdam 4 Diponegoro dan diikuti jajaran di wilayah Kodam 4 Diponegoro. Pihaknya berharap kondisi kemarau yang menyebabkan kekurangan air di sejumlah wilayah segera berakhir dan masyarakat dapat kembali memperoleh ketersediaan air yang cukup. Damar Sakti melaporkan.
0: Ya, Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang. Diduga akibat korsleting listrik, ruang warga di Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu terbakar. Kerugian mencapai 120 juta rupiah. Berikut Reni Tania melaporkan.
11: Sebuah rumah warga di Dusun Penampingan Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu terbakar pada Senin pagi. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik yang menyebabkan kerugian material sekitar 120 juta rupiah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arief Widodo mengatakan, jika kebakaran terjadi pada sekitar pukul 8.15 di rumah milik Hanif Saiful Bahri. Saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena seluruh penghuni sedang berada di luar. Api pertama kali diketahui seorang warga yang sedang menyapu halaman rumah. Saksi mendengar suara seperti letupan dari arah rumah korban. Setelah mendekat, saksi melihat api telah membesar di salah satu kamar disertai asap tebal yang mengepul. Warga kemudian berteriak meminta bantuan dan membuat sejumlah warga yang datang segera mengevakuasi dua unit sepeda motor dari dalam rumah sebelum api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 8:30. Proses pemadaman dilakukan bersama personel Polsek Gandrungmangu, Satpol PP, Koramil 10 Gandrungmangu, serta warga setempat. Setelah sekitar 1 jam, api berhasil dipadamkan oleh petugas yang kemudian melakukan pendinginan dan memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa.
12: Kronologi kejadian akan kami sampaikan. Pada pukul 6:45, korban keluar rumah untuk berangkat kerja ke Wangon. Kemudian pada pukul 8:05, Nani Mafiah, adik korban dengan suaminya saudara Toto dan anaknya Duta Arnyata yang tinggal satu rumah dengan korban menyusul keluar dalam untuk berkunjung ke mertua di desa lain, Desa Bulusari Gandrungmangu. Kondisi rumah dalam keadaan kosong dan pukul 8:15 pada saat itu saksi satu sedang menyapu di halaman rumah yang berjarak kurang lebih 7 meter mendengar suara letupan api di rumah korban. Kemudian penasaran saksi satu mendekati rumah ternyata sudah terdapat api dan mengepul. Dan saksi satu dan dua meminta bantuan tetangga untuk membantu mengeluarkan dua unit sepeda motor di rumah, di ruang tamu, ya di rumah korban. Pukul 8:30 kami datang ke TKK dibantu oleh rekan-rekan dari Polsek Gandrungmangu, Satpol Gandrung dan Koramil. Kemudian membantu memadamkan api. Kurang lebih pukul 9:30 berhasil dipadamkan. Penyebab kebakaran?
11: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian kebakaran tersebut. Namun kebakaran menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Mendengar kehadiran polisi wanita atau Polwan di tengah masyarakat dinilai memberikan pendekatan yang lebih humanis dalam pelayanan kepolisian. Di bidang lalu lintas, pendekatan tersebut diterapkan melalui pengaturan, edukasi, keselamatan berkendara hingga pengaturan di jalan raya. Selengkapnya kita akan dengarkan bersama Fahriansyah.
13: Dinas Komunikasi dan Informatika Dinkominfo Purbalingga mengusulkan agar publikasi dan pembaruan data statistik sektoral dimasukkan sebagai salah satu indikator penilaian dalam penghargaan OPD of the Year. Langkah ini diambil guna mendorong keterbukaan serta percepatan pembaharuan data pemerintah daerah. Kepala Dinkominfo Purbalingga R. Budi Setiawan menyampaikan bahwa usulan ini berawal dari evaluasi partisipasi perangkat daerah dalam memperbarui data sektoral dalam portal Satu Data Purbalingga di https://2/data.purbalingga.kap.go.id. Diterangkan Kadinkominfo, publikasi data sektoral memerlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Dengan menjadi salah satu indikator penilaian OPD of the Year, Budi berharap setiap OPD di Purbalingga makin aktif memprioritaskan publikasi dan pembaharuan data. Budi menambahkan publikasi data sektoral penting agar informasi pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Menurutnya, dengan menjadi indikator penilaian OPD of the Year, publikasi data sektoral oleh perangkat daerah saat ini sudah menunjukkan peningkatan positif. Lanjut Budi, melalui bidang ITKSP, Dinkominfo Purbalingga menargetkan seluruh data statistik sektoral yang tersusun dapat terpublikasi hingga 100%.
14: Publikasi dan pembaruan data statistik sektoral pada portal Satu Data. Alasannya, jadi kami kesulitan terkait proses pengumpulan data dan alhamdulillah dengan masuk dalam OPD of the Year ini, seluruh OPD concern dan akhirnya bagus. Jadi tujuannya adalah agar semua OPD aktif dalam pengumpulan data dan alhamdulillah progres bagus, meskipun mungkin ada 1-2 ya OPD yang kurang mengawal mungkin, jadi ada beberapa yang tidak proaktif, tapi sangat sedikit. Jadi tujuan kita tercapai lah, karena kita juga mensupport IQ-nya dari OPD yang lain.
13: Sementara itu, berdasarkan pantauan terbaru di portal Satu Data Purbalingga, saat ini telah terhimpun sebanyak 7.328 dataset yang berasal dari 39 instansi di lingkungan PMK Purbalingga. Sebagai langkah penguatan, Dinkominfo Purbalingga juga berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik BPS dalam menggelar pembinaan statistik sektoral bagi para operator Satu Data di seluruh perangkat daerah. Upaya ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Ya, berikan informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi Rabu 2 September 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id, follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ketemu lagi sama saya Desi Natalia ya di sesi kali ini. Masih awal-awal bulan September, tepatnya hari Rabu 2 September 2026. Pendengar, kalau tadi Anda mendengarkan, menyimak acara Warung Tarsun ya, spesial ada Profesor Fauzi dari FTIK UIN Seizu Purwokerto, terus juga ada Ibu Hasanatul Mufidah, Ketua Basnas Kabupaten Banyumas, sudah memberikan sebuah pencerahan ya untuk kita para warga Banyumas pada khususnya, bahwa ternyata keterbatasan ekonomi bukanlah menjadi soal untuk kita memberikan pelayanan, memberikan akses terbaik untuk putra-putri kita ya. Jadi untuk Anda yang kangelan masalah biaya, tenang bae ya, semuanya itu ada program-program beasiswa yang diluncurkan oleh pemerintah ataupun juga lembaga-lembaga filantropi seperti Basnas begitu ya, Badan Pengelola Zakat Nasional, yang di dalamnya itu ada program-program pendidikan, salah satunya adalah pemberian beasiswa ya. Jadi kalau ditanya nih pendengar Pro Dangdut, kalau punya putra-putri yang ternyata punya prestasi, punya kemauan kuliah atau sekolah yang tinggi begitu ya, tetapi terhimpit atau ada terbatas ekonomi, lebih baik apakah tetap lanjut kuliah sambil mengusahakan beasiswa, atau lah mendingan kon ngode bae lah Mbak Desi, jelas sulit duit. Begitu ya. Jadi saya minta tanggapannya dari pendengar, silakan di 6323360811 2540911. Tapi sebelumnya kita mau apa dulu? Kita mau pemanasan dulu kali ya. Kita mau pemanasan dengan satu nomor lagunya. Ah, ini dia nih, aku hari ini lagi merasa lagi cantik nih. Kita mau dangdutan dulu sama Siti Badriah ya. Judulnya lagi cantik, sama aku siang hari ini saya lagi merasa cantik sedikit ya.
4: Emang lagi cantik.
3: Asik, just.

Janawan kenyong kangen banget karo kaki mijo yang ganen Rika sombong pisan kaminyong ya. Ora tau mlebu ngono kowe ngono Mas ora tek parani tekan omahe ya. Kaki mijo le. Disamper ya gue ya Kang Dasrun.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: Bu, beli rokok yang itu.
1: Berapa bungkus, Mas?
0: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
1: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
0: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811-2624-737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi kalau misalnya ada kesempatan beasiswa nih, mendingan anaknya suruh tetap kuliah apa kerja aja nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut adalah kita berdiri.
3: Ngarep buring etan ngulon ya, Jan. Oh, pancen. Pancen ge Mas Kumbang. Rika mau ngrungokna warung Tarsuna apa ora? Iya, gue mulane Rika anger misal ewon dene ya ana kesempatane bocah oleh beasiswa, arep tetep kon lanjut kuliah apa mending kon ngode bae?
4: Ya anger sing bener kan kon lanjut iki lho.
3: Ya iya.
4: Kira-kira bisa, kira-kira tercari lanjut. Nah, kira-kira sedeng-sedeng udah biaya kon bojo bae lah.
3: Lah, kon bojo bae. Ujar-ujarnya bojo kepenak, Bok.
4: Ya kepenak kon bojo gara-gara wadon.
3: Lah, bojo dah. Anggar duitnya orang nana ya mumet dasem, Bok.
4: Ya gara-gara duit, bilang.
3: Jadi anggar misal anak kesempatannya kuliah anak beasiswa.
4: Kena kenal lah, mau beasiswa. Ya emang nggak ada gue biasa biar orang dibayar masyarakat ya, masyarakat senang negara.
3: Iya, benar banget ya.
4: Yang penting kita sekarang negara jangan lawan hukum aja, bisa. Yang penting manut karo pemerintah.
3: Nah, cocok banget ya gue. Pemerintah kan
4: dalam hal apa? Gue pokoknya manut gue dalam si orang mana gak jangan manut.
3: Iya, nggak programnya mana aku tuh manut.
4: Manu, denger program orang-orangnya orang manut. Anu lagunya apa, Mbak Des?
3: Jaga mata, jaga hati. Terus penantian Mansyur S.
4: Terus?
3: Kisinan Mas Jo.
4: Terus?
3: Wis, lu disit.
4: Ya, gue dapat jaga hati, mata lah.
3: Ya.
4: Sikir, kenapa perlu kayak gue jaga hati, jaga mata, aja pelaporan gue, mata. Iya,
3: aja apa aja, telonyoran mata nih.
4: Hati dijaga, mata dijaga, jadi perbuatan ada baik-baik kayak gue.
3: Benar, cocok.
4: Terus salam buat Irado, terus juga buat Muninga Munija, Harisa, terus juga Mawati, Kumarlina, Indes, terus kita Frun, terus juga buat Danang Suwaji,
3: yes.
4: Terus Mama Siva, Teh Putri, Pakai Putri ya,
3: yes.
4: Bang Bandung, Pak Rusdi, Pak Hedi, juga buat temennya saja lah Mbak Desi.
3: Oke.
4: Gue lagunya jaga mata, jaga hati, juga jaga
3: duit.

0: Sekarang
1: Lebih
0: tuh
1: bayar.
0: masalah ekonomi sudah bukan menjadi alasan untuk tidak kuliah tinggi. Nah, kalau Mang Herdi sendiri, kalau anaknya dapat kesempatan beasiswa, ya lanjut aja atau udahlah kerja aja gitu?
1: Nah, kalau memang otaknya masih pinter, sayang banget.
0: Mm-hmm.
1: Justru kita di samping dapat dia dapat beasiswa, jika sebagai orang tua tetap semangat untuk mencari biaya tambahan yang lain.
0: Mm-hmm.
1: Karena punya anak yang begitu pinter masa mau disia-siakan.
0: Mm-hmm.
1: Ya gitu aja. Aku mah kalau sekarang udah anaknya udah menikah.
0: Mm-hmm.
1: Kalau aku punya anak semacam dapat beasiswa, sama aku sangat mendukung dan saya juga akan membantu. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Gitu aja. Tidak ada kesempatan lain kan?
0: Tidak ada, iya. Mumpung ada kesempatan ya.
1: Betul. Kalau memang pinter anaknya didukung semaku.
0: Mm-hmm.
1: Itu aja.
0: Oke.
1: Ada lagi?
0: Ya, itu aja pertanyaannya. Berarti mendukung ya?
1: Mendukung. Mm-hmm.
0: Oke, baik. Mang, mau bagi salam buat siapa tuh?
1: Lagunya apa yang mau dipain?
0: Ini Jaga Mata Jaga Hati, Penantian Tak Sedalam Ini.
1: Nah, Tak Sedalam Ini ya.
0: Mm-hmm.
1: Jaga mata hati, jaga duit gitu ya.
0: Jaga duit, jaga dompet.
1: Buat Teh Desi ya.
0: Yes.
1: Selalu ya, jangan lupa makan siang.
0: Mm-mm.
1: Barusan ke Mangasmara ya.
0: Mm-mm.
1: Mama Darisa juga selamat siang ya.
0: Okay.
1: Terus KDN juga buat Mami Ines juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Tengkesa juga. Mami Ines juga ya.
0: Yeah.
1: Terus buat Mama Luna Pardisi juga. Mama Ipot ini juga ya. Pak Tamin Pak Jamal. Mama Herman ya. Mama Ade Parusianto juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Ibu Harsoyo, Ibu Yanti, Ibu Muningan, Mama Ida juga. Radun Dasun juga ya. Gendro juga.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Adela juga, Mbak Titin juga. Mm-hmm. Pokoknya buat semua pendengar Repokerto ya. Terima kasih, Mbak Desi.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, Mang Herdi ada siapa nih? Halo, selamat. Kok malah mati sih, Mister Genjot? Kumaha tuh. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum, Bro Dangdut, dan saudara kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mbak Des?
0: Baik, sehat. Jalan-jalan ke Kota Garut. Pulang.
2: Pulangnya
0: beli.
2: Ya, pulangnya mampir ke
0: Kroya. Terus?
2: Lah,
0: daripada
2: dari berut, belum telepon sama kok.
0: Maksa banget. Pantune maksa banget Mister Genjot.
2: Ya.
0: Mister Genjot nih, kalau ada kesempatan ya beasiswa untuk anaknya kuliah, mendingan diangkati apa mending suka ngongo debae waktu nek.
2: Iya, kurang jelas.
0: Iya, tadi nyimak Warung Tarsun enggak?
2: Enggak, tadi anotasi ya, tadi enggak nyimak.
0: Oh, begitu. Iya, jadi tadi kan karena Warung Tarsun itu temanya menarik nih tentang beasiswa pemerintah. Narasumbernya dari Basnas dan juga dari UIN Saizu. Jadi intinya beasiswa itu membantu akses pendidikan lah. Nah, sebagai orang tua, sebagai warga, kalau anaknya dapat kesempatan beasiswa didukung apa meninglah suka meninggo ngodepai waktu ne gitu.
2: Ya tetap didukung, itu kan kesempatan itu untuk melanjutkan cita-cita anaknya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk jenjang yang lebih tinggi
0: lagi,
2: ya,
0: yang lebih bagus lagi
2: untuk
0: ya.
2: Demi masa depannya dia gitu, Mbak.
0: Oke, okay, artinya mendukung, setuju ya?
2: Ya, mendukung ya.
0: Baik. Mister Genjot mau bagi salam buat siapa?
2: Ya, salam Kang Komisi yang turun ya Mang Herdi, Tarisa. Pak Pamin, Pak Galang Suwati, Kumbang Asmara, Kang Dasrun, Pak Ratu, Potini, Macantika, Maluna, Ma Ida, Ma Resti ya, terus Mama Indas, Kusan Mila, Lampunina, Kabi Baik Mbak.
0: Yes.
2: Lagunya lo ngalisin penantian ya.
0: Penantian?
2: Iya. Ya, Mbak Desi, Mbak
0: Tugas. Oke.
2: Okay. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Oke. Kita lanjut ya. Asik.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Musim hujan tiba. Waspadai ancaman tanah longsor. Tanah longsor dapat terjadi kapan saja, terutama di daerah lereng dan perbukitan. Kenali tandanya, muncul retakan tanah, pohon atau tiang miring, serta aliran air yang tiba-tiba keruh. Kalau tanda-tanda itu muncul, apa yang harus dilakukan? Segera laporkan kepada aparat setempat, hindari berada di dekat tebing saat hujan deras, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan senter. Jika terjadi longsor, segera evakuasi ke tempat aman dan ikuti arahan petugas. Bencana memang tidak bisa dicegah, tetapi resiko dapat dikurangi dengan kesiapsiagaan. Waspada tanah longsor, selamatkan diri dan keluarga.

0: bagaimana Anda melihat peluang pendidikan yang tinggi ya, karena ada program beasiswa dari pemerintah ya. Kalau punya putra-putri berkesempatan mendapatkan beasiswa, atau memang putra-putrinya itu pintar, ya lebih baik dilanjutkan saja ya. Karena sebagai orang tua tentu kita berprinsip bahwa anak-anak kita harus lebih baik daripada orang tuanya ya. Kalau misalnya mungkin orang tuanya cuma lulusan SMA, ya paling enggak anak-anaknya insya Allah sarjana. Kalau orang tuanya sarjana, ya semoga anak-anaknya bisa S2 dan lain sebagainya begitu ya. Tinggal semua dikembalikan kepada pilihan masing-masing. Tapi kalau misalnya ada kesempatan beasiswa, kalau saya sih gas aja ya. Ini saya kebetulan juga lagi berburu beasiswa nih. Oke, saya pengen dengar nih dari Mama Rusi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Mama Rusti, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak Desi.
0: Alhamdulillah. Sehat, waras, selamat, bedigas.
1: Nomor siji.
0: Nomor siji, anggar ora selamat, waras, selamat, bedigas ya. Ora bisa menyapa pendengar.
1: Iyalah, nunggu mafai. Iya, nomor siji ya. Sehat, waras, selamat, di dalam.
0: Ya, anggar Rika, ya anaknya udah kesempatan nggak unik nampak beasiswa. Rika harap ngelos nak apa? Lah mending waktunya nggak ngode pes sulit duit deh.
1: Oh, ya bagi tak aki apa jenenge harap maring insya Allah banyak jar dong ane ya mbak makane anu yang kesempatan harap maring kain Jepang ben harap tes mani nang kanan Jogja tanggal rolas.
0: Keren banget. Yeah. Anu kerja apa oleh beasiswa?
1: Iya, ya anu sih sekolah sih dong anu nang kae SMK Jateng, tapi anu sing asrama.
0: Ya keren mereka. Banget. Ya Allah, berarti lo pancen bocah pinter pilihan ya anaknya Mama Rusti ya.
1: Amin, amin, amin ya Allah. Amin. Matur nuwun banget dongane, Mbak.
0: Ya Allah, keren banget.
1: Lagi aku kan ceritane mongko nang kana ya arep karo kuliah aku nang Jepang iku jere.
0: Cus banget didukung banget, Mak.
1: Ya telah Pak Tapan sing tak dukung mikine sih nyong ya magama gomba ya Allah tuh temen aja gue mikine tapi ya nyong ya ora apa-apa lah nyatane wong anu go masa depane dhewe iki gue nyong.
0: Syukur bagi mongko malah Mama Rusi bisa plesiran maring Jepang apa ora keren banget ya. Online dangdutan sekarang Jepang kan gaya pisan Mbak Desi nyong lagi nang Jepang ya gue lu keren pisan.
1: Jangan lupa ya mbak, kan ini kayak gue ya mbak.
0: Iya, amin, moga banget di ini.
1: Ya. Hah? Mbak, ini nusul yang lagi di Jepang.
0: Iya, ini keren banget lah. Jangan pokoknya tetap dongak, moga banget sing sukses ya mbak.
1: Amin, amin ya mbak, terun banget dongaknya ya mbak. Mudah-mudahan yang jenengannya kayak kepada sing sehat banget. Generasi ini penuh putrane jenengan besok mau kemudah ya pada sing pada kepenak.
0: Amin ya.
1: Bisa nukaya gue ya Allah yang wong tuai mau tamat SD dok. Mudah-mudahan ya anaknya pada sing pada pintar-pintar lah nyusa nukaya gue mbak.
0: Gue sing tiarap nukaya gue. Wong tuane nyong bayi jandanya pendidikannya orang dua orang tapi kepengenannya anaknya kon jadi pada sarjana kap. Beh kayak gue, alhamdulillah.
1: Amin.
0: Amin. Jangan
1: ngalih ya, mbak.
0: Tuh nggak lihat papat, akeh.
1: Oh, ya kenyong.
0: Pida sih.
1: Nyong enam.
0: Luar. Enam. Oh ya rezekinya melunda.
1: Amin. Tapi kan nyong tuh nggak lihat enam waduh kabe sing sorana nasi ji. Tapi sekolah nana sing dhuwur siji ya gemien.
0: Oh, lah ya apa sih penting dimacok nanang anak-anak kayak.
1: Zaman kemien SMP ya ora oleh kemien. Nah ngerti kan wajib ya.
0: Iya.
1: Wajib SMP. Kan kelas rolas. Nyong kemien ya ora oleh. Ketekan SMP itu ora oleh. SD mbak, tamat SD.
0: Tamat SD. Langsung bojo apa kepri? Ganu mama kayak.
1: Kepri?
0: Ganu lulus SD langsung bojo apa piwe?
1: Ya ora. Lesuwe. Lesuwe lah. Tamatan sangat pir aja apa bolupi itu apa ya?
0: Oh.
1: Ya dua amputan jenengan sih lahiran tahun pir aku weh asin nombang.
0: Lanyong ya nyong wis tua mak 40 tahun yang lalu.
1: Ya tua nyong.
0: Lah.
1: Nyong wis kepala lima.
0: Wah, ya berarti dewek kayak kakak ngadi lah.
1: Aja orang lah.
0: Kakak ngadi tenang baik. Yang ya wis tua. Rika harap beli siapa mak? Mau gambar di naik lancaran ya mak, ngoputrane ya.
1: Amin, amin. Matur nuwun ya. Nek ya. Ya, iki lagune nyong melu bae apa lah sing ambanu siapa kowe, Mbak?
0: Iki lagune iki ya anak kesinan. Sepine wengi harusnya aku Tasya Rosmala, harusnya aku yang di sana. Ning Dik.
1: Apa sing sing apa mikir gue sing ana wengi-wengi ne?
0: Sepine wengi.
1: Oh, sepine ya, sepine wengi.
0: Iya.
1: Salam yang nggo jenengan sepisan nggih, mudah-mudahan sehat para selamat kabehan keluarga. Terus kita pesane paringi sing saleh-salehah. Kene jenengan mbek loro.
0: Lho, nyong anak telu.
1: Oh, telu. Wadon wadon lanang nek
0: kata lanang wadon lanang.
1: Oh, anak wadone tengah-tengah. Ya, mudah-mudahan jadi pada sing pada manut-manut, pinter, saleh-salehah. Amin, amin. Yo kabeh kan jenengan sekeluarga ya.
0: Siap.
1: Ya terus ya salamenggo kian apak ya serun Pak Radun, Mama Darisa, Mama Siva, Mama Reni, Luna, Mama Cantika, Mama Ade, Mama Indes, Pak Herdi, kakek Kumbang, Mas Kumbang, Pak Rusianto, Mr. Balo, Mr. Genjot, terus dalam Wadi. Terus Bu Muninga, Bu Munija. Ya terus nggo wis kabeh apa ya Mama Darisa wis niki ya.
0: Mama Darisa. Mama Darisa.
1: Iya wis apa ya. Ya Siti KDM. Ya nggo kabeh bae sing urung kecawel mok kan ngesuk ta yang mlebu maning ki alhamdulillah nyong ya ta yang mandan kuwe kuwi ngobrol. Lebih-lebih sing gane sidang esok ya Mbak ngobrol sing khusus
0: ya. Lah iya sing suwe sisan iya, tapi genang esok kan acara KPI de cateng ya minggu ngarepe moga-moga ya Mak ya.
1: Ya amin. Ya kiye nyong anake be mikene kan sejarah tanggal 7 tesnya tapi diundur maning tanggal 12.
0: Oh.
1: Ya kita berkabari karo Bu Muninga jajal apa kepriwe. Pokoke yang kok urungnya tanggal rolas nyong bisa maring ngono iki jenengan anak pun kowe. Ya matur nuwun Mbak Jamba.
0: Amin. Ya robbal alamin matur nuwun Mama Rusi jan. Bunga banget ya Mak pokoknya ngara anaknya dheweke sukses menggapai masa depan dan cita-cita jan pokoknya sebagai orang tua harus mendukung. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut dan adalah kita.
0: Iya Pak. Siapa ya? Aku lupa ya. Pak Rusdianto gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Ini penyiarnya namanya siapa ya? Aku lupa ya.
0: Aduh, kalau lupa sama penyiar kebangetan. Tapi kalau penyiar lupa sama pendengar itu gak apa-apa.
2: Satu-satu lah.
0: Penyiarnya, pendengarnya akeh banget soalnya. Pak Rus gimana iya. Kalimantan? Aman?
2: Aduh, belum baik-baik saja Mbak Desi. Belum. Masih, aduh.
0: Ya Allah, iya.
2: Itu udah semua sekolah sudah diliburkan, penerbangan pun ditunda semuanya. Ya otomatis ya nunggu kewajiban dari Tuhan lah, nah, kapan turun hujan. Kalau belum ada hujan, yang pastinya sih masih, sudah susah punya.
0: Berarti semuanya terganggu ya. Sekolah-sekolah berarti sementara diliburkan ya?
2: Liburkan semuanya.
0: MBG gimana MBG?
2: MBK ya otomatis libur.
0: Libur.
2: Libur ya MBK libur. Ini anak sekolah sudah setengah bulan ini Mbak Desi libur.
0: Oh iya ya.
2: Iya. Makin hari makin parah lagi. Belum ada hujannya untuk penanggulangan kebakaran pakai pesawat pun enggak mampu rasanya.
0: Iya ya, karena
2: kurang maksimal. Saking lebarnya luasnya Kalimantan Mbak Desi. Saking banyaknya lahan yang terbakar. Kalau di tempat aku sih aman-aman saja, cuma kena dampak asapnya aja Mbak Desi.
0: Oh, kena dampak asapnya dan mengganggu proses pendidikan, proses sekolah ya?
2: Iya, makanya sekolah diburukan. Kalau tempat aku sih gak ada kebakaran, tempat aku kan daerah perkebunan. Aman
0: ya, cuma asapnya ya?
2: Asapnya kena dampaknya, jangankan kita. Orang asap Kalimantan asap sampai ke Malaysia.
0: Iya benar-benar.
2: Di sana udah mekik-mekik, katanya Indonesia ngekspor asap ke Malaysia.
0: Iya benar-benar. Aduh kita doakan ya Pak Rusdianto ya, semoga bisa cepat Kalimantan pulih.
2: Amin, amin, minta doanya aja. Ini tadi temanya apa?
0: Iya, kalau disuruh memilih gitu ya, kalau anak-anak kita dapat kesempatan beasiswa kuliah, kita mendukung atau mending buat kerja aja waktunya?
2: Ya, kita kan cuma mengandai-andai ya, salahnya anak saya sudah dua orang sudah rumah tangga semua.
0: Jadi kita berandai saja.
2: Kita mengandai kata. Andai kata kita punya anak, kita mendapatkan beasiswa pendidikan. Mm-mm. Ya pastinya kalau anak itu masih ada kemauan, ya tetap dilanjut.
0: Mm-mm.
2: Jangankan mendapatkan beasiswa, enggak dapat pun kalau anak kita punya kemauan, kita punya kemampuan, ya harus kita dorong.
0: Iya, betul.
2: Iya. Masalahnya apa? Makin kesini, yang namanya ilmu itu makin berharga daripada harta.
0: Yes.
2: Itu Mbak Desi.
0: Yes, iya betul sekali ya. Jadi mendukung ya.
2: Pastinya mendukung. Mm-mm.
0: Oke deh Pak, mau bagi salam buat siapa?
2: Oke, aku mau bagi salam. Masuk harus kita salam. Tadi yang barusan turun siapa ya?
0: Yang barusan turun tadi itu Mama Rusti.
2: Oh iya, terima kasih salamnya Mama Rusti.
0: Mm-mm.
2: Ada juga Mama Ida, anak Mama Siti, anak Mama Siva, anak Mama Cantika yang di Gerugen. Ada juga siapa lagi ya? Ada Pak Dasrun, ada Pak Suwati, ada Kiratun, Bri Cunong, ada Mas Herdi, tak ketinggalan Mas Kumbang Asmara, Kang Gendro. Ada yang di Kelapa Gading City. Selamat sore. Ada juga Mas Irman Ibu Balingga. Dan semua saja pecinta dan pendengar Pro Dangdut RRI Purwokerto, selamat mendengarkan lagunya. Saya ngikut kata Mbak Desi.
0: Oke.
2: Jalan-jalan ke Jawa Barat.
0: Cakep.
2: Lihat badut naik taksi.
0: Cakep.
2: Wahai kawan, wahai sahabat, mari berdangdut bersama Mbak.
0: Terima kasih.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih buat Pak Rusdianto ya. Aduh, jalan-jalan ke Kota Baru, pulangnya mampir beli oleh-oleh. Daripada hatinya mendung kelabu, mendingan kita joget bersama boleh. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah
0: kota. Iya, jalan-jalan ke Kota Madiun, pulangnya membeli jenang. Siang ini ada Kaki Dasrun, mari kita bersenang-senang.
3: Ya, singkat tuk.
0: Kang.
3: Yang menjep.
0: Yeah. Rika, embane ponakane utawane seorang-orangnya misal Rika duwe anak, duwe kesempatan gue kuliah, Rika mendukung apa orang nek anak beasiswa gue?
3: Ya, mendukung-mendukung basing penting anak persyaratannya anak beasiswa ya. Dukung ya bener, mesti gawen tangan-teng kok.
0: Mm-mm.
3: Ya cocok bisa nih, tapi si sekolah kenyong ponakan. Putu nih, pernah putu.
0: Pernah putu si sekolah. Ya moga-moga sekolah sing lancar, pinter, syukur bagi.
3: Amin.
0: Entuk mas, entuk mahasiswa, entuk beasiswa dari kuliah dhuwur ya kaya ki.
3: Aku jane sih, wong awan aku orang dibutuhkan umur 50 tahun di kuin.
0: Hah? Kepriwe?
3: Karena keporan belum meninggal, umur 50 tahun dan kepengin belum
0: tahu. Oh, Mama Rusti tersayang. Kepriwe arep disidakna apa? Arep disidakna apa kepriwe?
3: Yo pada karo apa sene?
0: Apa?
3: Timun musuh duren yo ora dadi lah.
0: Lho, ya mbok cerita apa jodone kan orang ngerti ya Mak Rusti.
3: Awang aja kayak gue, orang murid bayari penampannya benar, penampannya neng ngatur tapi penyung ya,
0: iya,
3: ya melas.
0: Ya kuyonan iki lo.
3: Batiran ya batiran bala.
0: Iya.
3: Engan iya, kayo anu seket tahun dibanding orang pitu, swidak pitu lah ya.
0: Apa Kang Dasrun swidak pitu?
3: swidak pitu.
0: Ora katon, temenan kaya mbene umur-umur 40 pitu, yakin.
3: Nyong lahiran temenan gak ceket sal.
0: Tapi si awet enom yong.
3: Ya alhamdulillah ya. Gue tak ngerti salah ini. Anu misale orang kudu. Iya,
0: orang kudu.
3: Umur seket yang gak sifat.
0: Lah wong genanu ge. Angger sing kepengin ngerti kaki dasrun ku ya wonge putih, ganteng, irunge mbangir, temenan ora keton swidak pitu lah.
3: Urane Mama Rusti aja dilepok nangap.
0: Iya iya iya.
3: Lewiani
0: ki. Rika arep dolit sapa Rika kagian ini salam go sapa?
3: Inyong salam iki ora kakek ben go Mama Aida sining kawasan Lembah Serayu. Di dalam Mangunjaya Ida sining Mai dasining Kutasari terus diajenge kepala lima.
0: Yihi.
3: Dia yang layaknya prima yang kejaran sekedar mengendarai. Terus anak kaki racun kang suat. Bumuningai buning loro-loro nek kang Katim Siti Herman Wati tadi neng kandang gampang.
0: Ini sih.
3: Akhirnya uang cerita anak yang barang gawe. Usah bilang Mister Genjot. Ada rasa ini muncul.
0: Ada rasa.
3: Ya soalnya andam.
0: Ya nane getar rasa Ridho Roma.
3: Ridho Roma tanya orang pada buka priwe lo.
0: Kenapa sih?
3: Bapak anak terkenyut ini tapi ring anak orang pati yang.
0: Oh, padahal anaknya ganteng juga putih. Mirip Kang Dasrun padahal anaknya ge.
3: Ya. Terus timbui mana ge sini di ge. Mikir Mbak Mine suruh ngarom Mbak Mei. Mama Indes. Ken buri siapa ge?
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Dangdut.
4: Siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar mamaku sayangku cintaku?
4: Sehat,
0: sehat. Alhamdulillah. Ki ewon dene mak. Ewon dene, rekan duwe keponakan, duwe anak, duwe putu, duwe mantu sing. Pinter, terus anak kesempatan go kuliah, karo beasiswa ke proyek mendukung apa ora?
4: Ya, wong kena sebagai wong tua sih merasa mampu bisa ya harus didukung. Orang didorong kayak mau ngedorong sembelung nang gedung ya. Anggar didukung kan mendukung ya gue loh.
0: Jadi Rika mendukung ya?
4: Iya mendukung, anggar duitnya anak, pokoknya ngebocah oleh beasiswa ya sampai pokoknya sebutulah kayak gue lah, semampunya bocah. Demikian awang kangen pisan kok Mbak Desi.
0: Apa sih?
4: Kaki berbisun.
0: Ndi wangi?
4: Iya wang anu, ini ya lah curamnya ngonku wang kena ke, angele telepon ijen, kepaten penyiar idola ke penggemar.
0: Ya Allah, ndi sih nyong kangen banget karo Mas Bertisun.
4: Iya kok, ngelsinnya ya takon bae.
0: Jajal di pelnya jajal, nyong kepengen nembang bersama kok.
4: Gue ya, kena kangen sokan kayu gue neko. Gue sih monitor rapora ke Mas Bertisun, anggar monitor nyong mudun.
0: Pokoknya salam sayang, salam kangen lah.
4: Iya, iya.
0: Ya, ngerama maluna tuh, gue ya mendukung ya, ngeranak putu nih, untuk mahasiswa mendukung.
4: Iya, mendukung banget, Bocahayu. Karena mengkong-mengkongnya juga kena gue tuntutan masa tuanya kayak gue loh.
0: Iya, benar-benar.
4: Tapi kan mesti tunggu HP ya, Mbak Desi
0: ya. Iya, iya, benar banget. Yang bener repo. Iza.
4: Ibu Rusi, Sugeng Sonten. Terus Anna Maning. Mami Cantika, Mami Mila, Sukeng Sonten. Terus anak Ibu Ida, Sukeng Sonten. Terus Mami Cete, Sukeng Sonten.
0: Yeah.
4: Ada Ibu Ida juga, Bapak Mamin, Bapak Kanto, Kaki Lecunong, Mr. Kejot. Terus Kaki Jangan Kangkung Balo, Sukeng Sonten. Terus anak Mami Mbak Titin, selamat sore juga. Ayo niku mawon Mbak Desi,
0: kesempatan
4: Gantisun. Ayo berjuang,
0: ayo berjuang. Ayo berjuang ya,
4: cerita.
0: Inji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Dangdut.
5: Dangdut. Dut, dut adalah kita.
0: Iya, Pak Tini, Pak Tini, Pak Tini.
5: Ini ku berulang baru dok.
0: Ya?
5: Berpulang baru dok.
0: Baru dok dari mana?
5: Rumah sakit fisioterapi.
0: Oh, gimana hasilnya? Bagus.
5: Lumayan sih. Tadi cuma di ya Allah, berangkat jam 8 tangan baru pulang. Pasiennya luar biasa kok. Tadi banyak banget, tadi baru pulang baru dok. Biasanya kan jam 10 pulang, jam 2 lebih baru pulang. Nikmat pisan rasanya. Mada sih?
0: Ya, alhamdulillah.
5: Kita sepanjang masa tabar menderita.
0: Iya.
5: Selalu.
0: Mm-mm. Semoga dikasih sehat selalu lah ya.
5: Amin. Makanya kemarin kontrol tadi fisioterapi. Tapi seminggu sekali, besok tahun 9 juga terapi lagi. Yang penting sehat cepat mari.
0: Iyalah, yang penting sehat cepat mari, benar-benar nggih. Kok?
5: Gimana ceritanya tadi?
0: Potini, kalau Potini punya keponakan atau punya anak lah ya, misalnya seperti itu, dapat kesempatan apa namanya beasiswa, mendukung enggak?
5: Dukung sekali.
0: Mendukung sekali ya.
5: Kalau anak yang mau mampu, bisa ya pasti didukung lah.
0: Oke.
5: Keponakan. Ponakan ini cucu pernah masih SMA kelas 2. Iya. Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya ini ada Kisinan, ada Sepine Wengi, ada Harusnya Aku.
5: Melu bae.
0: Ya?
5: Melu bae.
0: Melu bae.
5: Melu bae penak ya melu.
0: Iya, iya benar.
5: Gendong abot.
0: Iya, betul. Apa kepenak ngawak angger melu tah.
5: Iya. Pertama yang Mbak Desi menunjukkan semangat dalam menunjukkan Allah di bantang Allah Mbak Desi.
0: Oke, amin. Amin, amin.
5: Mbak Desi Kepasari, Bu Muningah, Mbak Bu.
0: Bu Muningah Tereng.
5: Mbak Bu, Bu Muningah. Mbak Desi Kepasari. Mbak Desi Kepasari. Mbak Desi Kepasari. Mbak Desi semuanya lah ya. Iya, ini masih ngos-ngosan nih.
0: Iya. Oke, ngaso-ngaso ya, Mbak.
5: Makasih Mbak Desi ya.
0: Inji.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuklah kita mau gel-gel lagi bareng sama Vivi Voleta, judulnya Sepine Wengi spesial ini ya buat Mama Rusti. Setelah itu nanti kayaknya ini deh Tasya Rosmala bagus ya, Harusnya Aku bukan Dia ya. Pokoknya saya masih menunggu sampai jam 3 sore aja di 6323 08 11 05 40 9 11. Ayo gel-gel yuk, asik.

0: semarak Festival Ekonomi Syariah Ekskarsidenan Banyumas dan Festival Literasi 2026. Wujud sinergi untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026 di area parkir kolam retensi Purwokerto. Agenda kegiatan syariah, seminar dan talk show, serta perlombaan, bedah buku, tablik akbar, senandung solawat serayu, music performance, line dance, dan lomba memancing kris, waka fishing, promo produk UMKM, kuliner halal, dan pasar buku. Saatnya seru-seruan, tambah wawasan, dan dukung ekonomi syariah bersama. Ayo, ramaikan Selaras dan Festival Literasi 2026.
1: Plesir yupak lah.
2: Plesir ngendi?
1: Wahana wisata pereng Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahana ne akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil nggo wong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
2: Wisata edukasi ne, ana ora kuwe.
1: Iya jelas anak, ya kue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah, panggunane kepenak, hawane ya seger.
3: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852 5862 5667.

2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.
1: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
2: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
3: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan.
2: Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin.
3: Kalau kamu bawa bekal apa?
4: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
3: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
5: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
6: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
7: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
8: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, nyontek pamitan ya. Yang pasti pesan untuk panjenengan yang punya anak-anak berprestasi, punya kesempatan untuk kuliah tinggi, apalagi jalurnya beasiswa, didukung aja ya. Siapa tahu mereka nanti akan bisa mengangkat harkat derajat keluarga tercinta. Amin, amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Lur, aku tek pamitan, tapi panjenengan jangan kemana-mana, karena setelah saya nanti ada Mas Undang Rizky, bakal temani sore Anda sampai jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat di Purwakarta sore. Saya pamit undur, terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dan lagu dari Dewa 19 dengan Mahameru. Ya, ini membuka kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto hari ini bersama saya Undang Rizky pendengar. Melanjutkan keseruan bersama dengan Desi Natalia tadi ya. Entah dibawa kemana saja pendengar. Bersama dengan Desi Natalia ya. Ini ibu saya sendiri atau ibu kita Kartini. Oh kakak, gak mau dipanggil ibu ya pendengar ya. Senang sekali rasanya tentunya nanti sekitar 15 lebih 10 waktu Indonesia Barat saya akan ajak Anda untuk bersama ya. Ini jalan-jalan ke Solo pendengar. Nanti ada Indonesia Cerdas langsung dari Pro 1 RRI Surakarta. Tetap bersama kami pendengar di RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: dipersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar, bersama kami di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dengan saya Citra Fitka yang akan menemani Anda dalam Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 hari ini dengan tema Indonesia Cerdas, Sekolah Garuda Melahirkan Generasi Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya dengan narasumber kita hari ini ada Dr. Imam Sujadi, MSI, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret atau UNS ya. Dan saya sapa juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 101 FM, frekuensi 96,8 FM, di audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan Anda yang menyimak kami melalui Pro1 Purwokerto, Pro1 Yogyakarta, dan Pro1 Semarang ya. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti langsung aja ke line telepon kami di 0271638055 dan juga WhatsApp 0813901555 ya. Sudah terhubung dengan narasumber kita hari ini ada Pak Imam Sujadi. Selamat sore Pak Imam.
2: Selamat sore Mbak Citra. Selamat sore para pendengar RRI.
1: Baik, apa kabar Pak Imam? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak Citra.
1: Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai Indonesia Cerdas ya, tentang Sekolah Garuda Melahirkan Generasi Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pendidikan menjadi salah satu fondasi penting ya untuk menyiapkan generasi yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nah, salah satu program yang saat ini dikembangkan pemerintah adalah Sekolah Garuda yang diharapkan mampu melahirkan talenta unggul sekaligus generasi yang tangguh dan berkarakter. Nah, kita mungkin mulai dari konsep dasarnya dulu Pak Imam, Sekolah Garuda menjadi salah satu program yang diharapkan mampu mencetak talenta unggul Indonesia. Nah, seperti apa sih konsep pendidikan yang ditawarkan Sekolah Garuda dan apa yang menjadi pembeda utamanya dengan sekolah unggulan yang sudah ada saat ini? Monggo.
2: Oke Mbak, jadi kita tentunya berpikir dulu tentang bagaimana masa depan Indonesia yang akan kita cita-citakan itu seperti apa begitu ya. Jadi kalau tadi kita berpikir bahwa kita akan mencari orang di tahun 2045 itu generasinya mau seperti apa, yang kita harapkan mungkin generasi yang cerdas, generasi yang kritis, generasi yang kreatif, inovatif, berkarakter, punya kolaboratif yang baik global gitu ya, dan berakar pada Indonesia tangguh seperti itu. Maka tentunya untuk bisa menyiapkan generasi yang sebaik itu perlu dipikirkan tentang bagaimana menyediakan sumber daya manusia itu begitu kan ya. Nah, yang ada saat ini diberikan oleh pemerintah adalah bagaimana kita menyediakan unsur yang akan memenuhi hal seperti itu. Maka ada landasan yang dipakai, yaitu terkait dengan adanya impres ya presiden begitu ya. Jadi sebenarnya Sekolah Garuda ini sekolah yang berasumsi pada satu regulasi tentang peraturan instruksi impres nomor 7 tahun 2025 dan tentunya tentang peraturan presiden nomor 116 tahun 2025 tentang penyelenggaraan SMA unggul Garuda. Nah, SMA ini harapannya adalah mampu menjadi atau mempersiapkan lulusan yang berkompetensi unggul di bidang sains dan teknologi, serta SMA ini nantinya akan disiapkan sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Kira-kira begitu Mbak yang diinginkan Mbak.
1: Oke, baik. Nah, kalau berbicara tentang generasi tangguh, tentu ukurannya bukan hanya prestasi akademik aja ya,
2: betul,
1: Pak Imam.
2: Betul.
1: Kalau menurut Pak Imam sendiri, seperti apa karakter siswa yang bisa disebut sebagai generasi tangguh?
2: Oke, jadi ketika kita melihat pada generasi tangguh, tentunya generasi yang tidak hanya dia unggul saja secara akademik begitu. Tapi yang paling penting adalah mereka juga berkarakter. mereka inovatif, produktif, dan berdaya saing global. Dan ini tentunya yang akan menjadikan sekolah Garuda itu sebagai instrumen untuk talent development system itu, menciptakan hal seperti itu. Begitu, Mbak.
1: Oke, nah siswa di sekolah unggulan tentu akan didorong untuk berprestasi ya Pak Imam. Tapi pendidikan tentunya tidak hanya soal nilai akademis saja. Nah betul, ini betul. Bagaimana caranya agar prestasi akademik dan juga pembentukan karakter itu sendiri bisa berjalan dengan seimbang Pak?
2: Maka dari itu, di sekolah ini sebenarnya yang paling penting adalah bukan sekolah yang hanya anak unggul diluluskan begitu, tetapi bagaimana sekolah ini bisa mengembangkan talenta yang punya potensi unggul di seluruh Indonesia begitu ya. Jadi kalau misalnya dari satu daerah anak ini mungkin kalau diukur dengan hasil tes IQ saja misalnya atau hasil tes prestasi ketika masuk kalah misalnya, dia sudah hanya dapat 90 misalnya. Kemudian bandingannya 95. Yang 95 itu mungkin dari SMP yang fasilitasnya ada, semuanya bagus begitu. Tapi mungkin yang 90 ini anak dari daerah tertinggal, fasilitas sekolahnya tidak ada. Artinya yang bersangkutan itu punya potensi untuk dikembangkan. Nah, sekolah Garuda ini akan berfungsi untuk mengembangkan calon-calon yang punya talenta seperti itu agar lulusannya nanti akan bagus begitu. Dan ketika nanti bagus, harapannya tidak hanya itu aja, tapi bisa memberikan inspirasi pada siswa-siswa yang lain untuk bisa menjadikan hal yang sama, menjadi siswa yang bagus seperti itu. Begitu, Mbak.
1: Oke, nah untuk mengembangkan talenta agar bisa bersaing secara global ya Pak Imam. Kompetensi apa yang paling penting mulai ditanamkan sejak sekarang?
2: Ya, maka satu yang diberikan STEM menjadi salah satu hal yang diutamakan dalam sekolah Garuda itu. Jadi bagaimana sains, teknologi, engineering, dan matematik itu menjadi satu landasan untuk dia bisa berkompetisi secara internasional. Ini yang diutamakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kenapa dia harus berasrama. Jadi ketika dia berasrama, maka harapannya adalah tentang bagaimana dia membentuk karakter itu akan bisa diwujudkan. Jadi bagaimana dia nanti akan membangun karakter, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin, bagaimana dia memimpin siswa untuk menyadari masalah yang nyata itu. Itulah dibangunnya sekolah itu harus berasrama. Jadi kompetensi selain akademik bisa diberikan melalui kegiatan yang ada di asrama itu. Sehingga 24 jam pengembangan kompetensi ini betul-betul terwadai dalam sekolah Garuda itu. Tidak hanya sekian jam ketika ada di sekolah saja, kemudian keluar dia akan terpengaruh pada lingkungan masyarakat, tetapi justru 24 jam lah ini mereka akan dibentuk tentang bagaimana mereka bisa bersikap, bagaimana bisa membina kepemimpinan, bagaimana dia bisa menghadapi masalah-masalah yang nyata itu. Begitu, Mbak.
1: Oke, berarti memang secara 24 jam memang benar-benar diperhatikan secara penuh gitu ya di sekolah Garuda ini. Kemudian Pak Imam, tentu ada faktor guru yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Nah, dalam sekolah Garuda sendiri kompetensi apa yang harus dimiliki guru untuk membentuk siswa yang unggul sekaligus tangguh?
2: Ya, satu. Jadi yang kita sadari bahwa perkembangan saat ini terkait dengan masalah global itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri tentang bagaimana pengembangan teknologi, bagaimana pengembangan IT yang saat ini ada, bagaimana perkembangan IE yang saat ini ada. Jadi satu, tentunya guru yang ada di sana tentu akan berpikir tentang yang pertama kaitannya dengan kalau guru itu harus ada di sekolah itu, ya satu, menguasai tentang bidang studinya jelas. Yang kedua, bagaimana guru itu bisa menjadi betul-betul tahu apa yang dibutuhkan oleh para siswanya itu. terkait dengan bagaimana dia bijak memanfaatkan teknologi, bagaimana dia mau mengembangkan diri dan sebagainya. Maka guru-guru yang ada di sana itu betul-betul mempunyai kompetensi baik pedagogik, profesional, sosial maupun kemanusiaan yang ada itu. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang mau bergabung, langsung aja ke line telepon kami ya di 0271638055 ataupun melalui WhatsApp juga boleh di 0813901555. Nah, Pak Imam, kalau targetnya membentuk siswa yang mandiri, kemudian mampu menghadapi persoalan yang nyata ya, proses belajarnya tentu tidak cukup melalui teori aja. Nah ini seberapa penting pembelajaran berbasis praktik dan juga pengalaman langsung bagi siswa di sekolah Garuda sendiri, Pak?
2: Ya, jadi ketika tadi menggunakan pendekatan STEM, tentu pendekatan itu orientasinya adalah ketika yang pertama terkait dengan sains. Jadi terkait dengan sains ini harapannya adalah bagaimana siswa belajar itu berorientasi pada konteks nyata yang ada di lingkungan masing-masing daerah itu atau masing-masing lingkungan yang ada. Jadi ketika dia akan menyelesaikan sesuatu, itu guru bisa memanfaatkan lingkungan atau masalah-masalah yang ada di sekitarnya itu untuk diselesaikan. Jadi ketika orang mengajarkan, misalnya saya seorang guru akan mengajarkan matematika begitu, mungkin mereka akan mengawali yang terkait dengan sains tadi, mungkin akan dipikirkan tentang bagaimana dia melihat tentang memanfaatkan listrik yang ada di lingkungan mereka begitu. Nah, jadi ketika nanti dia akan bicara tentang teknologinya, apa yang harus dia pikirkan ketika saat ini yang dihadapi di rumah itu ada berbagai macam alat yang harus dipakai seperti itu begitu. Ini ketika dia tahu ternyata bahwa listrik itu bayarnya sekian, kemudian masalahnya kayak begini, maka berikutnya lagi ketika dia akan menggunakan teknologi ya, apa yang mestinya dia pikirkan ketika dia punya alat listrik yang banyak itu? Dia mungkin nanti akan bisa menghitung berapa beban yang harus dibayar tiap bulannya, dan setelah itu nanti tentunya akan dia berpikir terkait dengan kalau seperti itu, apa yang harus planning berikutnya lagi agar dia bisa berhemat, agar dia bisa manfaatkan seperti ini, bagaimana untuk menghemat energi dan sebagainya. Ini yang dikatakan bahwa di pembelajaran yang ada ini berorientasi pada konteks itu, maka betul-betul guru yang ada itu ya harus menguasai konten tentang STEM yang ini betul-betul dikuatkan di dalam sekolah Garuda itu begitu.
1: Iya, baik. Dan artinya dalam sistem pembelajaran STEM ini juga menekankan para siswanya untuk selalu berpikir kritis dan juga mencari solusi atas permasalahan yang ada, begitu Pak?
2: Iya, ya. Dan akhirnya nanti dia bisa reflektif terkait dengan hal yang ada itu. Jadi ketika dia mempelajari sesuatu, dia punya kesadaran betapa pentingnya. Jadi kalau ketika orang mengajarkan materi tertentu, dia punya kesadaran bahwa ini ternyata saya membelajar tentang rata, saya belajar tentang min, ini ternyata bisa saya manfaatkan untuk ini. Yang kedua, ketika dia mengetahui bahwa dia harus belajar tentang itu, maka berikutnya lagi adalah di dalam pelaksananya itu, dia tahu bahwa proses yang dilakukan dalam belajar yang ada itu, dia akan melihat bahwa kebermanaan dia mempelajari itu tuh ada. Dan akhirnya nanti dia punya kesadaran, punya hal terkait dengan perilaku, hal yang berkaitan dengan apa yang dipelajari itu. Dan banyak masalah yang bisa dipecahkan dalam kehidupan sehari-hari ini, yang itu mungkin bisa dilihat dari sudut pandang satu mapel ataupun lintas dari mapel yang ada. Ini yang mungkin harus dipikirkan ke sana.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang mau bergabung, langsung aja ke 638055 atau di WhatsApp kami 0813901555 ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Pak Citra.
1: Oke, selamat sore, Pak Cu.
3: Selamat sore, Pak Imam.
2: Selamat sore, Pak. Iya.
3: Pertanyaan saya begini, kalau gurunya nggak pintar, nggak pintar ini generasi penerus bangsa loh. Ya. Karakter sudah bagus, STEM bagus. Kalau gurunya hanya biasa saja, percuma. hanya teori-teori saja.
2: Ya.
3: Ini sudah dicoba keluar dari semua saya yang lain. Kalau sudah ini dicoba baik, IQ-nya rata-rata bagus. Masa Surakarta ini betul-betul luar biasa. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu di Wonogiri. Langsung aja ditanggapi Pak Imam.
2: Ya, tentunya memang ketika menyiapkan sekolah ini, guru-gurunya juga sudah dipilih begitu ya. Jadi memang guru-gurunya dipilih, mempunyai kompetensi yang nantinya memang mereka bisa mengembangkan talenta dari siswa yang ada itu. Gitu. Ini yang paling penting kan kesana Mbak. Jadi bagaimana kita bisa, gurunya itu bisa menginspirasi begitu ya, bisa menginspirasi siswanya itu untuk bisa berpikir kritis, mampu menghasilkan gagasan baru, mampu bahasan gagasan untuk menjadi solusi, dengan tentunya guru itu ya tadi engarso sung tulodo, kalau siswa-siswanya tidak akan bisa mampu ya dia bisa memberikan contoh itu seperti apa. Imadjo maun karso, kalau memang mereka itu sudah bisa berjalan ya dikondisikan mau kayak apa. Ketika mereka sudah bisa berjalan sendiri ya bagaimana memberikan motivasi dia akan bisa berjalan dengan baik. Ya kira-kira begitu yang harus dilakukan oleh guru itu.
1: Baik, terima kasih, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Cu ya. Oke, dan kita jeda sejenak ya Pak Imam. Nanti kita akan kembali lagi, tetap bersama kami pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung setelah jeda di 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 155 25.

Toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Kembali lagi di Beranda Aset Cita berjaringan Korwil 11 dengan pembahasan kita hari ini adalah Sekolah Garuda bersama dengan Dr. Imam Sujadi, MSI, dekan dari FKIP UNS ya. Nah, Pak Imam, kalau SMA Unggul Garuda ini sendiri kan bertujuan untuk mencetak lulusan berkompetensi unggul di bidang sains dan teknologi ya. Nah, bagaimana Sekolah Garuda ini, bagaimana pemerintah memastikan program Sekolah Garuda ini benar-benar menjadi bagian dari upaya untuk pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia, Pak?
1: Ya, jadi yang pertama begini, ketika kita melihat di Sekolah Garuda yang saat ini ada, kan ada Sekolah Garuda Transformasi, ada Sekolah Garuda Baru. Di Sekolah Garuda Transformasi adalah sekolah-sekolah yang saat ini sudah ada dan itu ditransformasikan kepada Sekolah Garuda yang ada ini. Dan ada Sekolah Garuda Baru. Ya, di Sekolah Garuda Baru, baru dibangun 4, ya, ada di NTT dan Kalimantan, begitu ya, beberapa tempat yang ada seperti itu. Pengennya adalah ketika Sekolah Garuda itu dibangun di beberapa tempat yang ada tadi, ini kita akan berpikir bahwa bonus demografi yang nanti dicita-citakan di tahun 2045 itu tidak hanya terkait dengan jumlah ini. Tapi yang kita inginkan adalah bonus demografi yang berkualitas. Nah, kemudian di Sekolah Garuda yang ada saat ini kita mengambil para siswa yang tadi mempunyai potensi untuk dikembangkan talentanya itu. Kemudian di Sekolah Garuda yang ada ini keinginannya tidak hanya menghasilkan lulusan yang hebat saja begitu. Karena kalau hanya menghasilkan lulusan yang hebat saja tidak akan cukup untuk di tahun 2045 seperti itu. Karena kalau saat ini aja misalnya dia hanya mengambil sekitar 640 siswa terbaik begitu ya. Ini sangat kecil untuk Indonesia itu. Maka harapannya adalah 640 siswa itu menjadi change agent gitu ya. Jadi menjadi agen-agen perubahan yang akan mempengaruhi ribuan siswa lain dan tentunya guru juga akan menginspirasi guru di tempat lain dan ini harapannya juga akan bisa mengimbaskan pada sekolah-sekolah yang ada saat ini. Artinya nanti Garuda ini menghasilkan lulusan yang hebat, mengimbaskan pada sekitarnya, menjadi ekosistem talenta gitu ya, untuk meningkatkan SDM nasional itu. Maka dari itu, di sekolah ini prosesnya tentunya, prosesnya tadi perlu ada pembelajaran mendalam, perlu mengembangkan riset, kemudian perlu adanya problem solving yang diselesaikan oleh mereka itu. Kita juga harus melatih leadership para siswanya itu agar berkarakter dan tentunya harus ada international exposure yang harus diberikan seperti itu, termasuk terkait dengan community service-nya kayak apa. Jadi nanti talenta unggul Garuda itu harapannya ya dia kompeten dalam STEM, punya kemampuan global, punya karakter, punya kepemimpinan dan punya inovasi itu yang ada itu. Itu mungkin yang harus kita pikirkan bahwa bagaimana human capital berkualitas tinggi itu akan kita dapatkan, yaitu ilmuwan, apakah nanti dia akan jadi engineer, apakah nanti akan jadi dokter, apakah jadi pemimpin, yang tentunya impact-nya adalah produktivitas nasional yang berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Nampaknya tadi ada yang ingin bergabung melalui WhatsApp ya. Oh, ada Bu Nur di Nusukan yang ingin bergabung. Halo, selamat sore.
2: Sore Mbak Citra.
0: Selamat sore Bu Nur.
2: Ini. Halo, Pak Sinten.
0: Pak Imam Sujadi.
2: Nggih, monggo. Pak Imam, selamat sore.
1: Nggih, selamat sore Bu Nur.
0: Waalaikumsalam.
2: Nggih, ngeten, Pak. Saya belum begitu paham dengan Sekolah Garuda, tapi pas di sekolah anak saya daftar sekarang masih di SMP nya.
1: Yeah.
2: Di MTs itu ibu wali, ibu kepala sekolah pernah menginikan ke sekolah Garuda. Berarti sekolah Garuda itu setara dengan SMA ngoten nggih, Pak?
1: Iya, yeah, yeah. SMA Garuda nggih, leres, Bu.
2: Nggih. Nah, itu yang di apa ya? Maksudnya yang bisa mendaftar ke sana itu pilihan ngoten nggih, Pak? Apakah dari anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi, dan misalnya berprestasi itu prestasinya apa saja? Dan apakah juga apa, sepertinya kayak gratis ngoten ya Pak atau ribon ngoten, saya kurang paham juga. Yeah. Dan misalnya memang yang harus berprestasi itu dari peringkat kelas kah atau memang yang pernah ikut lomba-lomba? Ngoten mohon penjelasannya nanti nggih Pak. Terus baik. Kemudian itu apakah di Indonesia itu sudah banyak gitu atau baru mau dibangun itu? Kalau nggak ada, di Solo ada kayaknya, sebenarnya sudah ada ngoten ya.
0: Baik.
2: Nah, ngoten Pak, dan misalnya ini akan dibuat seperti itu, apakah modelnya seperti sekolah niku Pak yang Taruna niku loh Pak, yang kepolisian atau militer ngoten nopo seperti itu kah? Itu saya juga nggih ngoten mawon Pak, terima kasih
0: baik
2: untuk penjelasannya, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore Bu Nur di Nusukan ya. Mungkin lebih ke proses seleksi, kemudian biaya, kemudian seleksinya apakah harus memiliki kejuaraan tertentu, dan pembangunannya sekolah Garuda ini sudah di mana saja? Monggo Pak Imam.
1: Ya, baik Ibu. Jadi saat ini Bapak Ibu, sekolah Garuda itu ada sekolah Garuda transformasi gitu ya. Kemudian ada juga sekolah Garuda yang baru gitu. Nah, sekolah unggul Garuda baru itu saat ini baru dibangun ada 4 gitu ya. Ada 4 sekolah Garuda baru. Kemudian yang SMA Unggul Garuda Transformasi, ini Garuda yang berasal dari SMA milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau masyarakat yang saat ini sudah ada itu ya. Ini memang diberi pengayaan, kemudian dia akreditasinya A, memiliki prestasi regional, nasional maupun internasional. Jadi ini sekolah-sekolah SMA yang dimasukkan sebagai kategori SMA Garuda Transformasi itu ada SMA-SMA yang tadi menggunakan SMA yang sudah ada itu. Nah, kemudian SMA Garuda yang baru ini saat ini baru dibangun ada 4 di yang saat ini ada SMA Garuda baru yang dibangun begitu nggih. Ini memang sekolah Garuda baru ini memang betul-betul baru dibangun baru, kemudian baru tahun ini bukanya. Dia ada di Konawe, ada di Nusa N, di Kupang, ya ada 4 yang baru seperti itu. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan pendaftarannya ya. Pendaftarannya juga di saat itu ada persyaratan terkait dengan pendaftaran sekolah Garuda yang ada ini memang di sana terkait dengan ya ada persyaratan tes masuknya, kemudian ada prestasi sesuai yang dia miliki seperti apa, ada tes psikotesnya. Jadi ada tes masuk seperti tes matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian juga ada terkait dengan apa itu psikotes yang harus mereka lakukan. Ini

0: Nah, tentang seleksinya, semua mahasiswa itu boleh aja mendaftar, tapi nanti tentunya dengan menggunakan hasil seleksi tadi. Hasil seleksinya, ya terkait dengan hasil tesnya seperti apa, kemudian dari psikotesnya kayak apa, kemudian dari kejuaraan seperti apa yang sudah ditentukan secara nasional. Jadi pendaftarannya nanti, pendaftarannya bukan ada di tingkat nasional. Jadi satu untuk nasional itu untuk pendaftaran sekolah Garuda baru yang saat ini ada. Itu yang dilakukan seperti itu yang di sekolah baru. Ya, kalau yang ditransformasi itu memang sekolah-sekolah yang saat ini sudah ada di masing-masing sekolah itu. Yang di Garuda baru yang dibentuk saat ini memang itu berasrama, kemudian beasiswa diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran yang ada ini. Dan di tahun 2026 ini penerimaan SMA Garuda baru memang dilakukan hanya memilih 640 siswa yang saat ini ada di sekolah-sekolah baru tadi. Mungkin itu Ibu, jadi kalau mau mendaftar ya bisa-bisa saja di tempat itu, dan itu bisa untuk seluruh Indonesia bisa mengikuti di manapun juga yang saat ini ada. Jadi nanti pengumumannya tesnya itu ya tes di nasional begitu untuk mendaftarkan siswa sekolah Garuda yang ada ini, bukan di tempat sekolahnya yang ada itu. Jadi ini baru ada di kelas 10 semuanya bagi sekolah-sekolah baru yang ada di empat tempat tadi. Jadi ada di Bangka Belitung, di NTT, di Kalimantan Utara, dan di Sulawesi Tenggara. Itu, Mbak.
1: Baik. Nah, sebagai Dekan FKIP UNS Pak Imam, ya, tentu melihat pendidikan dari sisi persiapan sumber daya manusia dan juga tenaga pendidik ya. Sejauh mana perguruan tinggi bisa mengambil peran dalam mendukung keberhasilan sekolah Garuda ini? Apakah ada kerjasama untuk bisa menampung lulusan dari sekolah unggul Garuda ini? Atau seperti apa Pak?
0: Jadi begini Mbak, yang diharapkan sebenarnya bahwa sekolah Garuda ini, jadi gini, saat ini pemerintah itu ada tiga kelompok sekolah ya. Ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu sekolah untuk para warga negara yang masuk kategori desil 1-2 itu. Jadi untuk anak-anak miskin yang punya kemampuan untuk mereka disekolahkan, diasramakan dalam sekolah rakyat yang ada itu. Ini juga ada di berbagai daerah yang ada. Ini memang syaratnya harus miskin itu. Kalau nggak miskin nggak bisa masuk di sekolah rakyat. Kemudian yang kedua ada sekolah Garuda. Ada sekolah Garuda yang tadi keinginannya adalah bahwa lulusan sekolah Garuda ini mereka nanti diharapkan begitu ya. Diharapkan para lulusan sekolah Garuda ini nantinya mereka bisa diterima di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang bagus begitu ya. Kemudian harapannya nanti inilah para calon-calon pemimpin masa depan yang diharapkan bisa tumbuh dari seperti itu. Karena memang di berikutnya lagi itu kan kita butuh satu sumber daya manusia yang punya banyak hal tadi begitu ya. Kemudian nanti mereka juga harus menjadi inspirasi dari yang lainnya begitu. Nah kemudian kalau kita lihat ada lagi yang saat ini dibentuk oleh pemerintah yaitu sekolah nasional terintegrasi. Ini tidak berasrama tetapi juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Nah ini kalau di Indonesia saat ini baru ada 17 sekolah nasional terintegrasi ini. Kalau di Jawa Tengah itu ada di Jepara dan ada di Banyumas. Ini yang ada. Ini sama ini. Ini juga pengennya adalah sekolahnya juga mengembangkan kemampuan-kemampuan yang tadi dipikirkan seperti itu. Tapi tidak berasrama yang ada seperti ini. Nah kemudian kalau kita lihat di sekolah Garuda. Satu, kalau yang sekolah nasional terintegrasi ini saat ini FKIP UNS kebetulan dipercaya untuk menyiapkan guru di dua daerah, yaitu kami menyiapkan semua guru alumni FKIP UNS untuk menjadi guru sekolah nasional terintegrasi yang ada di Jepara dan di Buton Tengah. Ini tahun ini sudah berjalan. Okay. Nah kemudian

0: adanya dengan Sekolah Garuda, kami juga bekerja sama dengan pemerintah untuk bagaimana kita bisa membantu untuk menyiapkan instrumen untuk bisa dalam rangka seleksi siswa baru di sana. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan pemerintah untuk bagaimana kita menyiapkan calon guru kami gitu. Jadi tentunya ketika kami di fakultas memikirkan alumni-alumni kami harus mempunyai kompetensi yang nantinya dibutuhkan oleh sekolah-sekolah yang seperti itu. Jadi bagaimana kita menyiapkan guru selain mempunyai pengetahuan yang ada, kita memikirkan misalnya ada salah satu kelas dari tiga kelas yang ada, untuk kelas itu kita pikir dengan menggunakan bilingual supaya mereka punya kemampuan untuk mengajar dengan bahasa asing misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana penguatan terkait dengan IT itu juga kita kuatkan. Bagaimana juga mereka mempunyai kemampuan untuk belajar inklusi, karena pada prinsipnya anak-anak itu punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Itu kira-kira dalam rangka untuk menyiapkan itu, ya kami berusaha seperti itu bagi fakultas yang menyiapkan calon guru.
1: Oke, okay, baik. Karena keterbatasan waktu, Pak Imam, mungkin penutup seperti apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin anak-anak untuk bisa mendukung Sekolah Garuda agar bisa menjadi Indonesia Emas 2045. Monggo.
0: Oke. Jadi yang pertama adalah kita harus sadar bahwa Sekolah Garuda ini tidak sama dengan sekolah-sekolah RSBI yang dulu sudah pernah dibatalkan oleh MK begitu ya. Jadi memang sekolah ini masih menggunakan standar nasional yang diperkaya. Kemudian sekolah ini juga tidak sekolah elit mahal begitu, tetapi sekolah ini memang mengembangkan talenta yang ada bagi siswa. Jadi siswa-siswa yang punya talenta akan diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan sekolah yang baik, dengan dibiayai, dengan guru yang baik, dan harapannya nanti akan menjadi siswa-siswa yang baik. Kemudian berikutnya lagi adalah kalau memang mau bersiap ke sana, tentu dari sekarang siswa itu juga harus berpikir tentang apa yang harus mereka siapkan. Karena tentunya pengalaman-pengalaman untuk mereka punya kejuaraan atau pernah mengikuti lomba baik nasional maupun internasional itu menjadi salah satu bagian penting bagi mereka yang akan masuk di Sekolah Garuda. Karena talenta-talenta itulah yang akan dikembangkan di sana. Jadi sangat membutuhkan seperti itu. Maka ketika SMP, kita akan pacu para siswa-siswa kita itu untuk mulai berpikir ketika ingin ke sana, mulailah sekarang ikut berbagai kegiatan, ikut mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dia punya, bahkan bagaimana mereka bisa untuk mengekspor diri, mengikuti lomba-lomba baik nasional maupun internasional sebagai bekal untuk dia bisa mendaftar ke sekolah-sekolah unggul itu agar bisa dikembangkan potensi yang sudah dimilikinya. Begitu Mbak Citra.
1: Baik, terima kasih Pak Imam atas kesempatannya untuk berbincang di sore hari ini. Semoga pendidikan yang kita bangun hari ini bisa menjadi bekal untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyimak Beranda Asta Cita berjalan dengan Korwil 11 hari ini ya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Citra, terima kasih.
1: Sama-sama. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dalam Info Lintas DI Jateng ya, bersama kami Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Solo mengeluhkan berbagai kendala dalam mengurus sertifikasi halal. BPS Purbalingga tegaskan data desil tak berhubungan dengan sensus ekonomi. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Citra Afidka. BPS Purbalingga tegaskan data desil tak berhubungan dengan sensus ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Adanya beredar informasi yang mengaitkan status desil masyarakat dengan hasil sensus ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga menegaskan data desil yang saat ini beredar bukan hasil sensus ekonomi 2026 sebab proses pendataan sensus di lapangan belum selesai dan hasil sensus ekonomi setidaknya dapat diketahui tahun depan. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan meminta masyarakat di Purbalingga bijak menyikapi informasi mengenai desil agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menuturkan bahwa data desil yang keluar saat ini bukan bersumber dari pendataan sensus yang saat ini masih berjalan. Slamet menjelaskan data desil yang digunakan saat ini merupakan hasil integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, Kementerian Sosial, Kemensos, Kementerian ESDM, Otoritas Jasa Keuangan OJK, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK.
2: Jadi kalau banyak yang tidak tepat, ya masih wajar, masih kondisi, ya memang kondisinya seperti itu. Dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang menyalurkan aspirasinya ke jalur yang benar. Merasa tidak pas, lapor ke desa, ditindaklanjuti di desa ke dinas sosial, di-approve oleh bupati, kemudian dikirim ke Kemensos. Lapor ke aplikasi, ada namanya cek bansos, bisa sanggah, bisa usul di situ. Kemudian nanti menunggu data dari Kemensos, diturunkan kembali ke organik mereka di lapangan, menambah mereka untuk di-groundcheck. Kemudian setelah di-groundcheck, datanya akan dikirim ke BPS untuk dilakukan pemutakhiran.
1: Slamet menambahkan data desil yang bersumber dari data gabungan berbagai lembaga bersifat dinamis yang pembaruannya dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali sesuai dengan data yang masuk dari masing-masing lembaga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Solo mengeluhkan berbagai kendala dalam mengurus sertifikasi halal. Minimnya sosialisasi serta kerancuan aturan di lapangan dikhawatirkan menghambat pencapaian target wajib halal pada Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Dania Rahma.
3: Jadi kalau terus nanti biaya itu dibebankan apalagi dengan kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja seperti ini, ya sangat-sangat memberatkan lah bagi para pelaku UMKM.
4: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Solo mengeluhkan sejumlah kendala teknis dalam mengurus sertifikasi halal. Menjelang tenggat wajib halal pada Oktober 2026, kurangnya sosialisasi hingga indikasi aturan yang membingungkan dinilai masih menghambat para pelaku usaha di lapangan. Ketua Yayasan Persederekan Solo Raya, Kusumo Adiwijaya memaparkan, pelaksanaan sertifikasi halal di tingkat bawah kerap diwarnai masalah akibat ulah oknum pendamping. Pihaknya menilai beban biaya tambahan yang ditarik oknum tertentu sangat memberatkan pelaku UMKM di tengah lesunya kondisi perekonomian saat ini.
3: Apalagi itu kan sebenarnya kan sangat-sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM berkaitan dengan aturan-aturan dari pemerintah. Aturan-aturan pemerintah kan sekarang diwajibkan semua produk itu kan halal kan. Nah, jadi kalau terus nanti biaya itu dibebankan apalagi dengan kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja seperti ini, ya sangat-sangat memberatkan lah bagi para pelaku UMKM.
4: Selain masalah biaya, Ketua Paguyuban UMKM Solo Raya, Imam Buhairi Santoso, turut menyoroti tidak seragamnya pemahaman aturan antar pendamping halal. Kondisi ini memicu kebingungan pelaku usaha dalam membedakan pedas produk untuk jalur gratis, self declare, dan jalur reguler yang berbayar.
5: Itu ada yang berbasis daging katanya berbayar, udah sampai 5 juta, 8 juta gitu kan. Nah, ada juga yang mengandung daging juga dianggap gratis. Nah, itu yang abu-abu dari UMKM. Kita yang ngurus yang mana masuknya? Nah, itu kita nggak menuduh, mungkin ada oknum di lapangan yang akhirnya ini masuk yang reguler. Reguler harus bayar di atas 5 juta. Nah, yang tahun kemarin itu bisa masuk self-declare, sekarang masuknya ke reguler.
4: Para pengurus paguyuban berharap pemerintah dapat mempertegas aturan teknis serta memperkuat sinergi data antar dinas terkait. Pemerintah juga didorong untuk mempertimbangkan penundaan tenggat waktu wajib halal hingga akhir tahun 2026 demi kepastian aturan bagi pelaku UMKM. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Gunung Kidul mulai menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk distribusi air bersih menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak BBM per 1 September 2026. Berita selengkapnya disampaikan reporter Ulfa Nurul Aziza.
6: Ada yang melalui BPBD, kalau BPBD nanti kita petakan kebutuhannya di mana saja, nanti dari BPBD yang memberikan datanya dulu.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Kidul mulai menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk distribusi air bersih, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak per 1 September 2026. Subkor Logistik dan Peralatan BPBD Gunung Kidul Arief Prasetyo mengatakan, persediaan armada tangki yang dapat digunakan untuk dropping air diperkirakan hanya mampu menopang distribusi selama sekitar 8 hari ke depan.
6: Kemarin itu kami menganggarkan untuk tangki kita itu 1.008, kemudian yang kerjasama dengan swasta itu 4.300-an kemarin, saya lupa total ya. Tapi ini tadi ternyata di pagi hari tadi ada info BBM, itu terjadi kenaikan BBM yang cukup signifikan. Pertamina Dek yang biasa kami gunakan di tangki kita. Jadi ini juga masih menghitung lagi akhirnya.
7: Menurutnya, BPBD telah mengajukan penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung distribusi air bersih. Pengajuan tersebut kini telah melalui proses review bersama Inspektorat Daerah dan pihaknya masih menunggu hasil dari proses tersebut.
6: Swasta itu kan macam-macam, ada yang langsung ke lokasi sendiri, terus ada yang melalui BPBD, kalau BPBD nanti kita petakan kebutuhannya di mana saja, nanti dari BPBD yang memberikan datanya dulu.
7: Dalam kondisi ini, kemampuan distribusi BPBD juga masih terbatas. Dalam sehari, armada yang tersedia hanya mampu menyalurkan sekitar 16 tangki.
0: Rasa kemanusiaan tidak mengenal batas profesi maupun waktu. Di Yogyakarta, kepedulian terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan menggerakkan puluhan pekerja seni untuk bergotong royong menggelar konser amal. Menariknya, kegiatan tersebut dipersiapkan hanya dalam hitungan hari dan tanpa modal uang. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
8: Ini kalau dinilai dengan modal yang memang teman-teman ini bergerak dengan 0 rupiah awalnya, memang kami hanya membangun semua ini hanya berlandaskan kemanusiaan dan kepedulian yang hingga akhirnya tumbuh rasa kepercayaan, saling percaya, saling dukung, dan saling sengguyung.
9: Rasa kemanusiaan mampu menggerakkan puluhan pekerja seni di Yogyakarta untuk bergotong royong

0: sulit dan mungkin nilainya juga luar biasa ketika itu dikerjakan dalam waktu yang sesingkat itu. Dan alhamdulillahnya timeline yang dibikin Mas Sofian ini ternyata ya nggak banyak konflik di lapangan ya. Artinya nggak banyak hal yang mungkin secara timeline itu tabrakan dan sebagainya.
1: Semangat gotong royong juga dirasakan perwakilan event organizer Hari Kuswanto. Menurutnya dukungan datang secara spontan, tidak ada pertemuan khusus untuk mengumpulkan para pelaku industri kreatif.
2: Rasanya kita memang pertemuan perdana itu di hari Jumat, itu baru via online, jadi telepon grup dengan Mas Sanda dan Mas Bejo, Mbak Eli, dan teman-teman ini yang kemarin tahun lalu mengadakan acara Bantul Peduli Aceh. Nah alhamdulillah begitu masifnya di tahun ini menjadi musisi Jogja Peduli NTT dan Kalimantan. Dan alhamdulillah niat baik ini gayung bersambut dari vendor, dari catering, bahkan sampai hari ini pun kita alhamdulillah sudah disupport catering untuk logistik.
1: Perwakilan vendor Haryanto mengatakan ketika mendapatkan informasi mengenai konser Amal pada Minggu 30 Agustus, pihaknya langsung menyatakan dukungan penuh. Dukungan tersebut kemudian diteruskan kepada vendor lainnya, hingga akhirnya puluhan vendor ikut bergotong royong membangun panggung konser.
2: Jadi ketika kami di hari Minggu dapat jawilan dari beliau Mas Nanda bahwa akan ada konser Amal, itu apa yang bisa disupport? Kami langsung jawab bahwa kami support 100% kalau acara itu untuk Amal. Dan beliau juga bilang bahwa semua hasil penjualan tiket akan disumbangkan ke saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Jadi ketika ada jawilan seperti itu, saya langsung kontak teman-teman vendor bahwa apa yang bisa dibantu. Dan ternyata alhamdulillah dengan bantuan teman-teman vendor semua dari Jogja ini, mungkin lebih dari 30 vendor yang terlibat di sini.
1: Konser ini sekaligus menjadi bukti bahwa ketika rasa kemanusiaan dan gotong royong bergerak bersama, sebuah kegiatan besar dapat diwujudkan dalam waktu singkat.

0: Masa Gerakan Jalan Lurus mendatangi dan beraudiensi dengan DPRD dan BPKAD untuk menolak kenaikan tarif pajak PPHTB sebesar 4%. Mereka mendesak penurunan tarif dan perbaikan sistem penilaian pajak agar lebih berpihak kepada kemampuan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
1: Bahwa kepadanya sebetulnya kan
2: Masa Gerakan Jalan Lurus atau GJL mendatangi DPRD Pati untuk menyuarakan keberatan terhadap penilaian pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTP. Mereka meminta BPKAD Kabupaten Pati memperbaiki sistem penilaian agar beban pajak masyarakat lebih adil dan sesuai kemampuan ekonomi masyarakat. Anggota GJL Ali Yusron mendorong penurunan tarif BPHTP menjadi 2,5% karena masyarakat dinilai kesulitan mencari uang.
3: Maka kami, teman-teman kami kan mendorong agar 2,5%. Kalau saya sih 1%. Cuma alatnya di DPR tidak diperbolehkan kalau 1% karena kabupaten yang lain sudah 5%, Pati 2,5% tidak masalah.
2: Menurut Ali, tarif 4% dapat memperberat pembelian tanah dan rumah ketika nilai transaksi sudah cukup tinggi. Dengan beban pajak, pembeli dan penjual juga menjadi perhatian GJL dalam mendorong pembenahan mekanisme perpajakan daerah. Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslikan, menyebut tarif sebesar 2,5%, kemudian Perda Nomor 1 tahun 2024 menetapkan 4%.
4: Memang Undang-Undang 1 2022 itu paling maksimal itu 5%. Tidak boleh lebih dari 5%. Di Pati kenapa munculnya kala itu 4%? Karena ada yang namanya MCP dari KPK monitoring, dibanding dengan daerah-daerah sekitar itu jauh lebih rendah. Jadi sehingga ada kenaikan 4% itu.
2: Muslikan menerima aspirasi GJL termasuk usulan penurunan tarif serta kebutuhan patokan penilaian berdasarkan kawasan dan nilai tanah. Aspirasi tersebut menjadi masukan DPRD Pati untuk membahas kembali kebijakan tarif dan sistem penilaian BPHTP daerah. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Itu saat ini, walaupun...
0: Sejumlah pemulung dan warga terdampak TPA Putri Cempo mendatangi Balai Kota Surakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Pemerintah Kota Surakarta menyatakan akan mencari solusi atas keluhan yang disampaikan warga dan pemulung. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Reza.
6: Harapan warga dan pemulung kita cuma pengen...

0: diskusi bersama Bapak Wali Kota di wilayah kita.
1: Sejumlah pemulung dan warga terdampak kawasan TPA Putri Cempo mendatangi Balai Kota Surakarta. Mereka menyampaikan aspirasi terkait persoalan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang dirasakan warga serta pemulung di sekitar TPA. Ketua Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo, Karni, mengatakan, berkurangnya sampah bernilai ekonomi yang masuk ke TPA berdampak terhadap penghasilan pemulung. Warga juga mengeluhkan polusi udara, debu, asap, dan kebisingan yang dirasakan di sekitar kawasan tersebut.
0: Harapan warga dan pemulung, kita cuma pengen diskusi sama Bapak Wali Kota di wilayah kita. Biar Bapak Wali Kota itu mendengar keluh kesah warga dan pemulung. Kalau diambil sebagian segini kan tidak bisa mewakili.
1: Karni berharap Wali Kota Surakarta dapat berdialog langsung dengan warga dan pemulung di kawasan Putri Cempo. Menurutnya, dampak yang dirasakan masyarakat perlu didengar secara langsung karena kondisi setiap warga berbeda-beda. Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Trinugroho, mengatakan, pemerintah menghormati aspirasi yang disampaikan oleh warga. Pemerintah Kota Surakarta mencatat 3 persoalan utama yang disampaikan, yakni ekonomi, lingkungan, dan kesehatan.
2: Tata kelola di TPA Putri Cempo terus kita lakukan perbaikan, dan tadi aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari Paguyuban Pemulung maupun warga itu tentu akan kita carikan solusinya.
1: Erwin menambahkan, berkurangnya sampah bernilai ekonomi di TPA Putri Cempo berkaitan dengan upaya pemerintah mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi TPA telah mengalami kelebihan kapasitas dan pemerintah sedang melakukan perbaikan tata kelola pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Surakarta juga telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menganalisis data pemulung ber-KTP Solo melalui program Rumah Siap Kerja Bersama. Pemulung dengan usia produktif akan dikaji kemungkinan mendapat pelatihan untuk mendukung mata pencaharian alternatif. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Puluhan awak mobil tangki di Pertamina Fuel Maos mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
4: Puluhan awak mobil tangki atau AMT PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Maos mengikuti pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran saat menjalankan distribusi bahan bakar minyak. Pelatihan tersebut merupakan kegiatan refreshment yang secara rutin diberikan kepada para AMT setiap 6 bulan sekali. Dalam kegiatan itu, peserta kembali mempraktikkan penggunaan APAR jenis dry chemical powder dan foam. Lead Operator 1 Fleet Safety PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Maos, Zaki Firman, mengatakan, pelatihan diperlukan untuk menyegarkan kembali pengetahuan dan keterampilan AMT dalam menggunakan peralatan pemadam kebakaran. Pada pelatihan tersebut, sebanyak 40 AMT dijadwalkan mengikuti praktik penggunaan APAR.
5: Perhubungan hari ini ada refreshment pelatihan APAR ya Mas. Jadi setiap 6 bulan sekali, satu semester, kita merefreshment rekan-rekan awak mobil tangki tentang penggunaan APAR Mas. Yang APAR kita gunakan ada DJP dan FOM. Untuk hari ini yang terplan ada 40 rekan-rekan AMT Mas.
4: Sementara itu, seorang awak mobil tangki Pertamina Fuel Terminal Maos, Tony Haryanto, menilai pelatihan tersebut penting untuk mengingatkan kembali para pekerja mengenai tata cara penggunaan serta jenis-jenis APAR. Dia mengatakan kemampuan penggunaan APAR sangat dibutuhkan oleh AMT karena mereka memiliki peran penting dalam distribusi BBM. Keterampilan tersebut dapat digunakan untuk melakukan penanganan awal apabila muncul api saat kendaraan tangki sedang menjalankan tugas.
6: Pelatihan ini bagus untuk mengingatkan kembali cara-cara penggunaan APAR atau jenis-jenis APAR yang kita pakai untuk memadamkan api. Penting sekali ya Mas, ini kan untuk penanggulangan waktu kita dalam proses pengiriman BBM ada kendala api yang timbul dari mobil kita yang kita bawa. Kita harus bisa mengevakuasi atau bisa memadamkan api yang istilahnya masih kecil.
4: Selain pelatihan APAR bagi awak mobil tangki, secara rutin Pertamina juga menggelar pelatihan serupa untuk pegawai divisi lainnya. Jika di rata-rata, hampir setiap 2 bulan sekali Pertamina Maos menggelar pelatihan pemadam kebakaran. Yanuar Adi melaporkan.
3: Membangun rumah yang aman bagi perempuan dan anak tidak hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Budaya mendengarkan dengan empati menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan keluarga yang nyaman dan bebas dari kekerasan. Selengkapnya laporan Ima berikut ini.
7: Bagaimana sih konsep misalnya keluarga yang diharapkan kayak gitu.
3: Pendengar, membangun rumah yang aman bagi perempuan dan anak dinilai tidak hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Budaya mendengarkan dengan empati menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman dan bebas dari kekerasan. Direktur LRC KCHAM Witi Muntari mengatakan, keluarga yang aman adalah keluarga yang memastikan tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Menurutnya, komunikasi antara pasangan dan anak perlu dibangun agar setiap anggota keluarga merasa nyaman untuk menyampaikan pengalaman dan persoalannya.
7: Kalau saat ini yang mendengarkan misalnya masih ada yang merasa tidak aman di dalam rumah, di dalam keluarga, atau di lingkungan yang lainnya gitu ya, mungkin bisa bercerita atau misalnya memberanikan diri untuk lapor karena tidak sendiri. Banyak lembaga, banyak perempuan yang lainnya bisa memberikan dukungan dari apa yang dialami itu.
3: Sementara itu, founder Rewiring Hope Indonesia, Anastasia Tantri, menilai kemampuan mendengarkan dengan empati saat ini menjadi keterampilan yang semakin penting. Menurutnya, ruang aman bukan tempat seorang dipaksa untuk bercerita, melainkan tempat setiap orang bebas menentukan apakah ingin berbagi pengalaman atau tidak. Ia mengatakan pengalaman perempuan perlu didengar karena tidak seluruh persoalan dapat tergambarkan melalui data dan statistik. Cerita personal dapat menunjukkan pengalaman dan kondisi yang lebih mendalam, sekaligus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki sistem dan kebijakan.
8: Perubahan seringkali dimulai bukan dari suara yang paling keras, tapi dari cerita yang akhirnya berani didengar.
3: Ia juga mendorong keluarga untuk membangun budaya mendengarkan, baik antara orang tua dan anak maupun pasangan suami istri. Sementara bagi generasi muda, kemampuan memahami perasaan orang lain dan menyadari adanya bias atau kecenderungan menghakimi dinilai penting untuk membangun lingkungan sosial yang lebih suportif. Upaya menciptakan rumah yang aman bagi perempuan dan anak, dengan demikian tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Keluarga dan masyarakat perlu membangun komunikasi yang setara, memberikan ruang untuk bersuara, serta menghadirkan empati agar setiap anggota keluarga merasa didengar dan dihargai. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian info lintas DI Jateng mendengar, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 Purwokerto dengan esensi buku Hancika 1995 karya P.D. Baik. Novel ini menceritakan fase perjalanan hidup Dylan setelah hubungannya dengan Milea berakhir. Tahun 1995 menjadi titik baru ketika Dylan berusaha bangkit dari luka masa lalu dan mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tak lagi menjadi sosok remaja yang penuh euforia maupun kenakalan geng motor Dylan seperti di masa lalu. Sekarang, dia menjadi lebih tenang, dewasa, dan sedang mencari arah hidup yang lebih jelas. Di tengah masa transisi itu, hadir seorang siswi ceria bernama Hancika Mehrunisa Rabu. Gadis kelas 11 di sekolah yang berbeda, yang dikenal cerdas, kritis, dan suka menyuarakan pendapatnya. Hancika bukan tipe perempuan yang mudah terkesan hanya karena kata-kata manis. Ia tegas, apa adanya, dan tidak suka drama. Pertemuan mereka bermula dari hal sederhana, namun perlahan membawa Dylan pada perasaan baru yang tak ia duga. Hancika pada awalnya menganggap Dylan hanyalah senior biasa yang mempunyai masa lalu yang rumit. Namun, semakin mengenalnya, ia melihat bahwa Dylan bukan sekedar mantan Milea yang disebut-sebut banyak orang. Ia adalah pemuda baik, penuh perhatian, dan mampu membuat orang lain merasa tenang tanpa banyak bicara. Di sisi lain, kehadiran Hancika memberi warna yang berbeda dalam kehidupan Dylan, membuatnya berani membuka hatinya kembali. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Hancika sering merasa insecure karena bayang-bayang Milea yang begitu melekat pada Dylan. Di pihak yang lain, Dylan harus membuktikan bahwa masa lalunya sudah tidak lagi membelenggu. Demikian esensi buku Hancika 1995 karya P.D. Baik dari Pro 1 Purwokerto untuk Indonesia.
1: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI. Lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
5: Sayang, handphone kamu mana?
6: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
5: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
6: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat. Biar cepat juga pulangnya.
5: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
6: Ah, parno kamu tuh yang. Cepat naik.
5: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
6: Apa itu?
5: Tuh kan, meledak.
6: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
5: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
6: ya,
5: sih?
6: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
5: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi bencana program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini, dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Yanuar Adi. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, dan sudah terhubung bersama dengan Pro 1 Purwokerto dan Mbak Ferry. Selamat sore Mbak Ferry, silakan dengan informasi sore hari ini, monggo.
3: Ya baik, selamat sore Mas Rizky dan pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini, kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca, khususnya untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, serta perakiraan cuaca maritim yang berlaku mulai sore hari ini hingga esok pagi hari. Untuk wilayah Kabupaten Banyumas, kondisi cuaca pada malam hari ini diperkirakan berawan hingga esok pagi hari, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Beralih ke wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, cuaca pada malam hari ini diperkirakan cerah hingga berawan, kemudian menuju pagi hari diperkirakan berawan, dan di wilayah bagian selatan khususnya sekitar pesisir diperkirakan berawan tebal. Udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah tenggara, dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 25 km per jam. Untuk informasi cuaca maritim, terutama wilayah perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, dan perairan selatan Purworejo, diperkirakan cuaca pada malam hari ini berawan hingga berawan tebal menuju esok pagi hari. Udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah tenggara, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang diperkirakan pada kategori sedang hingga tinggi, yakni berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Pendengar RRI, untuk saat ini belum terdapat peringatan dini cuaca yang signifikan, namun untuk wilayah perairan, dihimbau masyarakat tetap berhati-hati dan waspada, terutama bagi nelayan maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar pesisir, mengingat ketinggian gelombang laut saat ini berada pada kategori tinggi. Kami senantiasa mengimbau pendengar untuk terus memantau dan memperbarui informasi cuaca yang dapat diakses melalui website dengan alamat cuaca.bmkg.go.id, atau dapat mengupdate informasi perakiraan cuaca di media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, atau dapat pula mengunduh aplikasi info BMKG di App Store maupun Play Store. Masyarakat juga tetap dihimbau untuk waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di musim kemarau saat ini. Demikian update perakiraan cuaca sore hari ini, Mas Rizky.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Ferry atas informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali, selalu jaga kesehatan Mbak Ferry.
3: Sama-sama, selamat sore.
2: Baik.

0: Peringat bro, satu informasi berikutnya diduga akibat korsleting listrik rumah warga di Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrung Mangu terbakar. Kerugian mencapai 120 juta rupiah. Berikut laporan dari Reni Tania untuk Anda.
1: Sebuah rumah warga di Dusun Penampingan Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrung Mangu terbakar pada Senin pagi. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik yang menyebabkan kerugian material sekitar 120 juta rupiah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan jika kebakaran terjadi pada sekitar pukul 8.15 di rumah milik Hanif Saiful Bahri. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena seluruh penghuni sedang berada di luar. Api pertama kali diketahui seorang warga yang sedang menyapu halaman rumah. Saksi mendengar suara seperti letupan dari arah rumah korban. Setelah mendekat, saksi melihat api telah membesar di salah satu kamar disertai asap tebal yang mengepul. Warga kemudian berteriak meminta bantuan dan membuat sejumlah warga yang datang segera mengevakuasi dua unit sepeda motor dari dalam rumah sebelum api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 8:30. Proses pemadaman dilakukan bersama personel Polsek Gandrung Mangu, Satpol PP, Koramil 10 Gandrung Mangu, serta warga setempat. Setelah sekitar 1 jam, api berhasil dipadamkan oleh petugas yang kemudian melakukan pendinginan dan memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa.
2: Kronologi kejadian akan kami sampaikan. Pada pukul 6:45, korban keluar rumah untuk berangkat kerja ke Wangon. Kemudian pada pukul 8:05, Nani Marfiah, adik korban dengan suaminya saudara Toto dan anaknya Duta Arnyata yang tinggal satu rumah dengan korban menyusul keluar dalam untuk berkunjung ke mertua di desa lain, Desa Bulusari Gandrung Mau. Kondisi rumah dalam keadaan kosong dan pukul 8:15 pada saat itu saksi satu sedang menyapu di halaman rumah yang berjarak kurang lebih 7 meter, mendengar suara letupan api di rumah korban. Kemudian penasaran, saksi satu mendekati rumah, ternyata sudah terdapat api dan mengepul. Dan saksi satu dan dua meminta bantuan tetangga untuk membantu mengeluarkan dua unit sepeda motor di rumah, di ruang tamu, ya di rumah korban. Pukul 8:30 kami datang ke TKK dibantu oleh rekan-rekan dari Polsek Gandrung Mangu, Satpol Gandrung dan Koramil. Kemudian membantu memadamkan api. Kurang lebih pukul 9:30 berhasil dipadamkan. Penyebab kebakaran?
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian kebakaran tersebut. Namun kebakaran menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya, puluhan awak mobil tangki di Pertamina Fuel Maos mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
2: Puluhan awak mobil tangki atau AMT PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Maos mengikuti pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran saat menjalankan distribusi bahan bakar minyak. Pelatihan tersebut merupakan kegiatan refreshment yang secara rutin diberikan kepada para AMT setiap 6 bulan sekali. Dalam kegiatan itu, peserta kembali mempraktikkan penggunaan APAR jenis dry chemical powder dan foam. Lead Operator 1 Fleet Safety PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Maos, Zaki Firman mengatakan, pelatihan diperlukan untuk menyegarkan kembali pengetahuan dan keterampilan AMT dalam menggunakan peralatan pemadam kebakaran. Pada pelatihan tersebut, sebanyak 40 AMT dijadwalkan mengikuti praktik penggunaan APAR.
3: Berhubungan hari ini ada refreshment pakaian APAR ya mas. Jadi setiap 6 bulan sekali, satu semester, kita merefreshment rekan-rekan awak mobil tangki tentang penggunaan APAR mas. Yang APAR yang digunakan ada DCP dan foam. Untuk hari ini yang terplan ada 40 rekan-rekan AMT mas.
2: Sementara itu, seorang awak mobil tangki Pertamina Fuel Terminal Maos, Tony Haryanto menilai, pelatihan tersebut penting untuk mengingatkan kembali para pekerja mengenai tata cara penggunaan serta jenis-jenis APAR. Dia mengatakan kemampuan penggunaan APAR sangat dibutuhkan oleh AMT karena mereka memiliki peran penting dalam distribusi BBM. Keterampilan tersebut dapat digunakan untuk melakukan penanganan awal apabila muncul api saat kendaraan tangki sedang menjalankan tugas.
4: Pelatihan ini bagus untuk mengingatkan kembali cara-cara penggunaan APAR atau jenis-jenis APAR yang kita pakai untuk memadamkan api. Penting sekali ya mas, ini kan untuk penanggulangan waktu kita dalam proses pengiriman BBM ada kendala api yang timbul dari mobil kita yang kita bawa. Kita harus bisa mengevakuasi atau bisa memadamkan api yang istilahnya masih kecil.
2: Selain pelatihan APAR bagi awak mobil tangki, secara rutin Pertamina juga menggelar pelatihan serupa untuk pegawai divisi lainnya. Jika di rata-rata, hampir setiap 2 bulan sekali Pertamina Maos menggelar pelatihan pemadam kebakaran. Yanuar Adi melaporkan.
1: Baik pendengar Pro 1, sampai di sini Siaga Negeri kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
5: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Sugeng sonten pendengar pro setunggal pawartos ingkang wigati, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ngapresiasi pengolahan sampah lan pengembangan peternakan wedhus perah sing dilakoni ning masyarakat Desa Banjaranyar Kecamatan Sokareja Banyumas. Bupati Purbalingga Fami Muhammad Hanif ngesana yen pemerintah Purbalingga ora bakal mihak maring calon tertentu ning pemilihan Kepala Desa Pilkada Serentak 2016. Jangkaping warta ketok tular kawasaken dening kula undang Rizky. Pendengar pro setunggal Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ngapresiasi pengolahan sampah lan pengembangan peternakan wedhus perah sing dilakukan ning masyarakat Desa Banjaranyar Kecamatan Sokareja Banyumas. Apresiasi kuwi disampaikan Zulkifli Hasan pas nekani peternakan wedhus perah Meta Nusa Dharma rasanan karo para peternak uga niliki pengolahan sampah plastik lan bagi-bagi sembako maring peternak lan petani dina Selasa wingi. Zulkifli ngaben yen milah sampah organik lan anorganik dadi langkah penting dadi solusi perkara sampah. Sampah organik miturut DWK pendengar bisa diolah nganggo magot, dene sampah plastik bisa dicacah lan dimanfaataken dadi barang sing ono regane utawa ono gunane. Pendengar pro setunggal Bupati Purbalingga Fami Muhammad Hanif ngesahna negasaken yen pemerintah Purbalingga ora bakal mihak maring calon tertentu ning pemilihan kepala desa utawa pilkades serentak tahun 2016 kiye. Penegasan kuwi disampaikan DWK gara-gara anane isu ning tengah masyarakat Purbalingga khususnya babagan calon kepala desa sing jari-jari oleh dorongan utawa dukungan saka bupati lan pemerintah pusat. Fami mestekna kabar lan sing atas nama akan DWK kanggo bagi dukungan maring calon tertentu kue hoax utawane ora bener. DWK malah njaluk maring kabeh pihak supaya ngelurusake anggar nemuan ane wong sing nganggo jenenge neng kontestasi pilkades kue. Pendengar pro setunggal Polres Kebumen nganakna penegakan ketertiban lan disiplin utawane gaktiplin maring polisi wanita utane puluhan. Pemeriksaan kuwi dilakoni dadi bagian soko rangka ngrameaken hari jadi kaping 78 puluhan. Ana 35 personil sing di endepi lan diperiksa ning kegiatan sing panggone ning Mapolres Kebumen wiwit jam 7 esuk. Personil kuwi isine 3 perwira lan 30 loro bintara. Dina Selasa wingi, senior puluhan Polres Kebumen AKP Sri Eningsih ngendika yen pemeriksaan kuwi nyasar pira-pira aspek kedisiplinan personil. Saliyane sikap tampang lan surat nyata diri petugas uga meriksa HP utamanya telepon seluler kanggo nggawe yakin ora ana penyimpangan kaya dene judi online utawane liyane. Pendengar pro setunggal, informasi salajengipun umaya warga ning dusun Pengampiran Desa Karanganyar Gandrung Mangu kobongan pas dina Senin wingi kae. Musibah kobongan kuwe ngenani umae Hanif Saiful Bahri sing pas kuwe lagine sepi utawane kosong. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo ngendika yen kobongan kuwe kedadak sekitar jam 8.15 WIB. Pas kejadian kondisi rumah belum kersepi soalnya kabeh sing nganggon lagi pada metu. Pendengar pro setunggal ono 16 atlet asal Tegal sing bakal tanding neng pekan olahraga pelajar daerah utawa neng Popda tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 sing dilakoni wiwit tanggal 1 tekan tanggal 6 September 2016. Kontingen Kabupaten Tegal duwe target undakna prestasi ben bisa nembus peringkat 10 besar lan nambah oleh medali emas. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman ngendika yang target kui dadi upaya kanggo ngundakna capaian Kabupaten Tegal dibandingna ajang sedurunge. Para atlet uga wis dikandani supaya jaga kesiapan lan rasa percaya diri pas melu pertandingan. Cekap semanten pendengar Warta Ketok Tular sonten Niki Kelilan.

101.1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632 336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Purwakarta, mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Cek Fakta, kembali hadir memberikan fakta menarik untuk Anda sore hari ini. Pendengar, ada informasi yang beredar, ada gambar gitu ya lebih tepatnya, dari akun Facebook gimana aksi pada Minggu tanggal 30 Agustus 2026 yang menampilkan klaim, jika pemerintah ini enggan keluarkan anggaran untuk tangani karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi ini pendengar. Disertai juga caption gitu ya, terbaru pemerintah tidak mau luangkan anggaran untuk kebakaran hutan karena efisiensi. Aturan tegas penghematan diutamakan, hutan terbakar dibiarkan. Hingga Rabu tanggal 2 September 2026 pendengar, unggahan ini mendapatkan 6 like dan 2 repost ya. Untuk penjelasannya pendengar, pemeriksa fakta Mavindo ini memastikan kebenarannya dengan mencari berita tersebut gitu ya di Google dengan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan. Di mana ada sebuah artikel dari portal berita kredibel Indonesia pendengar, pada tanggal 27 Agustus 2026 ini menjelaskan jika Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya ini memang menjaga anggaran negara dengan menghimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun, imbauan ini pendengar bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Di mana ini pendengar? Pemerintah ini sudah menyiapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan ya. Menteri Keuangan RI juga menyampaikan jika dana tersebut masih bisa ditambah lagi dan jumlahnya jika ternyata kebutuhannya lebih banyak dari dana yang tersedia nih pendengar ya. Untuk faktanya pendengar, tidak ada penolakan dari pemerintah RI untuk mengeluarkan sedikit pun dana untuk karhutla. Purbaya ini justru mengatakan jika pemerintah ini sudah menyiapkan dana sebesar 5 triliun untuk dana penanganan karhutla. Jadi bisa dipastikan ya pendengar, unggahan gambar berisikan klaim pemerintah yang menolak mengeluarkan dana untuk penanganan karhutla di Kalimantan ini adalah konten palsu dan wajib kita waspadai pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.

muslimah lengkap, kerudung cantik, aksesoris muslimah, hingga baju muslimah untuk berbagai kebutuhan, semuanya ada di Saila Collection. Saila Collection hadir dengan dua toko di Purwokerto, beralamat di Jalan Dr. Suparno nomor 90 Karangwangkal, serta Jalan Dr. Suparno nomor 34 Karangwangkal, dengan nomor telepon 0812-2829-4445. Buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Saila Collection tampil anggun, nyaman, dan penuh percaya diri.

Pendengar Pro 1, tentunya Anda masih bersama kami di sepanjang Purwokerto sore ini. Pendengar, luar biasa sore hari ini. Seperti biasa ya, Purwokerto nampak sedikit berawan. Gak tahu ya ini apakah awan mendung atau mungkin karena udah hampir maghrib ya. Mungkin ya antara keduanya. Atau mungkin kolaborasi keduanya gitu ya pendengar ya. Sudah hampir maghrib dan mendung juga ya pendengar ya. Jujur, di bulan September ini kan katanya kalau orang Jawa ngomong nih, kalau misalnya kita sudah masuk ke bulan yang belakangnya ber-ber-ber ya, ini akan ya masuk ke musim hujan gitu ya. Amin saja mendengar, semoga nanti di awal-awal September ini ada kabar baik gitu ya, terjadi hujan, tapi hujannya yang enjoy aja gitu ya. Jangan kemudian ini, ya namanya juga manusia ya, banyak maunya ya, tapi gak apa-apa mendengar. Justru itu sebagai manusia hanya bisa berharap dan juga berdoa gitu ya mendengar yang terbaik, apalagi kalau misalkan melihat dan juga membaca berita-berita gitu ya, mendengar berita karhutla yang ada di Kalimantan yang kemudian semakin parah, sampai tadi juga ada info sampai sekolah-sekolah di Malaysia, di Brunei ini diliburkan. Ini kan dampaknya ternyata bukan hanya di Kalimantan aja ya, tapi ke tetangga negara Indonesia juga merasakan dampaknya gitu ya pendengar. Semoga nanti terjadi hujan gitu ya, dan harapannya karhutla bukan hanya di Kalimantan, di semua wilayah mungkin, barangkali di selain Kalimantan gitu ya pendengar, ini bisa segera mereda dan ya back to normal gitu ya pendengar, tidak ada lagi karhutla dimanapun berada.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pukul 17.46 waktu Indonesia bagian Barat akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan berita terupdate untuk Anda sore hari ini. Pendengar, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan percaya generasi muda mampu menjadi bagian dari kemajuan Indonesia melalui kebenaran melihat dan mengambil peluang. Berikut laporan dari Faisal Raihan.
2: Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimistis masa depan Indonesia semakin cerah menyusul tingginya minat generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal itu disampaikannya usai memberikan kuliah umum kepada lebih dari 4.000 mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP Selasa kemarin. Menurutnya semangat para mahasiswa baru menunjukkan besarnya potensi generasi muda untuk menjadi bagian dari kemajuan Indonesia. Namun potensi tersebut menurutnya perlu diikuti keberanian untuk melihat dan mengambil peluang yang tersedia. Ia mengatakan generasi Z memiliki banyak pilihan bidang untuk dikembangkan sehingga tidak perlu terpaku pada profesi tertentu. Zulhas mencontohkan sektor pertanian yang menurutnya memiliki peluang jauh lebih luas selain menjadi petani. Dalam hal ini menurutnya generasi muda dapat terlibat dalam berbagai bidang, mulai dari distribusi, pengolahan hasil pertanian, logistik, hingga pemanfaatan teknologi.
3: Itu tadi saya mengatakan, begitu luas Allah kasih berbagai bidang peluang kan? Di pertanian tidak hanya nanam padi kan? Dia bisa menjadi agen, dia bisa macam-macam. Bisa logistiknya, bisa olahannya, bisa teknologinya. Begitu luas lapangan peluang. Asal mau berani saja. Tapi kalau berebut menjadi petani, jadinya sempit kan. Padahal bidangnya begitu luas. Dan tadi siswa paham, mereka mengerti.
2: Zulkifli Hasan optimistis banyaknya mahasiswa baru yang mulai menempuh pendidikan tinggi menjadi modal positif bagi masa depan Indonesia. Ia berharap mereka mampu memanfaatkan masa kuliah untuk mempersiapkan diri dan berani mengambil peluang di berbagai bidang. Faisal Raihan melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Purwokerto, mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro, satu kali ini ada informasi menarik lainnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas ini telah resmi menurunkan tarif retribusi pasar rakyat yang berlaku di seluruh 28 pasar rakyat yang dikelola oleh Pemkab Banyumas nih pendengarnya. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya kajian terhadap tarif sebelumnya yang sempat mendapatkan penolakan dari para pedagang. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal DKU KMP Banyumas, Gesang Tri Joko ini mengatakan penyesuaian tarif tersebut mencakup seluruh pasar rakyat di Kabupaten Banyumas. Nih pendengar. Menurut Gesang, penyesuaian tarif dilakukan setelah Peraturan Daerah Banyumas nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 1 tahun 2024 diberlakukan. Saat itu tarif retribusi pelayanan pasar ini mendapat resistensi dan penolakan dari sejumlah pedagang. Pemerintah Banyumas kemudian melakukan kajian terhadap tarif retribusi tersebut dengan melibatkan pihak ketiga dari Unsut serta perwakilan pedagang pasar rakyat yang mendengar. Dimana untuk hasilnya ini menjadi dasar penetapan peraturan Bupati tentang penyesuaian tarif retribusi pada April 2026. Besaran penurunan tarif bervariasi ya sesuai dengan klasifikasi pasar rakyat. Gesang mencontohkan pendengar ada tarif retribusi untuk pasar rakyat tipe A sebelumnya mencapai Rp56.000 per meter persegi per bulan. Setelah dilakukan penyesuaian tarif tersebut turun ini menjadi Rp23.000 per meter persegi per bulannya nih pendengar ya. Dan tentunya nih harapan baru gitu ya. Ini semoga dengan penetapan retribusi baru di pasar yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas ini menjadi semangat baru ya bagi para pegeliat ekonomi di wilayah Banyumas.

0: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.
2: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Berasa dari lagu dari Krisi dengan Kala Sang Surya Tenggelam ini masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini pendengar ya. Kali ini ada informasi menarik ini pendengar, di mana tarif bus Trans Banyumas ini berpotensi mengalami penyesuaian setelah pendanaannya beralih dari APBN ke APBD Kabupaten Banyumas. Skema yang kini dibahas ini mengarah pada tarif Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp3.000 bagi penumpang tarif khusus nih pendengar Pro satu ya. Direktur utama PT Banyumas Raya Transportasi Bung Marta Marsikun ini mengatakan skema tersebut ini masih dalam tahap pembahasan gitu ya. Saat ini penumpang umum Trans Banyumas ini kan dikenai tarif Rp3.900 dengan tarif khusus ini sebesar Rp2.000. Penerapan skema baru ini masih membutuhkan konsultasi dengan Pemprov Jawa Tengah khususnya Gubernur Jateng gitu ya pendengar. Ipung ini menjelaskan penentuan tarif ini nantinya juga harus mempertimbangkan harga keekonomian layanan ya. Biaya keekonomian Trans Banyumas ini diperkirakan mencapai sekitar Rp10.500 untuk setiap penumpang ya. Selain penyesuaian tarif, operator ini juga menyiapkan sumber pendapatan lain ya untuk mengurangi beban pembiayaan layanan. Salah satunya dengan memanfaatkan badan bus dan juga halte sebagai media promosi atau mungkin iklan brand tertentu gitu ya pendengar ya. Bupati Banyumas ini mengatakan pembahasan mengenai penyesuaian tarif telah dilakukan bersama operator Trans Banyumas. Menurutnya pendengar, tarif Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp3.000 bagi anak sekolah, lansia gitu ya, pokoknya yang tarif khusus ini menjadi salah satu skema yang dipertimbangkan ya pendengar. Bupati ini menilai penyesuaian tarif dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi beban subsidi pemerintah gitu ya, dengan perubahan sumber pendanaan ke APBD daerah. Keberlanjutan layanan Trans Banyumas ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan tarif. Jujur gitu ya pendengar, kalau misalnya saya ditanya cocok gak nih kalau misalkan ada penyesuaian tarif dengan ya istilahnya tarifnya naik gitu ya. Cocok banget gitu ya pendengar ya. Ya. Maksudnya kayak masih 5.000 tuh masih oke banget gitu ya pendengar ya, untuk sekelas kita mendapatkan pelayanan yang nyaman gitu ya, aman. Kemudian waktunya juga bisa diperhitungkan gitu ya. Bahkan dulu pun sempat rame gitu ya di tweet, kemudian di IG gitu ya pendengar, di media sosial. Kayak banyak pengguna transportasi umum gitu ya, misalnya Trans Banyumas ini yang mengaku mereka ini ya nggak apa-apa ya, dinaikkan aja harganya, yang penting pelayanan ini ya tetap berjalan gitu ya, dan terus ditingkatkan untuk masyarakat Banyumas khususnya pendengar.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ada My Heart ini namanya. Harus ikut serta membersamai dan juga mengakhiri perjumpaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini. Pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaannya untuk Anda yang sudah berkenan, sudah bergabung bersama kami ya di sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya Undang Rizky tentunya. Pendengar, terima kasih atas kebersamaannya 81 tahun RRI. Menemani dan menginspirasi. Berdengar, jangan kemana-mana. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak Anda untuk menyimak warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian nanti akan dilanjut di sepanjang Purwokerto malam ini bersama dengan rekan saya Febri Yonik. Dari studio program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, Nang Rizky pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Dadah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan kredit korpu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya ungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Tapi memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, di studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Sofriansah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Sofriansah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing PSC itu adakah punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten tersebut ini layak untuk dilayakan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan, yaitu menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis untuk keluarkan.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3RR, terus berudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai Rp38,85 miliar. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Emmanuel, Rp935 juta. Pak Faisal di Rp965 juta juga. Terus untuk PT BAS-nya ada...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar Rp935 juta.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kedugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: Global Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
13: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
14: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
18: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
17: Polres Bangka belum ada. Imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
18: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
19: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
18: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Itu sebesar 4,96%.
21: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
20: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
21: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
22: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
21: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan, dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Purwokerto. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 427. Inilah Purwokerto malam ini bersama saya Febronik yang akan menemani Anda dengan serangkaian informasi dan juga program-program menarik ya, di mana sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar Konghucu. Dilanjutkan Ruang Rindu berjaringan Pro 1 RRI Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, spesial untuk Anda para umat Konghucu, kami akan hadirkan Mimbar Konghucu edisi Rabu 2 September 2026 bersama dengan Trisno Rahayu dengan tema Sembayang Jing Ho Fing, membangun ketakwaan dan tenggang rasa.

Selamat malam pendengar setia Mimbar Agama Konghucu, Pro 1 Purwokerto. Semoga para taujin sekalian, beserta seluruh keluarga, di dalam rahmat dan kasih Tien, selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Trisno Rahayu, sebagai pembawa acara malam ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu, hanya di dalam kebajikan Tien, Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Sancai. Pendengar yang budiman dan para tojin yang terkasih, marilah kita panjatkan doa sebagai wujud syukur kepada Huang Tien Sangti, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita ambil sikap tangan berdoa, Pausin Pate. Kehadirat Huang Tien Sangti dalam bimbingan rohani Ceseng Kong Ce, teladan dan penyertaan para senming, serta restu segenap leluhur Jin Zai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami untuk dapat berhimpun mendengarkan mimbar Agama Konghucu pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami laksanakan ada di dalam rahmat dan ridho Tien, mengetuk rohan dan meneguhkan iman. Satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa hanya kebajikan yang berkenan kehadirat Tien, dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tien, pada saat ini kami pun memohon bagi saudara seiman yang saat ini belum dapat bersama melaksanakan kewajiban ibadah karena permasalahannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Tien berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk, sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, sehingga di kesempatan lain bisa bersama-sama lagi dengan kami menunaikan kewajiban ibadah. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati kami bermohon, cincai. Puji dan syukur kami panjatkan kembali, semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh kerutu kepada Tien, dan sesal penyalahan terhadap sesama, melainkan kami dapat tekun belajar, hidup benar, dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin, Huang Tien Sangti senantiasa menilik, menyertai, dan melindungi. Maha besar Tuhan Khalik semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti Wei Tien Yo Te, Huang Yi Sangti Wei Tien Yo Te, San Zai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tojin yang terkasih, pada malam hari ini akan saya bawakan sebuah tema tentang sembahyang Ching He Ping, membangun ketakwaan dan tenggang rasa. Di dalam lingkungan masyarakat Tionghoa, sembahyang rebutan atau Jioko atau Ching He Ping sudah dikenal sejak lama. Disebut sebagai sembahyang rebutan karena pada masa lalu, usai sembahyang, berbagai sajian yang terdapat di altar sembahyang diperebutkan. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, kebiasaan yang tidak tertib dan seringkali menimbulkan kekacauan itu secara berangsur sudah ditinggalkan. Lalu, pembagian diatur dengan sistem kupon. Selain dikenal dengan sembahyang rebutan, sembahyang Ching He Ping juga terkenal dengan sembahyang Tiong Guan Chiat atau Chong Yuan Chie, yang biasanya dilaksanakan pada pertengahan bulan 7, maka ada juga yang menyebutnya sebagai sembahyang Chit Kue Pua atau Chi Ye Pan. Pada umumnya, sembahyang bersama ini digelar di Bio atau Miao, yang populer dengan sebutan kelenteng. Berlangsung di sekitar pertengahan hingga penghujung bulan ke-7 Imlek, saat memasuki musim rontok atau Jiu. Dalam pada itu, sembahyang yang dilakukan secara orang per orang dalam lingkup keluarga dilakukan di rumah masing-masing pada sekitar saat memasuki bulan ke-7 hingga pertengahan bulan ke-7. Ditujukan kepada para leluhur dan atau orang tua yang telah marhum.
Bagi umat Konghucu, sembahyang bersama itu disebut sebagai sembahyang Qingheping oleh Xiese Cicaying, ketua Dewan Rohaniwan Matakin pada saat itu. Qingheping bisa diartikan sebagai Qing Haopeng, artinya sembahyang umum bagi para arwah sahabat atau Qingheping, sembahyang untuk kedamaian semua, baik dunia dan akhirat. Dalam persembahyangan ini dipanjatkan doa bagi para arwah dari orang-orang yang dianggap sebagai pemuka atau tokoh yang berjasa, juga bagi yang tidak lagi disembahyangi oleh keluarga. Ketenangan dan kedamaian bagi para arwah, terlebih Tian mengampuni segala kekeliruan yang mereka perbuat semasa hidupnya di dunia, dan terlebih lagi mereka sebagai para arwah diterima di dalam kebajikan Tian yang maha gemilang, dan hal ini teramat sangat didambakan oleh umat Rujiao yang tercetus dalam doa persembahyangan kehadirat Tian sebagai pernyataan setia, hormat, cinta kasih dan berbakti sesuai dengan apa yang tersurat di dalam kitab Licing, bab 4 pasal 5. Nabi Kongce mengingatkan bahwa memperlakukan orang yang telah wafat dengan memperlakukannya seperti seluruhnya telah mati, itu menunjukkan tiada cinta kasih. Sebaliknya, mempermalukan orang yang telah wafat dengan memperlakukannya sebagai ia masih hidup, sungguh tidak bijaksana, dan hal ini tidak boleh dilakukan. Nabi Kongce mengajarkan, perlakukanlah ia sebagai roh yang terhormat. Jadi atas dasar cinta kasihlah persembahyangan terwujud. Biasanya sembahyang Qingheping dilaksanakan pada tanggal 15 bulan 7 Imlek di altar keluarga pada saat usi atau antara jam 11 sampai dengan jam 13 bagi arwah leluhur. Kemudian tanggal 29 bulan 7 sembahyang bagi arwah umum atau arwah sahabat. Untuk sembahyang ini dibuatkan altar khusus di halaman kelenteng atau di ruang khusus, atau juga bisa dilaksanakan di rumah abu umum. Persembahyangan di kelenteng atau miao sering disebut juga sembahyang rebutan. Sembahyang jie atau cit kwe pua bermakna sebagai ketakwaan manusia sebagai rakyat Tuhan dan sebagai perwujudan laku bakti anak terhadap ayah bundanya yang sudah marhum, juga kepada leluhurnya. Selain itu, mengingatkan kewajibannya untuk bertenggang rasa, membantu kepada sesama yang memang perlu mendapatkan bantuan. Maka, usai sembahyang, kepada yang merasa membutuhkan, dibagikan sejumlah beras dan juga disertai dengan jenis sembako lainnya. Di dalam kitab Lun'i, bab 6 pasal yang ke-30 ayat ke-3, tersurat bahwa seseorang yang berperi cinta kasih ingin dapat tegak, maka berusaha agar orang lain pun tegak. Ia ingin maju, maka berusaha agar orang lain pun maju. Kemudian di dalam kitab Tashye bab 10 pasal yang ke-20. Seorang yang penuh cinta kasih menggunakan harta untuk mengembangkan diri. Seorang yang tidak berperi cinta kasih mengabdikan diri untuk menumpuk harta. Bulan ini sembahyang Qingheping akan dilaksanakan umat Konghucu di Kelenteng Hoktek Pio Purwokerto pada hari Senin 7 September 2026 pukul 9, dan setelahnya akan dibagikan sejumlah paket sembako untuk keluarga prasejahtera di lingkungan sekitar kelenteng. Tojin yang terkasih, sembahyang Chongyan atau sembahyang Qingheping hendaknya tidak hanya kita memaknai sebagai sebuah tradisi saja, tetapi sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Tian Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan ketakwaan, serta perwujudan bakti kepada leluhur, dan menumbuhkan rasa hormat dan kasih kepada sesama. Melalui sembahyang ini, kita diajak untuk senantiasa mengingat jasa para leluhur, menghormati kehidupan, serta menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak pernah berdiri sendiri. Ada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, ada keluarga yang mendampingi kita, dan ada sesama yang membutuhkan kepedulian, kepedulian serta perhatian kita. Ketakwaan kepada Tian harus diwujudkan dalam perilaku nyata. Semoga melalui sembahyang Qingheping atau Chongyan, hati kita semakin bersih,
iman kita semakin teguh dan kepedulian kita kepada sesama semakin kuat. Marilah kita menjadikan ibadah ini sebagai pengingat untuk terus memperbaiki diri, menghormati leluhur, dan perwujudan berbakti kepada orang tua, serta membangun kehidupan yang penuh tenggang rasa, kasih, dan kedamaian. Semoga Tien senantiasa membimbing langkah kita, meneguhkan iman kita, dan menjadikan kita insan yang senantiasa membawa kebaikan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan lingkungan di sekitar kita. Pendengar setia RRI Pro 1 dan para tocin yang budiman, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Kita panjatkan doa kehadirat Tien Tuhan Yang Maha Esa. Kehadirat Tien Tuhan Yang Maha Besar, tempat yang maha mulia, dengan bimbingan Nabi Agung Kong Ce, serta doa restu segenap leluhur Jin Cai, semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Ya Huang Tien, kiranya ibadah Ching He Ping melalui doa yang kita panjatkan untuk arwah segenap leluhur, arwah umum para sahabat, boleh beristirahat di dalam tenang dan damai, serta manunggal kembali bersama Tien, sang pemilik kehidupan. Kiranya apa yang kami lakukan ini ada di dalam rahmat dan ridho Tien. Sembah sujud kehadiratmu ya Huang Tien, dijauhkan hati kami dari segala kelemahan, keluh kurtu kepadamu, sesal penyalahan terhadap sesama, dapat senantiasa tekun belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta dalam kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Maha Besar Tien Khalik Semesta Alam, firmanmu melindungi kebajikan. Huang Yi Shang Ti Wei Tien Yu De, Huang Yi Shang Ti Wei Tien Yu De, San Cai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tocin yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Huang Tien Shang Ti berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita, hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Santai.

0: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Masker cadangan udah, hand sanitizer udah, handphone dan dompet juga udah siap. Kira-kira apa lagi ya? Oh, aku harus cek dulu, kira-kira kompor udah mati belum ya? Oke, udah aman. Listrik juga udah aman, jendela dan pintu juga udah aku tutup dan kunci. Oke deh, siap, tinggal berangkat. Jangan lupa periksa ulang kembali barang bawaan kamu dan keamanan rumah kamu sebelum kamu pergi.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja.

0: pakai? Pakai taplak meja.
1: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Korem 071 Wijayakusuma menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau yang berdampak pada ketersediaan air di sejumlah wilayah. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Korem 071 Wijayakusuma menggelar salat istiqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau yang berdampak pada ketersediaan air di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin 31 Agustus 2026 bersama jajaran Kodam 4 Diponegoro. Kepala Staf Korem 071 Wijayakusuma, Letkol Infantri Sabto Broto, mengatakan salat istiqo dilakukan sebagai bentuk doa bersama agar hujan segera turun mengingat sejumlah masyarakat mulai mengalami krisis dan kekurangan air.
3: Kita jajaran Kodam 4 Diponegoro, jadi bersama-sama yaitu melaksanakan sholat istiqo, jadi memohon kepada Allah SWT supaya diberikan hujan, karena memang akhir-akhir ini sudah banyak saudara-saudara kita yang krisis kekurangan air, sehingga perlunya doa bersama, ya memohon supaya mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan jajaran Kodam 4 Diponegoro langsung dikumandangkan Bapak Pangdam 4 Diponegoro bisa diberikan hujan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
2: Menurutnya, doa bersama tersebut juga menjadi bagian dari ikhtiar jajaran TNI dalam menghadapi dampak musim kemarau. Ia berharap hujan segera turun sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat. Sabto mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan atas arahan Pangdam 4 Diponegoro dan diikuti jajaran di wilayah Kodam 4 Diponegoro. Pihaknya berharap kondisi kemarau yang menyebabkan kekurangan air di sejumlah wilayah segera berakhir dan masyarakat dapat kembali memperoleh ketersediaan air yang cukup. Damara Sakti laporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya waktu itu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas dia bilang, ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
0: Oh,
1: tapi karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
0: mm-hmm, sana sini. Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Okay. Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Nah, top 40-an. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo.
0: Mm-hmm.
1: Diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu. Karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dimajak rekaman ya. Saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Bugi.
0: Mm-hmm.
1: Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekamannya?
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu.
0: Mm-hmm.
1: Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour. Dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh.
1: Untuk turnya.
0: Iya.
1: Nah dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, denger, tapi kecil banget.
0: Denger ya, oke. Okay. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Okay. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Okay. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
0: Gerry Harp, ya.
2: Oke, okay, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi Enono lah. Benar ya, Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi Enono kan, yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay, siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, okay, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Maana.
1: Saya nggak dengar dari
0: maaf. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Maana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut kita, ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991. Saya gabung dengan Premix Band, jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu, terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina, jadi namanya Premix Band gitu, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon, ya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan, jadi Yofi Widianto udah gak gabung lagi di Yofi Enuno. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, pas 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telpon ya. Bang Gary, ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil, terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kak Mary yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line satu, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line satu agak ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau, Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main, itu untuk live-nya main di KL, di Malaysia, di Kuching, sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Iya, iya, iya, iya. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya. Itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes, ya.
1: Waktu itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang. Terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam. Waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer seribu band. Oke, kita coba lagi di.
1: Benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya? Oh ya ya ya ya.
1: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena yang waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini, sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dia kasih nama drummer seribu band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke, Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda. Mudah-mudahan bisa ya di line satu. Bang Gary, selamat malam. Oke. Fix, line satu ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam, Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer seribu band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer seribu band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya, karena ini kan Ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semuanya kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Dudi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh. Karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya. Itu sama Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Saya sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang, dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya, satu. Salam sehat untuk semua-semuanya, makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
1: Okay. Di nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode. Dia masih bilang, ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada job nih main di Bandung. Di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna katanya di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu. Berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas Gery ya, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Itu tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se-Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
1: udah
0: kecil
1: pernah,
0: ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago. Sampai yang kecil-kecil pun, Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat Mas Korkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, Haris ulang tahun hari ini.
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, okay. Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam, siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang
1: ya, Bang. Oma Ana.
6: Iya,
0: Bangga Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa loh? 85.
6: Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke. Okay. Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke, okay,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, Yesus selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, Mas Yudi. Silahkan.
6: Untuk Bang Haris tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sebentar, so, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slamnya itu. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini. Terus kita ngeband yuk, gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng, terus bareng sama Adam Koyol waktu itu. Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat enggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Koyoyo lagu apa ya Giryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam.
2: Halo Ciguria, selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya nih. Sambil bikin teh tadi.
3: Alhamdulillah Mas Arif, ya kabare?
2: Alhamdulillah baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Omang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwalete begitu. Apa betalasa arerasa begitu kan? Semua

0: Asa. Bener ya, Bang Gary?
1: Benar.
2: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
0: Ah gitu dong Bang Gary.
2: Terus.
0: Kan jadi penyakit ini memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selamanya menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
2: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
0: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
2: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciburia.
3: Tapi bisa nyanyi loh.
2: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
0: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
2: Iya, iya.
3: Ambon kalau bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
2: Siap.
0: Boleh kirim-kirim salam?
2: Silakan.
0: Mbak Ita sama Bang Yudi.
3: Iya.
0: Salamnya buat presenter-presenter yang pro satu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
2: Selamat. Siap.
0: Juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
3: sama-sama
0: banyak.
3: Sama-sama,
0: Cik Gunia. Terima kasih, memori dan lagu.
2: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
3: di 0811-797-2-7912.
2: Tapi hanya bisa kirim chat dan
3: kirim
2: voice note.
3: Chat aja.
2: Oke, okay, karena
3: dipakai bintang tamu.
2: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
3: Oh iya,
2: karena
3: aktif
2: katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
3: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
2: Gitu ya.
3: Kenceng.
2: Kenceng.
3: Kalah lo penyanyi.
2: Gimana?
4: Ya, kalau masih aktif ya masih. Pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
2: Proaktif ya.
3: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
2: Oh gitu ya?
3: Saking sibuknya.
2: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
3: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
2: Dikit aja.
3: Dikit aja.
4: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili
2: sama Mbak Ita aja kalau nyanyi. Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
3: Drummer bukan singer.
2: Oke. Kita terima telepon lagi.
3: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam.
2: Mas Doni. Mas Doni.
5: Mas Doni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
5: Lama banget gak muncul saya.
2: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
3: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
2: Nang di kemana sampean?
5: Gini Mas Yudi. Saya sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah Mas.
5: Memang gini saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
2: Wush Mas. Kangennya menumpuk ya.
5: Pengennya seperti itu. Aduh, ngedengerin Cik Gurian. Tetap ceria aja. Salam sehat untuk Cik Gurian. Jangan berdua sehat lo ya.
3: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
5: Mas Sehat-sehat ya Mbak Ita ya,
2: bimbingnya. Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah Mas.
2: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
5: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti aja.
2: Oh, suwe-suwe sama ditentai di wong ake atak no.
3: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
2: Iya, ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
5: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwe katong lebih ya.
2: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Ya. Silakan Mas Doni.
3: Silakan Mas.
5: Ada
3: Mas Doni.
5: Selamat malam.
4: Selamat malam Mas Doni.
5: Ya, selamat sehat ya Mas.
4: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
5: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
2: sedih. Siap, itu aja.
3: Oke.
5: Jadi buat cewek.
2: Siap.
5: Selalu Mbak Ita.
3: Iya Mas Doni.
5: Salam buat suami tercinta.
3: Oh iya, nanti disampaikan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan. Menghadapi fans
3: ya.
2: Yang brutal kayak mana ini?
3: Oh iya, pastinya kan
2: gimana,
3: Mas
2: gimana? Giri
3: pernah mengalami Mas Giri. Kayak gitu ya Mas ya.
4: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja, tapi kalau yang brutal ya tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah enggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
2: Secara halus ya.
4: Menolak gitu.
3: Oke, Mas.
2: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
3: Mas Gary ya enggak apa-apa.
2: Oh, Mas Gary juga enggak apa-apa.
3: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
2: Oh, gitu.
3: Sama murid-murid.
2: Sama murid-muridnya.
3: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
2: Oh, iya udah tahu.
3: Farabi Music School.
2: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
3: Woi, mantap pisan.
2: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
4: Iya.
3: Benar. Keren kan? Wis.
2: Oke.
3: Keren banget.
2: Kita ke Jember ya.
3: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita dengan Mas Ari.
3: Siap Pak Ahmad.
1: Gimana kabarnya? Sehat ya?
3: Alhamdulillah
2: sehat Pak Ahmad.
1: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya.
2: Pak Ahmad sehat juga.
1: Yang rindu sehat semuanya ya.
2: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
3: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
1: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
2: Oke.
1: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
2: Silakan.
1: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
2: Terima kasih.
1: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
3: Gimana Bang Gary?
2: Gimana Bang Gary?
4: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif.
2: Okay.
4: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
2: Siap.
3: Oke.
2: Oh baiklah. Tadi ada Om Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Om Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
3: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
4: sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Parabi waktu itu tahun 85 itu.
2: Oke. Okay.
3: Iya, iya,
4: tapi
3: ya,
4: album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
2: Oke. Okay.
4: Bikin grup trio main jazz gitu. Terus nah pada sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma background dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
2: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
4: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyak kan suka.
3: Banyak gitu, sukanya gitu ya, Gary ya.
2: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
4: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
2: sedih ya.
4: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
2: Oke. Okay.
4: Musik apa, pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyak kan sukanya.
3: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
2: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
3: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
2: Sama-sama orang Bogor ini.
3: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
2: Mungkin.
3: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Daga di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lepas lagu. Ya Allah.
2: Satu RT.
3: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak, satu RW, lain RT.
2: Oh, gitu.
3: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
4: Selamat malam.
6: Ale rasa, beca rasa, semua rasa, eh.
3: Ayo jawab, Ger.
4: Saya tuh orang Ambon, tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
2: Kumaha damang gitu, Teteh.
3: Bang Gary juga bisa bahasa Sunda.
6: Bahasa ibu, gak boleh lupa dong, Nyong Gary. Kumaha damang, Nyong.
4: Mangestu, Teh.
2: Tuh, kan?
3: Iya, Bang Gary juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana, Gary?
4: Kenapa?
3: Bogornya di mana, Bogor?
4: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
2: apa itu caket?
6: Alias deket gitu.
2: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya?
2: Boleh.
6: Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa? Ada nggak catatannya? Perform itu sekian jam gitu kan?
2: Catatannya siapa?
3: Oh iya, Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri.
2: 8 jam ya bang?
3: Lebih dari 8 jam.
6: Sebagai drummer. Pernah kan? Ya Mbak Ita.
3: Iya.
2: Pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali, siang malam gitu kan, tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
3: Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gary.
6: Betul. Nah terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
2: Oke,
3: siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan
2: Nyong Gary. Ada aja pertanyaannya.
6: Terus, Terus semangat, sukses.
3: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
3: Iya, teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
2: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
3: Bikin tehnya di Pekanbaru, teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
2: Nah, ke sini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Aku dari teteh itu aja. Oh iya, teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam. Sama Bang Jordi, ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya? Lupa.
2: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
2: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama, oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
3: iya,
6: Ahmad yang di Jember ya. Mm-hmm. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Geri. Terima kasih ya. Banyak.
3: Sama-sama
2: Tete.
3: Hanupis.
2: Hah? Wup, langsung
3: Hanupis diputus. Tahu nggak Mas Yudi, Hanupis?
2: Hanupis.
3: Kue lupis.
2: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Geri, ya. Tertarik nggak untuk bikin memecahkan kita rekor gitu ya, ini, seperti Bang Jelly Tobing?
3: Gimana Bang Geri?
4: Kayaknya sih, saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa
3: diatur.
2: Oke, okay, gitu ya.
3: Okay.
2: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti perangkat
3: drum selama berkarir, Bang Geri?
4: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
2: Wow.
4: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
2: 13 set belum berarti yang, ya.
3: Mantap.
4: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa gitu.
2: Iya. Oke. Mantap kalau
3: kita
2: begitu.
3: Kita mau terima yang di Maluku?
2: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku soalnya. Ada
3: dari
2: Kak
3: Maluku
2: Ayu.
3: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
3: Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Silakan ya. Ayu.
3: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Geri.
7: Iya Bang Geri. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Geri.
2: Kakak Bu Geri.
3: Kakak
7: Bu Geri.
2: Oh kakak Bung.
7: Namanya itu panggil
3: kakak Bung. Oh Bung.
7: Bukan tapi Bu.
2: Bung. Oh bukan Bung tapi bukan bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
3: Enggak pakai eng ya.
2: Enggak pakai eng.
7: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong
3: okay.
7: Masih
2: anak muda BG. Oh oke.
7: Okay. Mungkin Bang Geri tuh. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Geri.
4: Selamat malam,
7: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
2: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
7: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus ditarik gitu, Bu Geri.
2: Bu Geri ya, Bu Geri. Silakan lah ya, Kak Ayu.
3: Silakan, Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam, Bu Geri.
4: Selamat malam, Susi Ayu.
7: Iya, bagaimana, Bu Geri, pun kabar?
4: Kabar baik.
7: Ya, bagiannya kayaknya sepertinya Bu Geri so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Geri dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Geri.
2: Kenapa kenapa? Oh. Bayu suaranya kecil.
7: Drum ya, Bang Geri.
3: Iya, Bayu suaranya nggak kedengar.
7: Halo, ini iya, jaringan kurang bagus nih, malu ketengah lagi.
2: Apa pertanyaan tadi apa?
7: Kan siapa namanya Kakek Giri kan sudah berkecimpung di dunia apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya, Bang Giri.
2: Okay.
7: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
2: siap okay,
7: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu?
2: Siap.
7: Oke, okay, ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Giri. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Terima kasih, ya, Kak Ayu.
3: Terima kasih, Kak Ayu.
7: Iya, dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Dia ada Angga Gazi yang ada di Padang.
2: Oke.
7: Okay. Rida, dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit Radio seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
2: selamat Ayu malam. Wah, ini
4: malam,
2: jadi
4: terima kasih.
2: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok di translate saya bacakan kembali?
3: Gimana Bung Geri?
4: Putus-putus soalnya.
2: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
3: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Geri. Ya. Silakan Mas.
4: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
3: Kota musik, iya ya.
4: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
2: Okay.
4: Harus mungkin lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
3: Oh iya iya.
4: Yang saya ingin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
3: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
4: Nah, pas kasih workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
2: Siap.
3: Oke,
2: kalau begitu.
3: Baik, Bang Geri.
2: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya.
3: Drumnya.
2: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Geri?
4: Semoga.
2: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gerry, Bang Gerry belum tersambung. Oke, Bang Gerry, selamat malam. Bang Gerry. Kita lanjutin lagi Bang Gerry ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gerry, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, Penuh Rasa Simpan di Hati. Jadi Bang Gerry, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gerry. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu, sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gerry, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gerry ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gerry.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gerry ya?
0: Masa sih gede
1: gitu. Halo
0: gini,
1: Gerry.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gerry ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gerry Herr pernah terlibat album premix band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gerry.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gerry?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gerry.
2: Produsernya Riale Mena sama James S. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gerry menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Aduh.
1: Bang Gerry.
0: Mana ingat gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Okay, Bang, nyerah?
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan ya, Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gerry Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul albumnya,
1: Bang Gerry.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa?
1: Ya, judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gerry.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan ini Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gerry.
0: Satu doang.
1: Nah, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat, nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gerry?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Gerry. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gerry.
0: Susah.
1: Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gerry?
2: Primordial Dance,
1: iya.
0: Oke.
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gerry, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu
1: satu
0: lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Kali ini 3 kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang 3 ya tadi ya?
1: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat Gary. Ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya 3.
0: Dikasihnya 3 ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Susah-susah
0: ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, okay,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Subasambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu, kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal.
0: Oh, oke. Okay.
3: Yakas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh. Itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Mas Roy. Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo.
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu
1: penyiar
0: ya.
1: Pro 1 maksudnya. Masih
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget. Oh,
0: CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam. Gitu,
1: jadi seru banget. Jadi wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: pengen sama Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovi Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orang yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu gitu.
0: Siap gitu ya, begitu Gerry. Ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovi and Uno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi gitu juga. Di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu yang aslinya malah yang nyanyi Yovi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan enggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya enggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, karena semua bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Perlu waktu. Jadi
1: bener.
2: Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya.
2: Itu
1: 2004 kalau enggak Mas. Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng
1: itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno. Kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang. Jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: gitu
1: bisa
0: ya.
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Gery Harp.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa Bang? Saya isi juga lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke Bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap, habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya. Sampai besok. Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa
0: Mas Rabu Gary depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi.
2: Rosetu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu sudah kami hadirkan untuk Anda tadi dari Marcel ya. Semusim ya. Ya, ini musimnya lagi musim kemarau, jadi memang cuacanya kalau siang tuh emang setrik itu ya, guys. Jadi selamat malam buat Anda yang sampai malam ini juga masih ngerasa kayak aduh gerah banget gitu ya rasanya. Atau mungkin ada ya di sebagian yang aduh malam ini dingin banget gitu ya. Tapi it's okay, gak apa-apa karena saya akan hangatkan malam hari Anda dengan serangan informasi dan juga lagu-lagu terbaik ya. Selama 2 jam ke depan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Kalau tadi sudah ada Glenn Fredly dengan sedih, dengan Marcel ya, Semusim ya, kali ini saya akan hadirkan Glenn Fredly dengan sedih tak berujung.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Iya, pendengar, jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan juga tanah longsor dahsyat di perbatasan Nepal dan juga Tiongkok ini mencapai 1.130 orang. Di mana bencana yang terjadi pada 26 Agustus 2026 itu juga telah menyebabkan kerusakan besar di kawasan Himalaya. Di mana data resmi yang diterima pada Rabu 2 September 2026 ini menunjukkan sebanyak 1.114 jenazah telah ditemukan di Nepal. Selain itu, 292 orang dilaporkan terluka, sementara 3.916 orang masih dinyatakan hilang, pendengar. Tim penyelamat juga terus melakukan pencarian terhadap warga yang belum ditemukan, yaitu sekitar 12.000 orang telah berhasil diselamatkan dari kawasan yang terdampak banjir ya. Proses evakuasi juga dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari wilayah yang masih berbahaya. Pemerintah Nepal juga mengarahkan lebih dari 21.000 personel keamanan untuk mendukung operasi pencarian dan juga penyelamatan. Mereka terdiri atas anggota tentara, kemudian kepolisian, dan yang terlibat dalam proses pencarian, evakuasi, serta penanganan korban. Tercatat sekitar 1,6 juta orang di Nepal terdampak akibat banjir tersebut, pendengar. Kondisi medan yang memang sulit, ini juga menjadi salah satu tantangan ya bagi para tim penyelamat dalam menjangkau wilayah terdampak, karena banjir yang disertai tanah longsor tersebut juga memperparah dampak bencana di kawasan Himalaya. Kalau di sisi perbatasan Tiongkok, ini setidaknya ada 16 orang meninggal dunia dan 546 orang masih dinyatakan hilang. Dan dari jumlah tersebut, ini sebanyak 261 orang merupakan warga negara asing ya. Jumlah korban yang terus bertambah ini juga menunjukkan betapa besarnya dampak banjir bandang dan juga tanah longsor yang berada di kawasan perbatasan Nepal dan Tiongkok. Pemerintah juga bersama tim penyelamat masih berupaya menemukan korban yang hilang dan menangani masyarakat yang terdampak bencana. Operasi pencarian dan penyelamatan diperkirakan terus berlangsung di seluruh wilayah terdampak dan upaya tersebut dilakukan untuk menemukan seluruh korban yang masih hilang.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Iya, hari ini 2 September diperingati sebagai hari kelapa sedunia ya, secara global setiap tahunnya. Di mana peringatan ini tujuannya adalah untuk menyoroti pentingnya kelapa dan mempromosikan kegiatan para petani kelapa ya. Di mana kalau kita bicara tentang kelapa, ini kan merupakan sumber pangan yang emang udah dimanfaatkan manusia ya setidaknya selama 2000 tahun nih pendengar. Walaupun kelapa ini sudah tersebar ya ke seluruh anak benua India, bahkan hingga Afrika ya di masa-masa awal gitu ya. Namun ternyata buah kelapa ini baru sampai di Eropa sekitar abad ke-16 ya. Kemungkinan besar kelapa ini diperkenalkan kepada bangsa Eropa melalui jalur sutra maritim yang menghubungkan wilayah timur dan barat gitu ya. Dan Marco Polo ini bisa jadi merupakan salah satu dari sekian banyak penjelajah yang membawa kelapa saat kembali dari perjalanan mereka ya. Dan Hari Kelapa Sedunia ini digagas oleh Asia Pacific Coconut Community dan mulai dirayakan sejak tahun 2009 ya. Asian Pacific Coconut Community ini didirikan tahun 1969 dengan tujuan mendukung dan memajukan negara-negara tropis yang punya tingkat aktivitas tinggi dalam budidaya, produksi, penjualan, dan juga ekspor kelapa nih pendengar. Nah, ternyata juga gitu ya, ini menjadi salah satu hari yang bisa dibilang kalau kita lihat gitu ya, ini hari yang cukup unik gitu ya, karena hari kelapa sedunia gitu ya. Tapi yang jelas pendengar ya, memang produksi kelapa di Indonesia ini juga termasuk yang cukup tinggi. Dan apalagi kalau bicara tentang makanan-makanannya ya. Makanan-makanan olahan kelapa ini juga sangat sangat variatif, beragam ya, dan nanti kita akan sedikit membahas terkait dengan makanan-makanan apa saja sih yang akan atau mungkin yang dikenal dengan taburan kelapa ya. Jadi kayak jajanan yang emang gak lengkap kalau tanpa kelapa gitu ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro Satu dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, yeah, ternyata waktu udah hampir jam 11 malam ya. Tapi semoga Anda masih tetap semangat. Nggak harus juga

sih. Karena biasanya udah jam segini udah mulai ngantuk ya, bukan semangat lagi ya. Tapi yang jelas malam hari ini ya, saya masih akan terus temani Anda hingga jalan itu pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan lagu selanjutnya kami hadirkan untuk menemani Anda dengan lagunya Arnashab, Baper.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: siapa?
1: Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang.

0: Aku gak akan milih siapa-siapa.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
2: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
3: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Pendengar, kalau bicara hari kelapa gitu ya, tadi saya juga sudah sedikit apa ya, sedikit membahas terkait dengan makanan-makanan apa aja sih yang mungkin tidak lengkap kalau tanpa kelapa gitu ya. Nah, ini salah satunya yang sering kita temuin adalah klepon gitu ya. Ini klepon memang menjadi salah satu jajanan pasar yang identik dengan kelapa parut, di mana kelapa parutnya memberikan rasa gurih gitu ya. Kemudian dipadu dengan manisnya gula merah yang berada di dalam adonan kleponnya. Jadi ketika digigit itu dia pecah ya di dalam mulut. Sensasi pecah dan juga rasanya itu emang membuat klepon memiliki penggemar di seluruh daerah sepertinya. Ya karena selain manis, enak, gurih juga gitu ya. Jadi satu rasanya emang semenarik itu ya. Tidak hanya menarik tapi memang seenak itu untuk dinikmati gitu ya. Nah, selain itu juga ada kue putu. Nah, kue putu ini juga tidak jauh berbeda dengan klepon ya. Hanya saja kue putu ini bedanya adalah biasanya adonannya itu lebih ke dikukus dan disajikan dengan bentuk hangat dan bentuknya tidak bulat ya. Kalau klepon ini kan bentuknya bulat dan teksturnya tuh lebih lembut ya. Tapi kalau kue putu dia lebih agak kasar. Sebenarnya nggak kasar-kasar amat ya, tapi dia tidak selembut kue klepon gitu ya. Kalau kue putu tuh biasanya sering dijual oleh penjual kue putu keliling gitu ya, dengan suara khas gitu ya, suara seperti seruling yang ditiup ya. Ini menjadi pertanda bahwa ada tukang kue putu lewat gitu ya. Iya, biasanya aromanya tuh lebih ke pandan dan juga aroma daun suji, karena memang pandan dan daun suji ini digunakan pada adonan kue putu ya, untuk menambahkan warna hijau. Dan di dalamnya juga terisi gula merah ya, dan disajikan dengan taburan kelapa parut juga. Selain itu ada kue rangin ya, atau kue rangi, yang memang menjadi jajanan khas tradisional Betawi. Kalau di Jawa tuh biasanya lebih terkenal namanya kue rangin ya. Ada tambahan N-nya gitu ya. Karena memang ini salah satu kue yang menggunakan parutan kelapa sebagai salah satu bahan utamanya gitu ya. Jadi adonannya berbahan sagu dan juga kelapa, kemudian dipanggang menggunakan cetakan khusus ya. Kemudian disajikan dengan saus gula merah, ataupun juga kalau di daerah Purwokerto Banyumas itu biasa pakai gula pasir ya. Dan memang punya ciri khas tersendiri. Karena kalau kelapa pada kue rangi atau kue rangin ini bukan sekedar taburan ya, tapi lebih ke bagian dari adonan ya. Jadi kalau makan kue rangin itu, kelapanya justru ada di dalam adonan ya. Bukan di tabur kayak klepon atau kue putu gitu ya. Wah, tapi kalau bicara soal kue rangi kayaknya udah cukup jarang ya yang jualan kue rangi ya. Tapi kalau klepon dan putu sepertinya masih ada. Kue putu juga udah mulai agak jarang juga sepertinya saat ini ya. Padahal kue putu dan kue rangi ini menjadi salah satu kue yang bisa dibilang enak banget. Enak untuk dinikmati di segala kondisi atau di segala situasi gitu ya. Mau lagi pagi, siang, sore, malam, kayaknya nikmat-nikmat aja gitu ya.

0: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: Pernah nggak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, menerapkan pola hidup sehat saat ini juga menjadi tren ya di semua kalangan ya, mulai dari olahraga, kemudian mengkonsumsi makanan sehat gitu ya. Dan banyak orang memilih pola hidup sehat karena memang saat ini orang juga sudah menyadari manfaat dari kesehatan itu sendiri gitu ya. Dan salah satu penerapan pola hidup sehat adalah mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh seperti madu ya. Nah, ini banyak orang yang udah sadar bahwa madu memang salah satu jenis makanan manis yang diproduksi oleh lebah dan memiliki beberapa variasi gitu ya. Nah, kalau dari madu sendiri, sebenarnya madu itu tersusun dari air, kemudian gula alami, dan beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid dan juga polifenol. Komponen-komponen ini membuatnya bukan hanya digunakan sebagai pemanis, namun juga bisa kita konsumsi setiap hari nih pendengar. Karena madu juga memiliki kandungan fruktosa dan glukosa yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh. Kandungan ini membuat madu mampu memberikan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai ya. Selain menjadi sumber energi, madu juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan. Dan senyawa ini bisa membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan dari radikal bebas. Manfaat lainnya adalah bisa membantu meredakan batuk ya. Kemudian membantu mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan pendengar. Dan yang jelas madu juga sering kali dikonsumsi dengan cara langsung ya. Diminum langsung atau disantap langsung ya, maupun dituangkan ke dalam minuman hangat ya sebagai pemanis ya, biasanya seperti itu ya. Ya, memang selain itu madu juga punya potensi dalam mendukung kesehatan sistem pencernaan kita ya melalui berbagai komponen bioaktif yang tersimpan di dalam madu. Namun ini juga berbeda ya sesuai dengan jenis madunya ya. Jadi memang penelitiannya masih dikembangkan, masih terus diteliti hasilnya karena memang beda jenis madu juga pasti akan berbeda kandungannya gitu ya. Iya, walaupun memiliki berbagai manfaat ya, madu bukanlah pengganti obat apa ataupun dijadikan sebagai pola makan sehat ya. Dan kita harus bisa mengkonsumsi secara bijak dalam jumlah yang sewajarnya, serta memilih produk berkualitas menjadi hal yang paling krusial ya, untuk merasakan manfaat dari madu itu sendiri.

Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal, biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah, jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!

0: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil

Pendengar tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini. Namun sebelum kami turun dari udara, akan kami hadirkan santapan rohani Islam edisi Minggu 2 September 2026 bersama Sudiro SPDI dengan judul Manifestasi Kasih Sayang Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pendengar radio rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur atas segala Allah sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan iman Islam, kesempatan. Salawat dan salam semoga tak berlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Pendengar radio rahimahullah, tema kali ini adalah manifestasi kasih sayang Allah. Firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang mulia di antara kamu di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Ajaran Islam tentang kasih sayang telah lama dikumandangkan dengan sempurna dan indah. Namun kebanyakan dari manusia tidak menyadari apa arti sesungguhnya dari kasih sayang itu sendiri, sehingga dapat terhenti dan menyimpang dari aturan-aturan yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah. Sebagaimana syair yang mengatakan, kasih sayangnya manusia selalu kekal untuk segala hal yang menakutkan. Dan apakah setiap orang itu kasih sayangnya selalu kekal? Jawahirul Balaghah 407. Hal ini karena tidak diniatkan karena semata Allah, yang tidak dijadikan sebagai ladang amal, bahkan hanya untuk memperoleh keuntungan dan kesenangan duniawi saja. Maka kasih sayang tidaklah berujung, sedangkan rasa kasih sayang adalah sebuah fitrah yang mesti direalisasikan terhadap sesama sepanjang kehidupan di dunia ini ada. Tentunya dalam koridor-koridor Islam. Ini berarti bahwa Islam tidak mengenal waktu, jarak, dan tempat akan sebuah kasih sayang, baik terhadap teman, sahabat, kerabat, dan keluarganya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Pendengar radio rahimakumullah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda, sekali-kali tidaklah kalian beriman sebelum kalian saling mengasihi. Wahai Rasulullah, kami semua pengasih, jawab mereka. Berkata Rasulullah, kasih sayang itu tidak terbatas pada kasih sayang salah seorang di antara kalian kepada sahabatnya mukmin, tetapi bersifat umum untuk seluruh umat manusia. Pendengar radio rahimahullah, jelaslah bahwa ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Kita perlu mencontoh teladan Nabi SAW dan para sahabatnya benar-benar merealisasikan makna kasih sayang yang tanpa batas itu. Tentunya untuk mencapai keridhaan Allah semata, yang bukan mencari kesenangan dunia. Maka memang pantas bahwa Islam dikatakan sebagai agama rahmatan lil alamin. Sifat kasih sayang adalah termasuk akhlak mulia yang dicintai oleh Allah. Sebaliknya sangat membenci akhlak yang rendah, di antaranya kepada orang-orang yang tidak memiliki rasa belas kasih sayang. Sebagaimana diketegaskan dalam hadis Rasulullah yang menyebutkan, rasa kasih sayang tidaklah dicabut melainkan hanya dari orang-orang yang celaka. Kemudian dalam kisah yang lainnya, bahwa Allah menyayangi semua manusia,
bagaimana kita mengasihi dan menyayangi ciptaan Allah sebagai akhlak mulia. Disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pemurah, Dia mencintai sifat murah dan Dia mencintai akhlak yang mulia serta membenci akhlak rendah. Di antara manusia banyak yang cinta dan mencintai Allah, tapi lebih banyak yang mencintai dunia. Untuk itu marilah, cinta kepada Allah hendaknya melebihi cinta kepada segala yang wujud yang selain Allah. Mencintai Allah berarti juga mencintai Rasul-Nya, yakni mengikuti segala petunjuk Rasul dengan sepenuh-penuhnya. Firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 31 menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketahuilah bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan kekal. Semoga kita senantiasa selalu bisa memiliki jiwa kasih sayang terhadap sesama manusia. Demikianlah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qorib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara dan

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi Kamis 3 September 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik yang nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini. Kali ini nanti bersama dengan narasumber kita ada Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Edisi hari ini pendengar, Kamis 3 September 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan menemani Anda dan bersama dengan Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni. Yang pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai beberapa bukti mencintai Rasulullah di bagian yang kedua. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang nanti ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami, silahkan saja atensi dengar Anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Ya baik pendengar, pembuktian cinta kepada Rasulullah berlanjut pada aksi nyata sehari-hari, mengimani pesan kerasulan, memuliakan akhlak mulia, serta menolong tegaknya agama menjadi fondasi utama. Mutiara Pagi kali ini akan menghadirkan kelanjutan bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad. Penerapan rasa cinta meluas pada peneladanan sifat jujur, amanah, dan kepedulian sosial. Komitmen ini membentuk karakter tangguh di tengah arus modernisasi. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Pak Ustadz? Sehat Pak Ustadz?
1: Semoga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi hari ini kita akan masih melanjutkan topik minggu lalu nggih Pak Ustadz.
1: Insyaallah. Ya,
0: mengenai beberapa bukti mencintai Rasulullah di bagian yang kedua. Baik, kalau begitu Pak Ustadz, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan mukodimahnya 10 menit. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar, pecinta religi pagi, Dialog Interaktif RRI Purwokerto, insya Allah perjumpaan kita dalam rangka watawasaw bil haqi watawasaw bis sabr. Semoga membawa hikmah, rahmat, barokah, dan manfaat bagi kita semuanya. Melanjutkan bahasan beberapa bukti mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi ini, melanjutkan setelah kemarin ada beberapa ayat Al-Kahfi 110, karena Rasulullah makhluk mulia, surat Saba 28, Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Al-Ahzab 40, Rasulullah penutup Nabi, tidak ada Nabi lagi setelahnya. Yang keempat, Al-Ahzab 21, Rasulullah itu menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang beriman, yang itu termasuk bagian dari ayat yang kami sampaikan pada minggu lalu. Pada kesempatan kali ini, kita teruskan pembahasannya dengan dasar surat Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31, beberapa bukti mencintai Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku Rasulullah. niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Cara mahabbah kepada Allah adalah mengikuti ittiba. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillah, semampu kita, kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hindari, kita singkiri, kita tinggalkan. Ittiba, orang yang mengikuti namanya muttabi'. Kalau jumlahnya banyak, muttabi'in, muttabi'un. Jadi dalam beragama, melaksanakan Islam dalam semua aspek kehidupan adalah mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan dinul Islam. Jadi tidak lalu semua yang ada dari Rasulullah kita ikuti. Misalnya, Rasulullah daharnya korma dan gandum. Ya kalau kita mau makan korma gandum boleh, tetapi tidak boleh mengharus-haruskan. Nasi kita, kita ganti dengan kurma. Makanan harian kita, kita ganti dengan gandum. Nabi tidak perintahkan, wong itu kebutuhan hidup yang tiap-tiap orang berbeda dari wilayah yang berbeda pula. Pakaian. Prinsip yang ittiba itu adalah nutup aurat. Nutup aurat. Oleh karena itu, pakaian muslim nutup aurat. Adapun bentuknya, modelnya, itu budaya. Misalnya Indonesia menggunakan koko dan sarung, kupluk, hitam. Itu nutup aurat. Adapun kalau di sekitar Mekah, di sekitar Madinah, orang Timur Tengah pakainya jubah, pakai surban tebal untuk mengantisipasi panasnya udara, panasnya matahari yang mengenai kepala. Jadi yang kita tiru itu yang terkait dengan syariat. Adapun budaya, Rasulullah tidak menekankan. Misalnya Rasulullah naik unta, kita tidak harus naik unta, naik kendaraan. Rasulullah berbuka puasa dengan kurma, tidak harus kita berpuasa dengan kurma. Kalau ada, baik. Tetapi yang manis. Jadi dengan demikian, ittiba kepada Rasulullah yang bersifat syar'i. Adapun yang budaya, tidak menyalahi syar'i. Tadi, tidak harus kita makan harian kayak makan hariannya Rasulullah, kurma dan gandum. Tidak harus kita berpakaian mesti pakai jubah, harus. Tetapi yang penting nutup auratnya. Adapun yang pakai jubah, toh juga niatnya nutup aurat. Monggo, enak. Yang pakai koko, pakai sarung model Indonesia, monggo. Pilot mau ibadah, pakai pakaian pilot, monggo. Masinis kereta api mau sholat pakai pakaian dinas, monggo pakai pakaian TNI, pakai Polri, pakai pegawai ASN, pakai apa yang menjadi kebutuhan pakaian nutup aurat, itulah yang syar'inya. Adapun modelnya, bentuknya, itu budaya. Jadi dengan demikian, seorang muslim Indonesia tidak harus berbudaya Timur Tengah kalau yang tidak terkait dengan syariat. Itulah luasnya Islam, rahmatan lil alamin. Insya Allah bisa memisahkan antara syariat dan budaya, selagi budaya itu tidak menyalahi ajaran Islam, mengikuti syariat, maka itu diterimanya sebagai bentuk pengamalan Islam. Jadi dengan demikian, seolah-olah dengan bahasa yang paling mudah, menjadi seorang muslim yang baik tidak harus berbudaya Arabi. Kalau berbudaya Arabi, boleh, selagi tidak melanggar syariat Islam. Jadi intinya adalah ittiba' itu mengikuti Rasulullah dalam kaitan syariat Islam. Itulah yang pertama dalam perjumpaan yang kedua. Selanjutnya surat Al-A'raf ayat 157. Al-A'raf 157. Bukti kita mencintai Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nuralladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, wa 'azzaruhu, setelah beriman memuliakannya, wanasoruhu, menolong tegak agamanya, wattaba'un nurolladhi unzilamahu, mengikuti cahaya Al-Quran yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, demikianlah orang-orang yang beruntung. Na'udzubillah min dzalik. Memuliakan syiar-syiar Islam itu adalah kemuliaan. Menghinakan syiar-syiar Islam itu mendatangkan kehinaan. Misalnya, menghina Al-Quran dengan dibakar, menghina masjid dengan dirobohkan, menghina Ka'bah, menghina syariat, menghina Nabi dan keluarga dan para sahabatnya, menghina makam Rasulullah. Ini syiar-syiar Islam yang harus dimuliakan, maka datanglah kemuliaan. Tetapi kalau sudah maaf, menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Islam, menghina Ka'bah, menghina syariat Islam, menghina nabi-nabi Allah, datanglah peringatan Allah yang menghinakan. Kita ingat Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguh akulah Allah yang menurunkan Al-Quran, dan akulah Allah yang menjaganya. Na'udzubillah min dzalik. Raja Abroha dengan pasungan gajahnya akan merusak Baitullah, dimusnahkan sebelum sampai. Demikian pula membakar Al-Quran, merusak masjid, menghina Nabi, na'udzubillah min dzalik, menghina Allah, menghina syariat-syariat Allah, akan datang musibah. Kemanusiaan, kita ikut prihatin kalau ada suatu negara, satu wilayah, satu kelompok terkena banjir bandang, gempa bumi, tsunami, kita ikut prihatin. Tetapi kita mengambil hikmah, ada apa peristiwa itu terjadi? Ternyata ada peristiwa pembakaran Al-Quran, merobohkan masjid. Mengapa tidak lakum dinukum waliyadin, toleransi, tasamu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Apa tidak marem kalau belum meruntuhkan masjid? Apa tidak marem kalau belum baca kitab suci Al-Quran? Itulah karena itu milik Allah, Allah yang menjawabnya. Oleh karena itu, berdampinganlah dengan berbeda agama tetapi rukun, itu Al-Quran. Tapi kalau sudah menghinakan Al-Quran, menghinakan masjid, menghinakan Nabi, menghinakan syariat, bahkan na'udzubillah min dzalik, menghinakan Allah, Allah lah yang menjawabnya dengan datangnya musibah. Perkataan kirang langkung, maka mengikuti beberapa bukti mengikuti mencintai Rasulullah adalah ittiba dalam hal syariat, budaya Nabi tidak menganjurkan untuk diikuti penuh. Kemudian beriman, memuliakan, menegakkan agamanya, mengikuti Al-Quran adalah bagian dari bukti mencintai Rasulullah yang insya Allah bila kita mencintainya, mengikutinya, ittiba, meneladani kepadanya, akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Secara kolegial bersama-sama akan punya wilayah yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Negara yang gemah ripah loh jinawi di bawah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Perkataan, semoga manfaat, semoga.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Dan pendengar untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silahkan Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Ya, baik. Sepertinya masih belum ada yang bergabung melalui line telepon. Sebelumnya saya ingin tanya dulu nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana juga nih Pak Ustadz cara kita agar bisa menjaga keistiqomahan kita dalam meneladani akhlak Rasulullah saat mungkin kita sedang menghadapi tekanan nih Pak Ustadz, baik di lingkungan sosial, modern, dan lain sebagainya Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama, istiqomah. Lurus, konsekuen, pegangi pedoman, tulus ikhlas. Karena yang diharapkan itu ridho Allah, bukan ridho lingkungan. Jadi betapapun lingkungan kadang tidak sama, terimalah itu sebagai bentuk tantangan dan ujian. Tetapi kita berada di tengah-tengahnya. Bukankah Rasulullah juga hidupnya di tengah-tengah orang kafir juga. Tetapi tentu berbeda dengan mereka. Nah, disitulah bedanya orang beriman itu seperti kalau digambarkan bahasa pantun modern itu air keras di atas daun talas. Air keras di atas daun talas. Walaupun dia ke kanan, ke kiri, tapi dia punya identitas. Ada lagi yang menggambarkan seperti ikan di tengah lautan yang asin. Walaupun ikan itu berada di air yang asin, ikannya tidak ikut asin. Karena apa? Punya daya tangkal, punya kepribadian. Kalau begitu, orang baik itu tidak selalu berada di sekitar orang baik. Justru menjadi tantangan kalau itu dia berada di lingkungan yang belum sama dengan dirinya. Tidak menghujat-hujat yang menyakitkan, tapi dia istiqomah dengan ciri khasnya, kepribadiannya, karakternya, ilmunya, dan amalnya. Jadilah ikan di tengah lautan yang asin. Walaupun airnya asin, ikan tidak ikut asin. Jadilah air keras di atas daun talas. Dia ke kanan, ke kiri, tetap sebagai air keras. Artinya berarti, mari kita jadi orang baik, walaupun lingkungan kita belum baik. Mudah-mudahan yang belum baik menjadi baik, karena pengaruh orang baik. Matur nuwun.
0: Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, baik. Nanti bisa dicoba lagi saja di 6323336 untuk Anda yang ingin ikut kembali bergabung. Kalau begitu kita beralih ke WA ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Salah satu bukti cinta pada Rasulullah adalah bersolawat. Pertanyaannya, bolehkah bersolawat dengan bilangan tertentu setelah selesai bertasbih, tahmid, takbir, dan tahlil dari selesai sholat nih Pak Ustadz? Dari Pak Abbas di Kejobong Purbalingga. Monggo.
1: Terima kasih. Alhamdulillah. Surat Al-Ahzab 56. Al-Ahzab 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah memberi keberkahan atau selawat, malaikat memintakan, orang beriman diperintah bersolawat. Solawat itu pada prinsipnya dibagi dua. Satu, solawat yang bernuansa penuh ibadah. Itu solawat di dalam bacaan tahiyat, solat itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini yang saya baca yang dari Nabi, maaf. Saya menghargai yang tidak menggunakan Sayyidina, dan saya hargai yang menggunakan Sayyidina. Kalau itu pendapatnya punya dasar, punya pedoman, punya ilmu, saling berdampingan, saling mendoakan. Hanya yang saya baca itu yang tek, tahiyat yang saya ikuti dari Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu namanya solawat ibadah. Nah, solawat budaya itu yang maaf pakai kentongan, pakai gitar, organ, hadroh, itu selawat budaya yang sebagai bentuk media dakwah. Nah, tinjauannya media dakwah. Acara belum mulai, hadrohan dulu, selawatan dulu. Nah, jadi karena bersolawat itu merupakan ibadah yang bukan budaya, maka ya ikuti. Suaranya lembut, syukur sudah wudu, dengan hati yang ikhlas, ada tuntunannya, baik dibaca setelah berzikir, maupun dibaca sebelum berzikir. Oleh karena itu, sebelum berdoa, baik bersolawat. Setelah berdoa pun, baik bersolawat. Jadi solawat itu bisa masuk dalam pembukaan dan penutupan. Dua-duanya bersolawat. Tanpa iringan musik, tanpa iringan organ, hadroh, kentongan. Karena itu selawat budaya. Jadi harus pandai memisahkan mana selawat yang ibadah, mana selawat yang budaya sebagai media dakwah. Mekaten kirang langkung, sebelum berdoa bersolawat, setelah berdoa bersolawat. Setiap saat bersolawat, itu melaksanakan perintah Allah. Surat Al-Ahzab 56. Tentu tidak harus menjerit-jerit. Ibadah itu dunal jahri minal kaul. Suaranya lembut, halus, tenang. Nah, itu yang menjerit-jerit itu budaya, itu nyanyi. Mekaten kirang langkung, semoga bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, mana solawat yang bernilai ibadah, mana solawat yang bernilai budaya. Baca tahiyat akhir, itu ada solawatnya, ibadah. Akan berdoa bersolawat, ibadah. Tapi kalau sudah dicampur dengan kentongan, dengan gitar, dengan organ, dengan orkes, itu selawat budaya sebagai media dakwah. Berkaten matur nuwun.
0: Iya, baik. Kita terima dulu Pak Ustadz, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa, di mana ini?
2: Dari Pak Tuslam Kanding sama Gede.
0: Monggo Pak Tuslam.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Yang saya ingin tanyakan mengenai Rasulullah mengajarkan cara makan yang duduknya itu sebelah kaki, ibaratnya cara Jawa jegang. Nah, dengan makan tiga jari, kalau kita mengikuti itu bagaimana, dan kalau tidak kita ikuti itu bagaimana menurut Ustadz? Sebab kita di sini terkadang makan pakai sendok, duduk di kursi dan sebagainya. Mohon jawaban dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz.
1: Baik. Apa yang kita contohkan dari Rasulullah dalam semua aspek kehidupan itu mengandung manfaat. Tetapi ada yang khusus untuk Rasulullah yang tidak boleh ditiru oleh umatnya. Maaf, Rasulullah beristri lebih dari 4. Tetapi untuk dakwah, bukan seks, bukan nafsu, bukan syahwat. Yang dinikahi wanita yang suaminya meninggal dalam perang membela Islam, memelihara jandanya dan anak yatimnya, tidak ada satupun istri Rasulullah yang mengeluh bersuamikan Rasulullah. Ada yang untuk menghubungkan keakraban, kekerabatan seperti Rasulullah punya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tapi perawannya, gadisnya dinikahi oleh Rasulullah, Siti Aisyah, menjadi keluarga. Sekali lagi, umur Rasulullah waktu nikah pertama itu 25. Menikah dengan Siti Khadijah umur 40. Orang yang mendahulukan nafsu, syahwat, hampir jarang menikah dengan yang lebih tua. Itulah akhlak, itulah keluhuran. Jadi kita tidak boleh menirunya, kita hanya boleh beristri 4, itu saja kalau tidak adil satu saja. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu khawatir tidak bisa adil, maka istrimu satu saja. Satu saja bekah bekuh terus. Oleh karena itu, cara makan Rasulullah boleh ditiru, tetapi Nabi tidak memerintahkannya. Tiga jari ini menunjukkan sedikitnya. Bukan kita tiru-tiru malah lebih beriman lagi satu jari, malah Anda makan-makan. Jadi tiga jari itu betapa Rasulullah memasukkan daharan ke mulutnya, itu sedikit, hanya mengambil dengan tiga jari. Tapi kalau tiga jari begagak, dapatnya besar, ya namanya makan banyak. Itulah kita pelajari. Boleh kita makan sambil jegang, katakanlah kaki satu diangkat. Ada apa manfaatnya? Menekan perut besar. Jadi kalau orang makan sambil duduk, bahasa daerahnya jegang, paha kakinya menekan perut besarnya. Jadi masuk sedikit sudah kenyang. Jadi intinya itu adalah yang terkait dengan syariat. Makan tiga jari? Boleh. Tapi yang dimakan kan bukan kurma. Padahal Rasulullah daharnya kurma, gandum. Nah kita nasi, tambah lagi lodeh terong. Nah, barangkali kok kita lebih cerdasnya ikuti yang syar'i, yang Nabi perintahkan, tetapi boleh juga meniru cara-cara hidup Nabi yang tidak menjadikan syariat, dalam arti perintah Rasulullah kita boleh mengerjakan. Misalnya tidur miring kanan, itu tidurnya Rasulullah. Dalam arti apa? Yang paling sering. Nah, dalam hadis lain, Nabi pernah tidur telentang, kakinya menyilang di kaki yang satu. Berarti orang kalau mau tidur miring kanan, ternyata ada manfaatnya. Jantung itu ada di rongga dada atas sebelah kiri. Jadi kalau tidur miring kanan, jantungnya tidak tertindih. Tapi tidak harus kita lalu mesti tidur miring kanan. Wong dipanya mujur ngalor. Bisa miring kanan. Nah, demikian. Oleh karena itu, sekali lagi, yang kita ikuti yang terkait dengan syariat. Adapun pribadi yang dilakukan Rasulullah boleh ditiru, tetapi tidak bersifat wajib. Makan sambil jegang tidak wajib. Makan tiga jari tidak wajib. Makan kurma dulu tidak wajib. Karena itulah maka bentuknya adalah yang syar'i, yang terkait dengan perintah agama. Mekaten matur nuwun.
0: Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, bagaimana kalau kita membaca sholawat setelah azan sambil menunggu imam datang nih Pak Ustadz? Terima kasih dari Pak Faizin di Lumbier.
1: Alhamdulillah. Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah doa di antara dua azan. Doa di antara dua azan. Bersolawat itu berdoa. Oleh karena itu baik saja dilakukan. Yang perlu dipertimbangkan, tidak mesti harus dengan pengeras suara. Tidak mesti maksudnya. Sebab ada orang-orang yang sedang tahiyatul masjid. Ada orang-orang yang sedang sunah qobliyah. Sebab apa? Allah Maha mendengar. Maka bacalah sholawat dengan lirih, dengan pelan, dengan halus. Apalagi Nabi perintahkan orang yang baca Quran dengan keras, supaya dipelankan karena di sampingnya ada orang yang sedang sholat. Toh pelan juga pahalanya sama, didengar oleh Allah. Sementara kalau pelan, tetangga yang sedang sholat ini, maaf, tidak terganggu. Bayangkan kalau pakai pengeras suara, Sementara misalnya membaca dengan keras sholawat dipujikan, didoakan, sementara tetangga saudara kita sedang sholat, yang sedang sholat itu terpengaruh dengan suara yang keras itu. Maka sekali lagi, Allah tidak lalu lebih mendengar kalau dengan pengeras suara. Allah itu detak jantung saja, Maha tahu. Maka sekali lagi, janganlah membuat gaduh orang-orang yang sedang sholat terganggu oleh kegaduhannya. Insya Allah mudah-mudahan saling pengertian, saling menghormati, toh sholawat itu juga doa, dipanjatkan dengan khusyuk, menghadap kiblat, sudah berwudu, menunggu sholat, suaranya lirih, Allah Maha mendengar, orang yang sedang sholat di sampingnya tidak terganggu. Mekaten tidak lari kemana-mana, tapi saling pengertian, saling memahami, ternyata sholawat itu doa, doa yang baik dipanjatkan dengan lirih, halus, pelan, khusyuk, syukur berwudu, syukur di masjid. Alhamdulillah. Matur nuwun.
0: Baik, berikutnya barangkali satu pertanyaan terakhir nggih Pak Ustadz. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, bagaimana caranya mencintai Rasulullah? Mencintai melebihi segalanya, tapi kok rasanya sulit sekali nggih Pak Ustadz. Terima kasih dari hamba Allah di Kebumen. Monggo.
1: Tidak hanya oleh penanya, penyampai pun. Masya Allah, ya makanya latihan. Latihan. Al-akhlaku adatul irodah. Akhlak itu kebiasaan kehendak. Baik. Misalnya kita sedang menerima tamu. Betapa asyiknya teman lama. Reuni, baru ketemu, tertawa, berangkulan, tertawa, terkekeh-kekeh, teringat masa lalu waktu sekolah. Sedang bicara enak begitu, datanglah suara azan. Nah, ini latihan. Bisakah berhenti bergurau karena ada azan? Dan segera berhenti, lalu pergi, berwudu, menegakkan sholat, karena sudah dipanggil. Nah, itu latihan. Ya. Bahkan, Rasulullah apabila membantu istrinya untuk urusan dapur, tatkala ada azan, ditinggallah istrinya dan pekerjaannya. Memenuhi undangan azan. Nah, di sini. Itu satu bentuk kecil saja. Alhamdulillah, rapat sekarang banyak yang kalau ada azan, skorsing dulu. Kita menghormati azan, rapat sementara dihentikan dulu. Setelah azan, rapat dilanjutkan. Nah, itu belum berlatih. Tapi sudah menghormati, sudah bagus, jangan dicela. Mengapa? Loh kok masih lebih mencintai rapat daripada azan? Baiknya, walaupun rapat, kalau datang waktu sholat, mari kita sholat dulu. Isoma, istirahat, sholat, dan makan. Istirahatnya untuk sholat, baru nanti dilanjutkan dengan makan. Luar biasa. Jadi, perlu pembiasaan pelan-pelan bertahap. Kita mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada yang lain. Memang belum bisa kita penuhi sepenuhnya. Ya setidaknya latihan. Insya Allah mudah-mudahan dengan latihan-latihan yang baik akan menjadi orang baik. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya,
1: terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Bersama dengan Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Kifni mengenai beberapa bukti mencintai Rasulullah di bagian yang kedua. Sekali lagi terima kasih juga untuk Pak Ustadz nih yang sudah memberikan berbagai macam informasi-informasi ya berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa sudah disampaikan beliau di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan kami juga sampaikan mohon maaf ya untuk Anda yang sudah bergabung, namun karena keterbatasan waktu, atensi dengar Anda tidak bisa kami bacakan semua. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Purwakarta Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, peternakan kambing perah Mendamik di Banyumas mampu memproduksi sekitar 500 liter susu kambing setiap harinya. Sekolah Rakyat Cilacap memulai MPLS bagi seluruh siswa dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis lanjutan. Dua informasi tersebut pendengar kami isi Warta Pagi edisi Kamis 3 September 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra.

0: Pendengar, peternakan kambing perah Mendamik di Banyumas mampu memproduksi sekitar 500 liter susu kambing setiap harinya. Produksi tersebut melibatkan puluhan peternak mitra sekaligus mendorong pengolahan limbah industri pangan menjadi pakan ternak. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Peternakan kambing perah Mendamil di Banyumas mampu memproduksi sekitar 500 liter susu kambing per hari. Produksi tersebut berasal dari peternakan sendiri dan sejumlah peternak mitra yang tersebar di beberapa wilayah. Direktur Utama Mendamil, Wisnu, mengatakan saat ini terdapat sekitar 130 ekor kambing di peternakan utama serta 200 ekor kambing yang dikelola di sejumlah titik mitra.
2: Selain di susu sendiri, kita juga memproduksi pakan ternak, di mana sebenarnya kita adalah pengolahan limbah. Kita sudah lihat di sini ada maggot, ada pengolahan plastik, yang sebenarnya peternakan kita juga pengolahan limbah. Limbah dari produk expired product, dari susu, bubur, biskuit, yang kita olah racik menjadi pakan ternak. Jadi sebenarnya berawal dari keresahan kita tentang limbah, kita berdirilah peternakan Menda Adhikara ini.
1: Menurutnya, dari total produksi tersebut, sebagian susu dikirim ke industri pengolahan untuk dijadikan susu bubuk. Sementara sebagian lainnya diolah menjadi produk susu cair yang dipasarkan dengan merek Mendamil. Wisnu menjelaskan peternakan Mendamil melibatkan sekitar 50 peternak. Selain menghasilkan susu, pihaknya juga mengembangkan produksi pakan ternak dengan memanfaatkan limbah industri pangan. Dari sisi kualitas, Mendamil menerapkan standar kebersihan dan kesehatan yang ketat. Dari pemasaran, produk Mendamil telah menjangkau sejumlah wilayah, termasuk Jabodetabek, Tangerang, Bogor, serta beberapa kota lainnya melalui jaringan reseller. Dari seluruh lini usaha, Mendamil mencatat omset sekitar 150 juta rupiah per bulan, baik dari produksi susu cair maupun susu bubuk. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, Sekolah Rakyat Cilacap memulai MPLS bagi seluruh siswa dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis lanjutan. Meskipun belum 100% gedung selesai, kegiatan belajar mengajar masih bisa dilaksanakan. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Sekolah Rakyat Cilacap mulai memasuki tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebanyak 246 siswa yang terdiri dari 19 siswa sekolah dasar, 107 siswa sekolah menengah pertama, dan 120 siswa sekolah menengah atas mulai mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Cilacap, Heni Yulianingsih, mengatakan hari pertama kedatangan para calon siswa menjadi momentum penting sebelum mereka mulai tinggal di asrama. Para siswa diantar langsung oleh orang tua untuk memasuki lingkungan baru yang nantinya menjadi tempat tinggal sekaligus tempat mereka menempuh pendidikan. Selanjutnya, kegiatan MPLS dimulai pada Selasa yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan gratis atau CGK lanjutan. Dalam operasional Sekolah Rakyat ini ada sebanyak 92 personel yang disiapkan yang terdiri dari 3 tenaga kependidikan, 19 orang tenaga pendidik, 9 orang wali asrama, 15 orang tenaga keamanan, 15 orang tenaga kebersihan, dan 5 orang juru masak. Seluruh sarana pembelajaran, pengasuhan, asrama, dan fasilitas pendukung juga telah disiapkan untuk menunjang kegiatan pendidikan, meskipun masih ada beberapa bagian tahapan finishing pembangunan. Untuk itu, kegiatan belajar mengajar setelah MPLS akan memanfaatkan gedung SMP yang dinilai telah siap digunakan secara penuh.
4: Mulai hari pertama MPLS diawali dengan CKG lanjutan, karena CKG awal sudah dilaksanakan pada saat kita kegiatan roadshow, nih Pak Kadis, roadshow di beberapa kecamatan dengan mengumumkan menjadi 4 distrik. Untuk kegiatan belajar mengajar sendiri, nanti kami hanya menggunakan satu gedung gedung sekolah, yaitu gedung SMP yang sudah betul-betul fit bisa digunakan, walaupun mungkin gedung yang lain sudah bisa, namun masih dalam tahap finishing ya Pak, perbaikan-perbaikan sedikit. Karena memang jumlah siswa kita hanya terdiri dari satu kelas SD, kemudian 4 kelas SMP, dan 4 kelas SMA. Jadi kalau kita menggunakan fasilitas sementara gedung SMP yang sudah betul-betul bisa siap, kami hanya menggunakan gedung SMP sementara.
3: Dalam Sekolah Rakyat yang merupakan program strategis nasional dengan tagline Cerdas Bersama Tumbuh Setara ini, tidak hanya biaya pendidikan yang gratis. Seluruh siswa juga akan memperoleh kebutuhan secara gratis mulai dari seragam sekolah, sepatu, perlengkapan sekolah, alat mandi, hingga pakaian dalam kepada seluruh siswa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Rianto mengatakan, jika selanjutnya Dinsos akan terus memonitor operasional sekolah rakyat, serta akan berkoordinasi dengan dinas lainnya, salah satunya terkait pengelolaan sampah maupun irigasi, karena sebelumnya daerah tersebut merupakan areal persawahan.
5: Jadi semua dinas untuk mendukung semua hal terkait dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah rakyat ini. Contohnya tadi kan dari PLH, ya. Misalnya bagaimana pengelolaan sampah, jangan sampai sampah kok jadi menumpuk kan gitu, ya. Karena ini kan ada istilahnya ada tambahan warga baru yang masuk ke lingkungan ini yang gitu, jadi sudah. Dan kita memang sudah koordinasi dengan tim PLH juga koordinasi bagaimana membuat sistem safe, sistem untuk pengambilan sampah. Kami kan areanya yang tadinya area persawahan jadi area pemukiman, ya, 5,5 hektar.
3: Sekolah Rakyat Cilacap berdiri di lahan seluas 5,5 hektar di Desa Jenang, Kecamatan Majenang. Nilai kontrak pembangunannya sekitar 237 miliar dengan fasilitas mulai asrama putra dan putri untuk seluruh jenjang, kantin sekolah, dapur masjid, ruang ibadah, laboratorium, gedung serbaguna, lapangan sepak bola, voli, rusun guru, dan lainnya. Keberadaan sekolah rakyat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Dinsos Permasdes P3A Purbalingga tegaskan data terpadu sosial dan ekonomi nasional atau DTSN bersifat dinamis dan dapat diusulkan pemutakhiran data. Berikut laporan Fitri Hasanah.
6: Berdasarkan data terpadu sosial dan ekonomi nasional DTSN triwulan 3 2026, 53.304 keluarga atau 162.034 jiwa di Kabupaten Purbalingga masuk kelompok desil 1. Selain desil 1 terdapat 48.790 keluarga yang masuk desil 2, sementara kelompok desil 6 hingga 10 mencapai 127.880 keluarga. Dinsos Permasdes P3A Purbalingga juga mencatat masih ada 16.645 keluarga yang belum dilakukan pemeringkatan. Staf Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Danang Prasetyawan mengatakan data DTSN bersifat dinamis dan diperbaharui setiap 3 bulan. Dijelaskan Danang, pemutakhiran data dapat dilakukan melalui beberapa jalur, diantaranya melalui operator desa yang mengusulkan perbaikan data untuk kemudian disahkan bupati dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Pemutakhiran secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang nantinya data diverifikasi oleh petugas program Keluarga Harapan PKH. Kemudian, khusus untuk keperluan pengusulan PIP dan KIP dapat dilakukan melalui kanal BPS untuk update DTSN, yakni yang melakukan perankingan BPS Pusat.
7: Meringatan datanya setiap 3 bulan sekali, istilahnya triwulan, kalau di tahunnya ada 4 kali perubahan update nanti. Yang terakhir kemarin di bulan Juli, triwulan 4 nanti di bulan Oktober. Nah, untuk pemutakhiran datanya itu ada beberapa jalur. Jalur formal itu yang lewat pemerintah daerah, lewat operator desa atau perbaikan data, finalisasi di kabupaten. Setiap bulan kita lakukan updating data, laporan dari desa, kabupaten, pengesahan bupati, naik ke Kemensos. Terus setiap bulan masyarakat aplikasi Cek Bansos bisa langsung mengusulkan dirinya sendiri. Laporan dari masyarakat itu nanti akan ditindaklanjuti oleh petugas pendampingan di lapangan, pendamping PKH, lakukan verifikasi terkait dengan kebenaran data yang diinput oleh masyarakat tersebut.
6: Danang menambahkan pemeringkatan DTSN dilakukan berdasarkan 41 variabel data yang menjadi dasar pemerintah dalam memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Kimia UMP melalui program PPK Ormawa berupaya membangun desa tangguh bencana di wilayah yang rawan banjir dan kekeringan. Berikut laporan Zahra Nurul Fitriah.
8: Upaya membangun desa tangguh bencana dilakukan setelah tim PPK Ormawa Teknik Kimia UMP melakukan survei ke lebih dari 10 desa. Hasil pemetaan menunjukkan desa yang dipilih membutuhkan penanganan terkait bencana hidrologi dan pengelolaan lingkungan. Ketua Pelaksana Program, Muhammad Arfan Sodik, mengatakan tema desa tangguh bencana dipilih karena sesuai dengan keahlian yang dimiliki program studi teknik kimia. Sejumlah kegiatan kemudian dilaksanakan, mulai dari sosialisasi mitigasi bencana, kesehatan lingkungan, pengolahan air bersih, hingga pengelolaan sampah. Selain memberikan edukasi, mahasiswa juga membangun sejumlah sarana pendukung seperti sistem filtrasi air berbasis Internet of Things, insinerator sederhana untuk pengolahan sampah, serta instalasi hidroponik. Arfan berharap sarana tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.
9: Selanjutnya juga ada hidroponik, instalasi hidroponik sederhana yang kita harapkan nanti ke depannya dapat memotivasi warga. Mereka itu mampu mengembangkan hidroponik tersebut dan menjadi desa yang tangguh bencana, bahkan nggak cuma tangguh bencana, tapi juga mandiri dari segi pangan.
8: Dalam pelaksanaannya, tantangan terbesar yang dihadapi tim adalah membangun kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, yang menjadi salah satu penyebab banjir. Arfan menyebut tumpukan sampah di sejumlah titik desa bahkan mencapai lebih dari 8 ton. Untuk menjaga keberlanjutan program, tim membentuk lembaga FPRB Tirta Lestari yang terdiri atas tim Tirta dan tim Lestari. Kelembagaan tersebut diharapkan mampu merawat sarana dan melanjutkan program, sekaligus mendorong masyarakat memilah serta mengolah sampah dan menjaga lingkungan secara bersama-sama. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 27 klub sepak bola dari seluruh kelurahan di Kota Tegal bersaing dalam turnamen Piala Wali Kota 2026 yang berlangsung hingga 29 September mendatang. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
10: Sebanyak 27 klub sepak bola dari seluruh kelurahan di Kota Tegal mengikuti turnamen Wali Kota Cup 2026. Turnamen tersebut berlangsung mulai 29 Agustus hingga 29 September 2026 dengan menggunakan sistem gugur. Setiap klub mewakili satu dari 27 kelurahan di Kota Tegal dengan ketentuan pemain wajib memiliki KTP Kota Tegal. Persyaratan tersebut menjadikan turnamen sebagai ajang bagi pemain lokal untuk menunjukkan kemampuan masing-masing kelurahan. Ketua Panitia Wali Kota Cup 2026, Adi Jeffrey Hermanto, mengatakan seluruh peserta akan bersaing selama satu bulan ke depan untuk memperebutkan gelar juara. Panitia juga menyiapkan total hadiah uang tunai sebesar 20 juta rupiah serta sejumlah door prize lainnya.
11: Diikuti oleh 27 klub dari 27 kelurahan.
12: Asli warga Kota Tegal atau boleh dari?
13: Asli, syarat untuk ikut dalam turnamen Piala Wali Kota ini adalah harus berKTP Kota Tegal.
10: Turnamen tersebut turut menjadi ruang bertanding bagi pemain muda yang selama ini aktif mengembangkan kemampuan sepak bola. Salah satunya Siva Putri Pradewi yang telah menekuni olahraga tersebut sejak kelas 9 SMP dan beberapa kali mengikuti pertandingan di luar daerah. Siva mengaku ketertarikannya terhadap sepak bola bermula ketika mengantar adiknya berlatih di sekolah sepak bola. Seiring berjalannya waktu, dirinya mulai mengikuti latihan dan mendapatkan kesempatan bertanding hingga ke daerah lainnya.
14: Awalnya saya ikut mengantar adik ikut SSB, terus lama-kelamaan jadi kayak ada kepengen buat ikut, Pak. Jadi mulai tertarik dan coba ikut.
10: Selama turnamen berlangsung, pertandingan akan menjadi ajang persaingan bagi klub-klub yang mewakili masing-masing kelurahan di Kota Tegal. Setiap tim akan berupaya melaju sejauh mungkin untuk membawa nama kelurahannya hingga menjadi juara di ajang tersebut. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.

0: Pendengar, kebijakan penurunan retribusi di 28 pasar rakyat yang ada di Banyumas disambut baik oleh para pedagang. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas telah resmi menurunkan tarif retribusi pasar rakyat yang berlaku di seluruh 28 pasar rakyat yang dikelola pemerintah daerah. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya kajian terhadap tarif sebelumnya yang sempat mendapat penolakan dari pedagang. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal DKUKMP Kabupaten Banyumas, Gesang Trijoko mengatakan, penyesuaian tarif tersebut mencakup seluruh pasar rakyat di Kabupaten Banyumas. Menurut Gesang, pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan kajian terhadap tarif retribusi tersebut dengan melibatkan pihak ketiga, serta perwakilan pedagang pasar rakyat. Hasil kajian tersebut menjadi dasar penetapan peraturan Bupati tentang penyesuaian tarif retribusi pada April 2026. Besaran penurunan tarif bervariasi sesuai dengan klasifikasi pasar rakyat. Gesang mencontohkan tarif retribusi untuk pasar rakyat tipe A sebelumnya mencapai Rp56.000 per meter persegi per bulan. Setelah dilakukan penyesuaian, tarif tersebut turun menjadi Rp23.000 per meter persegi per bulan. Dia menjelaskan besaran kewajiban retribusi setiap pedagang dihitung berdasarkan luas kios atau bangunan yang ditempati, dikalikan dengan tarif retribusi per meter persegi.
2: Setelah dilakukan kajian memang terdapat penurunan tarif retribusi pelayanan pasar. Nah, berkaitan dengan penurunannya berapa persen ini bervariatif karena pasar rakyat di Kabupaten Banyumas itu berdasarkan tipe pasar rakyatnya. Jadi ada tipe A, B, C, dan D. Jadi bervariatif. Tidak flat turunnya misalkan 50%.
1: Gesang melanjutkan, penyesuaian tarif tersebut diharapkan dapat meringankan beban pedagang sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran retribusi. Sebelum tarif disesuaikan, terdapat pedagang yang membayar penuh, membayar sebagian, bahkan tidak membayar sesuai ketentuan karena menilai tarif sebelumnya terlalu tinggi. Pemkab Banyumas berharap penyesuaian tarif retribusi tersebut dapat menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi pedagang. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, pedagang Pasar Aji Barang mendapat keringanan dengan diberlakukannya penurunan tarif retribusi. Kebijakan tersebut diharapkan bisa membuat pedagang lebih leluasa dalam menjalankan usahanya. Komentar pagi ini akan mengulas topik tersebut, selengkapnya disampaikan Faisal Raihan.
3: Selamat pagi. Penurunan tarif retribusi Pasar Aji Barang menjadi kabar baik bagi para pedagang. Tarif pasar tipe A yang sebelumnya mencapai Rp50.000 per meter persegi per bulan, kini turun menjadi sekitar Rp23.300. Penurunan lebih dari separuh ini tentu memberi ruang bagi para pedagang untuk mengatur kembali biaya usaha dan menjaga perputaran modal. Bagi pedagang pasar, retribusi merupakan salah satu pengeluaran rutin yang harus diperhitungkan. Ketika tarif cukup tinggi, beban tersebut dapat ikut mengurangi keuntungan yang diperoleh setiap bulan. Kondisi ini semakin terasa bagi pedagang kecil yang harus menghadapi berbagai biaya lain, mulai dari belanja stok, transportasi, hingga kebutuhan operasional sehari-hari. Karena itu, penyesuaian tarif retribusi menjadi langkah yang cukup penting. Pemerintah tidak hanya perlu memperhitungkan kebutuhan pendapatan daerah, tetapi juga melihat kemampuan pedagang dan kondisi aktivitas perdagangan di pasar. Jangan sampai besarnya pungutan justru membuat pedagang kesulitan mempertahankan usaha mereka. Kebijakan penurunan tarif juga menunjukkan bahwa masukan dari pedagang perlu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan. Pasar merupakan ruang ekonomi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Apa yang terjadi di dalamnya termasuk soal biaya yang harus ditanggung oleh pedagang, pada akhirnya ikut mempengaruhi keberlangsungan aktivitas perdagangan. Namun turunnya tarif retribusi bukan berarti persoalan selesai. Keringanan tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan pasar yang semakin baik. Kebersihan, keamanan, fasilitas, penataan pedagang, hingga kenyamanan pembeli tetap harus menjadi perhatian. Pedagang tentu berharap tarif yang lebih ringan berjalan seiring dengan pelayanan pasar yang semakin baik. Di sisi lain, pedagang juga perlu merespon kebijakan ini dengan memenuhi kewajiban retribusi secara tertib. Tarif yang lebih terjangkau seharusnya dapat mendorong kepatuhan pembayaran. Dengan pembayaran yang tertib, pemerintah memiliki sumber pendapatan untuk mendukung pelayanan, sementara pedagang mendapatkan kepastian dalam menjalankan aktivitas usahanya. Lebih jauh, penurunan tarif retribusi bisa menjadi momentum untuk membuat Pasar Aji Barang semakin bergairah. Berkurangnya beban biaya memberi pedagang ruang untuk mempertahankan modal, menambah stok, atau memperbaiki usahanya. Jika kondisi pasar juga semakin bersih, nyaman dan tertata, masyarakat tentu akan lebih tertarik untuk berbelanja di pasar tradisional. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besarnya penurunan tarif. Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap perdagangan dan aktivitas pasar. Jika pedagang lebih leluasa menjalankan usaha, pembayaran retribusi semakin tertib, dan pelayanan pasar terus membaik, maka penurunan tarif tersebut benar-benar memberi manfaat bagi semua pihak. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi Kamis 3 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar di pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, tetap semangat, dan juga tentunya siap menjalankan segala aktivitas Anda di hari ini. Untuk Anda yang barangkali pada pagi hari ini juga sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas Anda, atau mungkin masih bersantai menikmati secangkir kopi, pastikan Anda tetap terus bersama kami ya, karena kami masih akan terus menemani Anda di Purwokerto pagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa awali hari ini dengan senyum, karena hari yang baik dimulai dari hati yang positif. Dan pastikan Anda tetap terus bersama kami pendengar, karena 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Waras, Semarak Festival Ekonomi Syariah X Karsidenan Banyumas, dan Festival Literasi 2026. Wujud sinergi untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026 di area parkir kolam retensi Purwokerto. Agenda kegiatan syariah, seminar dan talk show, serta perlombaan bedah buku, tablik akbar, senandung solawat serayu, music performance, line dance, dan lomba memancing kris, waka fishing, promo produk UMKM, kuliner halal, dan bazar buku. Saatnya seru-seruan, tambah wawasan, dan dukung ekonomi syariah bersama. Ayo, ramaikan Selaras dan Festival Literasi 2026.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini. Pendengar, kalau kita ngomongin masa-masa dulu sekolah gitu ya. Pada saat sekolah ini kan ada banyak sekali organisasi-organisasi. Kira-kira salah satu organisasi yang paling Anda suka ini organisasi apa? Ya, banyak yang menyebutkan organisasi yang paling disukai oleh anak-anak pada zaman sekolah itu adalah Pramuka. Nah, kalau ngomongin soal Pramuka, apa nih yang langsung kebayang? Mungkin yang langsung kebayang adalah seragam coklat gitu ya, atau mungkin juga kegiatan alam, atau mungkin juga semangat kebersamaannya. Nah, pendengar, ada kabar menarik dari Banyumas, karena dalam waktu dekat Banyumas ini akan menjadi salah satu daerah yang dilewati rombongan estafet Tunas Kelapa 2026. Jadi Banyumas ini akan menjadi titik pertemuan dua pasukan estafet Tunas Kelapa atau ETK Kwarda Jawa Tengah 2026 yang datang dari arah Cilacap dan juga Purbalingga. Pasukan dari Cilacap dijadwalkan masuk Banyumas ini pada 4 September melalui halaman SPPG Cindaga, Kecamatan Kebasen. Kemudian pada tanggal 6 September, giliran pasukan dari Purbalingga yang masuk dari lapangan Silado, Kecamatan Sumbang. Kwarca Banyumas sendiri sudah melakukan berbagai persiapan termasuk koordinasi dan juga geladi penyambutan. Yang menarik, kegiatan ini tidak hanya melibatkan anggota Pramuka saja tetapi juga masyarakat di sekitar lokasi. Jadi otomatis nanti suasananya ini akan lebih meriah begitu ya, dan juga lebih hangat. Nah, kemudian setelah melewati dua jalur tersebut, kedua pasukan nantinya akan menuju Sanggar Bakti Pramuka Kwarca Banyumas sebagai titik finish. Nah, kegiatan ini sekaligus juga menjadi dari rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65 di tahun 2026. Dan yang pasti pendengar, Estafet Tunas Kelapa ini bukan sekedar perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain ya. Tentunya ada semangat kebersamaannya, ada gotong royongnya, dan juga tentunya semangat kepramukaan yang ingin terus dijaga. Dan tentunya mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan di Banyumas berjalan lancar dan tentunya akan membawa semangat positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Dan pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami pendengar di Purwokerto pagi ini, 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

Persembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini, sebelum kita lanjut lagi, kami akan update dulu info lalu lintas pagi ini bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Aziz nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Mas Aziz.
2: Selamat pagi.
1: Ya, Mas Aziz bisa langsung menginformasikan nih, terkait dengan info lalu lintas pagi hari ini seperti apa? Silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, Operator TTS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, langsung saja. Saya lagi pantau di Simpang Karang Lawas ya untuk pagi hari ini karena Simpang Karang Lawas ini cukup ramai. Pas lagi anak sekolah berangkat ya. Anak sekolah berangkat, yang pada kerja berangkat, jadi terlihat ramai untuk lalu lintasnya. Tapi ini masih lancar untuk di Simpang Karang Lawas yang saya pantau. Dari arah timur, dari arah barat, ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi, tidak ada kemacetan. Dan untuk yang dari arah selatan utara juga sama ya, ini hanya sepeda motor, ada sih beberapa mobil pribadi, tapi sedikit jumlahnya. Untuk yang ramai memang dari arah barat dan timur, emang apalagi dari arah barat ya, karena pasarnya di arah barat. Jadi ini agak sedikit kepadatan lah untuk di kaki Simpang arah barat. Tapi masih aman, tidak ada kemacetan atau antrian atau kepadatan ya. Kendaraan pun sedikit karena memang tidak mengganggu untuk keramaian pasar, untuk keramaian lalu lintasnya. Jadi masih aman banget yang mau melewati Simpang Karang Lawas. Terus Simpang Karang Jambu ya. Saya sampaikan di Simpang Karang Jambu. Dari kemacetan di Simpang ini juga sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi, terutama sepeda motor ya, ini yang lagi ramai dari semuanya, emang ramainya sepeda motornya. Tapi masih aman sih untuk dilewati ini lancar yang dari arah selatan dan utara yang biasanya emang ramai banget, dan ditambah yang dari yang biasa dari arah barat dan timur ya, yang biasanya tidak terlalu ramai, ini ramai. Jadi agak sedikit emang, bukan macet sih, ini padat aja ya, sedikit padat untuk di Simpang Karang Jambu. Tapi masih aman sih, masih lancar, tidak ada kemacetan atau tundaan yang panjang, ini tidak ada di Simpang Karang Jambu. Terus ke Simpang Gor Satria, Simpang Gor Satria ini atau Simpang Aston, ini juga lumayan ramai ya untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, dari arah barat menuju arah timur atau sebaliknya dari arah timur menuju arah barat ya. Ini sebenarnya dari jalan Dokter Angkanya ya, lumayan ramai untuk kendaraan di jalan Dokter Angka ini, sepeda motor, mobil pribadi. Jadi yang dari arah timur, dari arah selatan, dari office ya, dari arah barat, dari arah utara, ini banyak yang menuju arah barat. Tapi yang menuju arah Simpang menuju ke arah timurnya ini juga banyak, dan menuju ke arah jalan office ya. Jadi padat lah untuk di Aston, tapi ini masih jalan normal, lancar, tidak ada kepadatan di tengah ya, atau sampai antrian yang sangat panjang, ini tidak ada, ini masih lancar banget. Jadi ini juga saya pantau, jika nanti durasinya kurang bisa saya tambah-tambah ya, karena emang untuk pagi hari di simpang-simpang besar pasti ramai, yang seperti tadi ada Karang Jambu, Aston, ini pasti ramai untuk pagi hari ini. Terus Simpang yang lagi ramai lagi ada, mungkin kalau di pusat kota pasti ramai ya, di alun-alun, di Sawangan, Museum BRI, ini pasti ramai dari arah alun-alun, ini biasa dari arah timur ya, untuk Sawangan juga dari arah selatan, dan untuk underpass ini emang dari arah jembatan ini agak padat ya untuk pagi hari. Tapi ini sih benar-benar sih lancar untuk di underpassnya, yang biasanya ada antrian ya sampai jembatan, ini tidak ada sama sekali. Ini lancar, sepeda motor, mobil pribadi yang mau ke arah kota dari arah underpass ini sangat lancar, walaupun sedikit ramai, tapi memang saya satu-satu untuk mereka yang salah lalu lintasnya, di kayak Sawangan, tadi di Aston, di Karang Jambu, emang butuh perhatian lebih ya, jadi saya gantian untuk mengurai kepadatan ya, sedikit mengurai kepadatan lah, jadi masih aman semua untuk di kota ini. Dan saya tambahkan satu simpang yang di luar ya, ada di Haji Barang, karena Haji Barang ini sebenarnya ramai yang dari arah Haji Barang menuju arah kota ya. memang ramai, bisa dipantau biasanya dari arah Cisimang, Silongo, orang-orang kasih barang ini banyak yang menuju arah kota. Jadi untuk pagi hari ya, untuk jam berangkat kerja ataupun sore hari pulang kerja ini ramai. Jadi di Haji Barang ini saya sampaikan, semua Haji Barang ini lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Untuk kepadatan ke seperti mobil atau kendaraan barang dan bus ini belum ada. Ini hanya sepeda motor dan mobil pribadi ya. Ini lancar sih untuk di Haji Barang. Yang mau melewati Simpang Haji Barang atau dari arah Haji Barang menuju arah kota atau kebalikannya, ini aman banget, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Iya, baik. Terima kasih kembali Mas Aziz atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, salam bertugas kembali.
2: Oke, siap. Sama-sama.
0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.

Baik, peringat Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini. Tadi sudah beberapa buat teman dihadirkan spesial sekali ya untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari yang cukup padat ini ya. Khususnya untuk Anda yang barangkali juga pagi hari ini sudah bersiap-siap untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Tetap semangat, walaupun kadang-kadang nih kalau udah jelang-jelang weekend nih hawa-hawanya nih agak-agak gimana gitu ya. Tapi harusnya sih ini masih awal bulan gitu ya, harus lebih semangat lagi. Apalagi juga udah jelang weekend harus di

0: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.